0: uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi Brilliant tengah diuji coba di Nias Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
4: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
5: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
3: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
7: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
6: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
8: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
10: Media massa berperan penting untuk berkontribusi, memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
11: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
10: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
12: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
14: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
14: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa.

0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
1: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
2: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. pemerintah

0: dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Yo, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Di kesempatan hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, dan pastinya kita hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Anda dapat mengomentari berita utama yang kami hadirkan dan satu berita olahraga. Terkait dengan yang pertama, jemaah Kalimantan Selatan yang terlantar di Makkah ini alhamdulillah bisa dipulangkan ke Banua Kalimantan Selatan. Itu untuk topik yang pertama. Yang kedua, terkait dengan antrean di SPBU yang mengular di Kalimantan Selatan. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan antrean yang mengular tersebut? Dan yang ketiga, terkait dengan persiapan tim tinju Kota Banjarmasin yang nantinya akan menghadapi Piala Bupati Tabalong 2026. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan tim tinju Kota Banjarmasin? Apa harapan Anda untuk olahraga tersebut dan bagaimana kiprahnya tim tinju di Kota Banjarmasin menurut pandangan Anda? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di opini publik pagi ini di 0511 3251562, 0811 511 1410, ataupun juga di 0811 40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di opini publik pagi ini. Yang pertama, terkait dengan jemaah Kalimantan Selatan, jemaah umroh ya lebih tepatnya, ini terlantar dijadwalkan tiba di Banua pagi ini pergar. Di mana kurang lebih 36 jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi ini akan tiba di Bandara Syamsuddin setelah kemarin telah tiba di Jakarta, yang pastinya akan dikembalikan lagi ke Kalimantan Selatan. Di mana hal tersebut ini menjadi sorotan juga dari salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yang ternyata mengambil langkah cepat ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Di mana Bambang Heri Purnama sebagai anggota Komisi 1 DPR RI langsung mengambil tindakan cepat untuk mempulangkan para jemaah Kalsel tersebut dengan uang pribadi beliau. Dan puluhan jemaah ini dari daerah Tanjung, Kabupaten Tabalong, serta Barabai di Hulu Sungai Tengah ini sebelumnya dilaporkan tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal tersebut. Silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami di 0511 3251562, ataupun juga di 0811 40976, dan juga di 0511 3251562, ataupun juga ke WhatsApp kami juga bisa ya, untuk Anda ingin bergabung bersama kami mengomentari terkait dengan tiga topik pilihan kami tadi. Pak Cakrawala Bintang, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bung Pati.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Ya, selalu ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kita baik-baik saja Bung Padli. Optimisme dalam menghadapi hidup.
0: Luar biasa. Iya. Keren ini. Baik, silakan Bung Cakra. Jadi ada komentar.
1: Kita optimis dalam menghadapi hidup itu harus ditunjung oleh kesehatan, sehat fisik dan mental, ataupun dikatakan dengan olahraga. Jadi olahraga ini kaitannya banyak Bung Padli, apalagi olahraga bela diri itu menyangkup semuanya. Apakah dia jalan kaki, berlari, akrobat, Bung Padli.
0: Semuanya ya, banyak itu. Ya olahraga ini.
1: Kalau olahraga bela diri, itu hampir semua olahraga itu tercakup di dalamnya, Bung Padli. Jadi kalau kita membangun sistem olahraga, artinya kita ini mencoba untuk menghayati sistem hukum alam. Ya kan, jadi sistem hukum alam itu apa namanya, kita itu berkompetisi yang terbaik dengan yang terbaik gitu. Nah, sampai jangan, tapi jangan sampai kita itu mencoba untuk menyogok wasit.
0: Baik.
1: Artinya kita benar-benar menghayati prestasi kita gitu. Nah, nah kalau ini bagus dan menghayati. Seperti contohnya seperti negara Jepang itu, ini kalau bersalah itu nggak perlu di kalau salah ya mengundurkan diri gitu. Nah, sama dengan kita itu kalau pertandingan karate, kalau yang nggak sanggup tuh mundur aja, kalau anu pecah muha gitu. Nah, mungkin sanggup tuh. Nah, jangan cok-cok jago. Jadi persiapan tuh penting di situ. Jadi kalau tidak merasa nggak sanggup, dianalisisnya ya mundur ya gitu. Itu dalam olahraga sama ya, samurai ataupun apa namanya, kalau maju-maju, kalau pindah panggal aja, panggil berjari.
0: Okay,
1: nah, Jadi olah karena itu sama dengan persiapan kita itu dalam hal jabatan. Kalau tidak siap dia mundur aja Pak. Kalau kena teguling kena di ano di Medan.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi olahraga ini perlu disemarakan di Banjarmasin. Cuma sistem peraturannya itu harus dikaji juga Bung Fadli.
0: Iya.
1: Jangan sampai menuai badai, apa namanya, menuai aturan yang satu kontingen 20 orang, yang satu 25. Yang satu sisi ada yang 25 orang. Kok bisa bertanding karena bergantinya dalam. Jadi aturannya itu harus berlaku untuk semua orang gitu nah. Semua kabupaten lah kalau di Kalsel nih.
0: Ya.
1: Jangan satu konting ada 30, yang satu 25, yang lain kada tahu misalnya. Karena nang pengurusnya nih mungkin minim mano kan. Minim pengetahuan. Jadi aturan tuh harus ditegakkan dulu. Kita harus menegakkan aturan dulu baru bermain. Jangan bermain dulu kemudian membuat aturan baru dengan penyogokan misalnya. Jangan. Jadi kalau kita benar-benar sebagai atlet yang baik,
0: okay, fair
1: play, kita taat hukum.
0: Karena
1: kita melihat aturannya. Nah, ini yang penting.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita taat aturan, itu bagus. Terus taat aturan itu hubungannya ya masalah nang tebangkalainya anu tadi nah. Cuma haji kan cuma umrah.
0: Cuma
1: kan?
0: Umrah tadi ya.
1: Nah, kalau umrah ini ada yang swasta.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang masalah swasta ini masalah izin macam-macam. Saya banyak nih melihat ini yang apa namanya perusahaan-perusahaan mengangkatkan memberangkatkan umrah ini yang terbengkalai, Bung. Anu, Pali di Banjarmasin atau di Kalsel ini. Karena seluk-beluknya itu kayak banyak saling tipu menipu di tengah jalan gitu nah.
0: Waduh, ya.
1: Misalnya kan berangkatkan ke Jakarta lah. Ini akan memberangkatkan ke Mekah misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu kendala di sana nih tidak bisa berangkat Bung anu umat dia. Lalu disulap lagi. Ada yang mampu mendanai ya kalau danai pulang.
0: Oke. Okay.
1: Berangkat aja Bang, boleh ke tanah air. Cuma kan masalah nang tadi itu kayak apa di Jakarta nang kami mengganti dana tuh nah.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini jadi masalah. Jadi di Kalsel ini masalah-masalah yang tidak jelas, aturan tidak jelas, makanya kita belajar dari olahraga itu. Itu harus diselesaikan di Banjarmasin ini, jangan jadi ajang tipu menipu.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga narkoba pun kada bisa masuk di Banjarmasin ini. Tapi kalau kita kada taat peraturannya,
0: ya.
1: Akhirnya yang jadi korban warga kita juga, warga Kalsel.
0: Ya.
1: Jadi jangan sampai gitu nah. Terjadi hal itu taatlah peraturan, taatlah kebaikan kan. Dan juga nang kalau membuat perjanjian-perjanjian memindahkan apa namanya masalah keberangkatan atau dana itu harus dibuat perjanjian tertulis.
0: Baik,
1: ya, atau ya. Direkam lewat HP kan. Karena tuduh-menduduh ini itu kada pernah tertulis macam-macam atau lewat waktu.
0: Ya.
1: Nah, itu masalah hukum dan masalah peraturan tadi. Jadi kajian peraturan tadi di olahraga itu harus juga diterapkan benar-benar gitu nah. Nah, ini anu hubungannya Bung Fadli.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Menarik ya. Beliau mengaitkan juga tadi dengan aturan olahraga berkaitan juga dengan yang namanya aturan prinsip hukum alam juga kata beliau tadi ya. Silakan. Masih ada kesempatan lagi. Anda ingin bergabung bersama kami ada dua penelpon yang lagi berjuang di WhatsApp ada Abah Hica dan juga Pak Amrullah. Tapi yang bisa masuk nih Pak Abah Hica nih. Assalamualaikum Abah Hica.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, kabar sehat Abah Hica ya?
2: Alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, baik Abah Hica. Ada tiga komentar, ada tiga berita yang dapat kami hadirkan. Mau komentar yang mana?
2: Apa itu Pak?
0: Iya, yang pertama jemaah Umroh Kalsel yang terlantar ini dipulangkan ke Banua pagi ini. Terus yang kedua terkait antrian SPBU yang mengular sampai ke pinggir jalan. Dan yang ketiga persiapan tim tinju kota Banjarmasin menghadapi Piala Bupati Tabalong. Ada yang ingin dikomentari dari tiga topik tadi?
2: Yang nomor dua aja Pak Lina.
0: Antrian SPBU ya?
2: Iya, mengenai antrian SPBU ini Pak Lina.
0: Bagaimana Beca?
2: Ini sebenarnya Pertalet ini istilahnya barangnya ada juga anu apa rangka atau kosong adalah
0: oke.
2: Untuk ada terus lihat memang di SPBU itu nanti.
0: Iya.
2: Cuma mungkin lantaran di tingkat eceran tuh ya harganya terlalu mahal ya. Biasa 12 lu ini ada 13 kan.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, jadi masyarakat ini kan berpikir jemaat deh. Istilahnya kan lebih baik kita mantri ke studio walaupun panjang kan. Dengan harga ya net kan 10.000.
0: Iya. Baik.
2: Nah, jadi dilihat dari pokok semua sibuknya ada di masing-masing data panjang atau seperti itu.
0: Oke.
2: Oke. Kendalanya anu untuk tingkat ECRM ini beli yang dahulu 13.000 beli ada. Nah, jadi itu bang kadang-kadang kita berpikirnya kan kalau dikali-kali kayak itu napa 3.000 kali 10 aja sudah 30.000
0: ya. Ya.
2: Nah, jadi lebih baik orang kan antri di SPBU. Kita pun tadi malam beli antri juga di tingkat di SPBU senadap. Tapi kada apa-apa beli malam kan kereta api panas loh beli.
0: Jadi agak enjoy ya mengantrinya ya.
2: Iya, santai aja habis isya kita ngantri tadi.
0: Iya,
2: sebenarnya kita mau ngisi itu sore itu beli cuma anu matahari terik tuh.
0: Iya, padat ya.
2: Iya, makanya padat. Teman-teman sun adan benuannya sama tuh veteran kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi lihat anu masih bisa kita makai pagi sore itu kan. Dia cuma pagi lah nanti malam aja sudah kita ngisi. Jadi malam tadi kita ngisi. Lumayan panjang dia beli. Cuma baru sudah sekarang dia untuk di review itu datang itu di adanya apa itu ada plang tadi. Jadi kada mudah ke jalan lagi beli.
0: Oh iya.
2: Jadi masuk halaman beli berputar gitu.
0: Oh, jadi ada semacam kayak apa ya antrian khususnya jadinya di dalamnya ya.
2: Antriannya itu jadi kada ke jalan raya lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Di dalam aja gitu jadi berputar. Nah, jadi bagus itu. Jadi kada mengganggu jalan kan.
0: Karena di sana cukup luas juga ya Bahica ya SPBU-nya.
2: Iya, luas kalau tanah kan luas beli ya.
0: Iya. Dibandingkan yang ya, SPBU
2: lain. Bisa juga mantri kan walaupun istilahnya masuk ke dalam kan.
0: Iya.
2: Jadi bagus itu inisiatif itu lalu buat pihak SPBU kan. Nah,
0: oke. Okay.
2: Nah, itu aja beli.
0: Baik, siap.
2: Beli, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Wajib beli. Ya. Sehat selalu aja semua anak RI yang lepas itu semangat selalu lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica di Sungai Andai yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Kita ke 876 dulu. 976 maksudnya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
3: Kabar baik dan sehat.
0: Kabar baik dan sehat ya. Iya, cuacanya cerah. Baik, terputus. Putri baru disapa nih Putri nih. Kita coba sapa Pak Amrullah di Banjarmasin. Saya coba sapa dulu, selamat pagi.
4: Pagi Padli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, jelas ya.
0: Jelas sekali ini, alhamdulillah ya.
4: Langsung Padli, saya menanggapi apa yang jemaah umroh ya.
0: Okay,
4: yang saya tanggapi ini yang anggota DPRK tadi Pak Heri.
0: Pak Bambang Heri Purnama tadi.
4: Kalau nggak salah dapil beliau itu Kalimantan Selatan masuk.
0: Gitu. Yes, betul.
4: Nah itu yang bagus, artinya anggota DPR itu ngeh apa tahu kayak itu nah kesulitan apalagi daerah dapilnya jadi membantu itu terima kasih gitu ya dan mereka sudah apa sudah Jakarta apa sudah datang ke Banjar
0: pagi ini rencana datang ke Banjar kalau di Jakartanya udah dari kemarin Pak Abdullah.
4: Alhamdulillah pesan saya juga kepada para jamaah atau masyarakat umum jangan tergiur dengan biaya murah umrah ternyata terlantar gitu ya. Jadi perlu seleksi betul-betul pengelola umroh mana yang berkompeten banget apa izinnya dan izinnya. Sebagainya gitu. Yang kedua masalah anu Padli
0: SPBU
4: antrian ya. Padli saran saya masih pertanyaan ini kenapa ada antrian ini kalau perlu ada interaktif nanti panggil pang atau ajak.
0: Iya. Dari pihak SPBU ya?
4: Iya, SPBU termasuk dari apa Pertamina gitu.
0: Oke. Okay.
4: Interaksi datang ke studio atau terserah aja.
0: Iya.
4: Tanyakan nih apa sebabnya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi antrian lagi gitu. Tenang. Nah saya menyarankan kalau keperluan kita mengurangi Padli, mengurangi antrian. Kalau keperluan kita dekat aja sedikit aja selitar apa enggak usah ikut antri gitu. Beli aja di luar. Sekarang ini 13 ya.
0: 13-an ya kurang lebihnya.
4: Pertalit untuk Pertalit ya. 13 ya beli aja di luar. Saya kalau saya pribadi 3.000-nya anggap aja saya bejakat lawanang berjual.
0: Oke, tapi
4: keperluannya jadi saya enggak terlalu mengantri gitu.
0: Oke.
4: Kalau anu kecuali jauh pul ke hulu sungai atau ke Banjarbaru apa saya baru antri. Ya? Malam-malam memang malam-malam lebih tenang, lebih sedikit. Itu baik. Aja Padli, semoga siap. Ya apa Badi Banua kita ya lancar-lancar aja gitu.
0: Amin,
4: ya.
0: Amin
4: saja, normal-normal saja, termasuk siap. Listrik.
0: Listrik nih masih jadi sorotannya.
4: Itu aja dari saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah dari Banjarmasin sudah berkomentar bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Amrullah dan selamat kembali bertugas untuk Anda dan mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, masih ada kesempatan satu penelpon lagi bagi Anda ingin bergabung atau mungkin kalau misalkan beberapa menit ke depan tidak ada, kita cukupkan karena terkait dengan tiga topik ini menarik semuanya mendengar, apalagi berbicara tentang SPBU yang ya tadi mungkin apa yang disampaikan Abah Hica ada kemungkinannya juga ya, tapi perlu kita cross check harga-harga eceran ini apakah benar melambung tinggi dan itu juga berdampak kepada masyarakat yang mungkin males ya jadinya ke eceran, mengakibatkan mereka numpuk di SPBU atau jangan-jangan ya karena Pertamax mahal nih. Karena memang persoalannya di Kalimantan Selatan bahkan Indonesia, kenaikan harga Pertamax ini sangat berdampak sekali bagi yang mungkin dulunya sering menggunakan Pertamax jadi beralih ke Pertalite dikarenakan harga yang lebih apa ya, lebih santai lah di kantong dan tidak terlalu memberatkan. Artinya ini menjadi salah satu tantangan juga nih bagi pemerintah dalam mencoba untuk menggagas ataupun juga mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sorotan kita juga pagi hari ini. Dan nantinya di dialog interaktif pagi hari ini di dialog olahraga kita akan bahas terkait dengan persiapan tim tinju Kota Banjarmasin menghadapi Piala Bupati Tabalong 2026. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami, setia dengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kita akan jelang penyampaian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadlian Syah. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamen Sesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi seperti berikut ini. Pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya, klaim unggahan tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamen Sesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Nah, pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya dalam konteks war tiket, maksudnya adalah siapa yang cepat dia yang dapat, bukan berarti itu merupakan bisnis atau berbayar. Yang mana mulai mendaftarkan diri dari mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai hari ini 7 Agustus 2026. Artinya war tiket bukan berarti untuk membeli tiket tersebut. Dalam artian war tiket adalah siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan tiket atau juga masuk menuju ke upacara proklamasi 17 Agustus dan juga penurunan bendera merah putih. Sekian cek fakta pukul 9 pagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
5: Banjarmasin pagi ini.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
2: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
1: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
3: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga, Salam Olahraga Jaya. Di edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kita akan membahas seputar dunia olahraga yang ada di Kalimantan Selatan dan juga sekitarnya dengan mengangkat tema persiapan Banjarmasin menghadapi kejuaraan tinju Piala Bupati Tabalong dan Dandim 1008 Tabalong 2026. Dan tentunya kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita yang sudah bergabung via telepon. Kita sapa terlebih dahulu, ada Om Arbain, pelatih tinju Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Om.
1: Pagi, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bergabung. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Om?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Siap, terima kasih, Om. Dan tentunya siap. Kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon dan juga WA di 0811-5111-410 dan juga di 0511-325-1562 juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Om Arbain, terkait dengan persiapan Pertina Kota Banjarmasin dalam menghadapi kejuaraan tinju Piala Tabalong dan juga Dandim 1008 Tabalong tahun 2026. Seperti apa nih, Om, persiapan dari atlet sendiri, Om?
1: Alhamdulillah, untuk atlet kita persiapan sudah mulai bulan 5 kemarin karena ada pemberitahuan untuk adanya pertandingan Bupati Cup di Tabalong. Kita sudah mempersiapkan atlet-atlet Banjarmasin untuk mengikutinya.
0: Oke, Om. Informasi awal kemarin tuh di bulan Agustus ya, tapi ternyata mundur di September, seperti itu ya, Om?
1: Ya, pertama awalnya di Agustus, pertengahan Agustus, rencana 17 Agustus MPO-nya kemarin tuh itu karena ada masalah ini mungkin diundur jadi ya, di bulan September. Oke.
0: Untuk atlet sendiri, Om, yang akan dikirim di kejuaraan tinju sendiri mungkin dari junior sampai senior atau seperti apa, Om?
1: Ini kejuaraannya youth sama elite. Ada dua, junior tidak dipertandingkan. Jadi untuk youth dan elite.
0: Oke.
1: 17-18 tahun 18 ke atas.
0: Oke. Ini berbagai kelas juga ya, Om? Ada berapa kelas, Om?
1: Iya,
0: kalau informasi?
1: Informasinya itu untuk elite. Untuk putranya 11 kelas, putrinya 8 kelas.
0: Oke. Yang elit ini, Om?
1: Ya.
0: Kalau yang youth?
1: Yang youth sama.
0: Oh, sama juga ya. 11 kelas dan juga ya. 8 kelas. Oke.
1: Ya.
0: Om Arbain, kalau beberapa waktu kemarin saya datang di Sasana melihat atlet-atlet berlatih ya. Mungkin kalau dari program Pertina Kota Banjarmasin sendiri ya. Untuk latihan,
1: siap.
0: Seperti apa ini, Om, dalam seminggu yang diberikan materi ke anak-anak, ke para atlet?
1: Siap, untuk di bulan Agustus ini kan sudah memasuki prakompetisi. Jadi anak-anak itu masuknya di permainan atau pertandingan. Jadi banyak sparring.

0: banyak sparring, terus fisik kemarin kita melaksanakan di awal Agustus di Lambu Mangkurat untuk pencekan fisik atlet dan daya tahannya.
1: Beberapa waktu kemarin juga sudah dilaksanakan kejuaraan-kejuaraan ya di tingkat regional, seperti ada Wali Kota Cup dan kejuaraan lainnya. Itu mungkin salah satu untuk mengasah kemampuan atlet ya, Om?
0: Siap, untuk Wali Kota Cup Banjarmasin kemarin tuh sudah tryout lah, hitungannya sudah kita melaksanakan pertandingan. Alhamdulillah kita dapat bibit-bibitnya dan kita langsung kemarin tuh mengikuti kejuaraan di Amuntai, kita juara umum lagi.
1: Oke, Om, kalau dari atlet yang ikut di Wali Kota Cup dan juga di kejuaraan Amuntai ya, di Kejur Prof sendiri, apakah atlet-atlet siap dari mereka yang ikut di sana nanti akan dikirim di Piala Bupati Tabalong?
0: Ya, betul. Itu akan dikirim untuk junior kemarin dan ada di Amuntai. Sekarang ini yang elit, yang iut dan yang elit. Jadi elitnya, iutnya kita ikutkan, yang juara kemarin kita ikutkan. Dan yang elitnya juga kita ikutkan ini.
1: Oke. Om, kalau dari segi saya kembali ke latihan lah. Tadi dari fisik yang dilakukan di lapangan Lambung Mangkurat dan juga prakompetisi seperti sparring. Ada beberapa sparring kemarin sama Kalteng juga ya, Om. Itu sudah berapa kali Om dilakukan, Om?
0: Untuk yang untuk Kalteng itu satu kali. Dan yang lainnya itu sparring partner aja, sparring yang sama-sama atlet di Banjarmasin juga.
1: Berarti memang untuk waktu-waktu prakompetisi di satu bulan ini ke pertandingan ya fokusnya, Om, udah nggak ke dasar-dasar lagi ya?
0: Iya betul, untuk yang ke pertandingan sudah ini kan, untuk teknik, taktik, daya tahan, sparring itu sudah diterapkan di kompetisi, prakompetisi ini.
1: Oke, Om, kalau melihat potensi dari atlet Kota Banjarmasin sendiri ya, melihat dari kemarin di Kejur Prof Amuntai juga menjadi juara umum, mempertahankan juara, dan di Piala Bupati Tabalong ini seperti apa nih peluang mereka untuk kejuaraan ini, Om?
0: Untuk peluang kita masih terbuka lebar, karena kita mengirimkan 30 atlet. Ya, mudahan 30 ini kita bisa mempertahankan apa yang pernah kita alami, yang kita rasakan kemarin. Kalau kita mau juara, kita harus juara umum, kita harus banyak bawa atlet.
1: Om, berarti kemarin ketika prakompetisi ya, seperti kejuaraan-kejuaraan di regional itu sekaligus menyeleksi lah. Seperti apa sih persaingan dari atlet sendiri ya menuju ketika mau disiapkan di kejuaraan? Apakah mereka emang benar-benar diseleksi?
0: Untuk kita persiapan itu pas aja itu untuk wali kota yang sparring itu kita lihat dari pelatih, ada 3 pelatih menseleksi, oh ini layak untuk tanding, ini belum, jadi kita seleksi.
1: Oke. Beberapa kali kemarin juga ada ini ya, Om, yang terakhir seperti Mayorong Fake itu kan atlet dari Kota Banjarmasin sendiri juga bertanding. Kalau melihat dari itu, situ kan kemarin juga ada Coach Joni nih yang terjun langsung nih. Apakah menjadi efek ya kepada para atlet untuk bisa bersemangat lebih karena senior dari Kalimantan Selatan ini kemarin hadir langsung gitu.
0: Siap, betul. Oke. Jadi kemarin kita di Meraung Fighter itu kita atlet Banjarmasin dapat jatahnya 2 orang. Alhamdulillah 2 orang tuh juara.
1: Oke, berarti memang 2 yang dikirim di Meraung ya, Om?
0: Iya, karena terbatas kan kemarin untuk setiap perwakilan diberikan jatah untuk itu atlet platda.
1: Oke, Om, mungkin kejuaraan yang akan ke depan ini juga dipersiapkan lah para atlet menuju Porprov nih, yang memang masih di tahun 2029 ya. Tapi kalau dari atlet sendiri, apakah mereka memang sudah ada diplot-plotkan untuk nantinya bisa tampil di Porprov nih tahun 2029 gitu?
0: Iya, itu kan rencana tahun 29 itu mungkin masih jauh. Anak-anak kan mungkin nantinya ada yang kerja atau apa. Tapi untuk kita pelatih, kita fight terus, kita siapkan atlet-atlet yang berpotensial untuk mengikuti Porkop nantinya.
1: Oke, baik Om. Tadi disebut bahwa memang atlet itu ada yang sekolah dan bahkan ada yang bekerja ya Om. Kalau dari segi pelatih sendiri Om, untuk membagi waktu ya, karena kesibukan anak-anak itu kan beraneka macam itu, seperti apa sih dari waktu yang diberikan untuk latihan di Sasana Pertina Kota Banjarmasin Om?
0: Untuk yang pelajar itu kan kita sesuaikan dengan jam kerjanya, jam pelajarnya. Mungkin kita 4:30, dia jam 5 bawa latihan bisa aja. Tapi prioritasnya belajar harus tetap. Karena pelajar ya pelajar, harus mengikuti pelajar. Ya itu.
1: Harus seimbang ya Om.
0: Siap.
1: Oke.
0: Untuk yang bekerja kita mengikuti apa tempat kerjanya. Kalau dia bisa latihan sore bisa. Tapi kita kan dalam pelatih kita bisa mengarahkan untuk latihan mandiri.
1: Oke, berarti artinya para atlet ini selain latihan di Pertina, mereka juga melakukan latihan mandiri juga ya di rumah masing-masing?
0: Siap, siap.
1: Oke, Om, mungkin sedikit nih terkait kemarin ketika Wali Kota Cup, Pak Wali Kota juga hadir langsung ya, melihat dengan fasilitas tinju Kota Banjarmasin sendiri, dan beliau mengatakan bahwa ke depan mungkin akan dibangunkan nih seperti ring dan lain sebagainya untuk support bela diri di Kota Banjarmasin, salah satunya tinju. Kalau melihat dari adanya wacana itu, mungkin dari Pertina Kota Banjarmasin sendiri melihatnya seperti apa?
0: Wacana itu kita sangat antusias menyambutnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Banjarmasin mempunyai tempat atau camp untuk Banjarmasin untuk cabang bela diri dibuatkan. Karena tempat kita latihan itu bukan punya Banjarmasin, tapi punya Pemprov, kita pinjam.
1: Oke, berarti memang latihan hari-hari itu bukan kepemilikan Kota Banjarmasin ya Om, pinjam gitu ya?
0: Bukan, itu punya Pemprov.
1: Oke, baik Om. Ini terakhir ya Om, terkait dengan harapan Pian di kejuaraan tinju Piala Bupati Tabalong ini, seperti apa sih target dari para atlet dan pelatih sendiri menghadapi kejuaraan 1 bulan lagi nih?
0: Siap. Untuk kita Banjarmasin, kita mentargetkan tidak muluk-muluk. Yang penting kita bisa menurunkan atlet sebaik-baiknya, dan kita juga mengirimkan itu untuk IUT 10, IUT putranya 10, IUT putrinya 4, dan yang elitnya putranya 10, putrinya 6.
1: Oke. Berarti memang targetnya supaya anak-anak para atlet bisa tampil maksimal aja ya Om?
0: Siap untuk maksimal, karena untuk jam terbangnya untuk selanjutnya itu ini sebagai seleksi untuk PON bela diri juga.
1: Dalam waktu dekat ya ini Om?
0: Iya, untuk ini kan seleksi sebagian seleksi untuk PON bela diri acuannya.
1: Oke, siap. Mungkin apa yang mau disampaikan ke para atlet ini Om di waktu 1 bulan prakompetisi ini, supaya atlet juga tidak kelelahan dan menjaga fisik ya, supaya tidak overtraining juga Om?
0: Siap. Untuk latihan itu kan kita sudah jauh-jauh hari kita bisa menyesuaikan waktu latihan dengan cuaca yang panas ini. Kita tetap aja tidak melaksanakan latihan itu terlalu berat, tapi dengan catatan serius. Nah itu aja. Kalau berat kan nanti anak-anaknya, kita yang penting latihannya serius, tepat waktu latihan, itu aja.
1: Oke, siap Om, terima kasih banyak atas waktu sudah diberikan di Dialog Olahraga pagi hari ini, dan semoga di kejuaraan tinju Piala Bupati Tabalong dan Dandim 1008 Tabalong 2026 bisa memberikan hasil yang terbaik ya untuk Kota Banjarmasin.
0: Amin. Makasih. Siap.
1: Terima kasih Om, dan selamat melanjutkan kegiatan lainnya.
0: Amin. Siap. Makasih.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung di Dialog Olahraga pagi hari ini, dan saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan. Wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi sedang menikmati ya. Ada yang bekerja, tapi ada yang WFH, ada yang juga sudah libur gitu ya. Tapi apapun kegiatan Anda hari ini, semoga diberikan kesehatan. Edisi Jumat 7 Agustus 2026 Slapadi yang membersamai Anda di Banjarmasin pagi. Saya Uliana akan bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pukul 10 saatnya kami ajak Anda bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Iya, karindangan darinya Jeff ya. Nah, ini pendengar menyapa Anda di Banjarmasin siang, di suasana Kota Banjarmasin yang saat ini di hari Jumat. Cuacanya juga alhamdulillah cerah berawan ya. Nah, jadi kita menyapa Anda bersama tentunya di Halo RRI bagi Anda yang hari ini atau kemarin ini melakukan kegiatan dalam mengurus surat-menyurat atau hal-hal lain terkait dengan pelayanan publik. Nah, bagi Anda yang ada kendala atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik tersebut, Anda dapat menyampaikan ke Halo RRI bersama kami di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1. Lia, ini semisal kan Lia ada jalan yang mungkin masih belum diperbaiki, sudah berapa kali gitu kan ya disampaikan belum ada peninjauan ataupun ada gerak sedikit pun dari SKPD terkait dalam infrastruktur tersebut. Nah, mungkin bisa Anda menyampaikan ke kami tentunya di Halo RRI. Ada pula terkait dengan kepengurusan surat menyurat, baik itu kendaraan ataupun terkait dengan dukcapil dan lain sebagainya, silahkan Anda juga dapat menyampaikan di Halo RRI siang hari ini. Dan juga terkait masalah sekolah juga pendidikan, silahkan, dan juga kesehatan. Baik, menyapa Anda di kesempatan siang hari ini di edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Tidak terasa ya, kita sudah berada di tanggal 7 Agustus dan kurang lebih berapa hari lagi ya, satu minggu lagi ya, kita akan tentunya merayakan HUT RI. HUT RI dong. HUT apa? HUT RI yang ke-81 tahun, artinya Indonesia sudah tidak muda lagi ya. Nah, tentunya banyak PR juga, perbaikan-perbaikan infrastruktur daerah tentunya yang memang menjadi prioritas presiden ya dan negara tentunya untuk keberlangsungan pembangunan ke depannya. Baik, masih menyapa Anda, mungkin yang ingin bergabung silahkan melalui WhatsApp juga boleh ya, silahkan Anda dapat menyampaikan terkait dengan ketidakpuasan publik di kesempatan hari ini.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Iya, pendengar, dan tentunya masih membersamai ada di Halo RRI Pro 1 Banjarmasin. Dipersilahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik ya Pro 1 RRI Banjarmasin. Nah, jadi silahkan di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562 ya. Anda juga dapat menyampaikan di WhatsApp Pro 1. Nah, terkait dengan mungkin ada infrastruktur yang perlu dibenahi ya, yang lama tidak tersentuh dan harus segera karena mungkin di situ akses masyarakat untuk melakukan kegiatan. Nah, silakan juga untuk menyampaikan di Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Di hari Jumat tentunya kami ingatkan juga ya pendengar terkait dengan sholat Jumat juga bagi kaum laki-lakinya ya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan yang jelas juga di RRI juga kami nanti akan mengadakan kapan ya acara madihin, lomba madihin ya, kapan Rul? Malam ini ya, jam 5 sore ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi bagi Anda yang ingin juga melihat langsung lomba madihin di halaman RRI Banjarmasin, dipersilakan untuk datang ya, melihat langsung bagaimana lomba tersebut berjalan nanti sore. Juga nanti didukung para UMKM juga yang nanti ikut serta dalam mendukung kegiatan acara di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, masih kami ajak Anda, kami tunggu untuk bersama. Silakan di Halo RRI Anda dapat menyampaikan terkait dengan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik di 08115111410 dan juga 05113251562. Nah, oke, dari Mas G. Selamat pagi, Halo RRI, dari Mas G. BBR-nya apa ya? Lebih kurang Banjarbaru kali ya? Bukan ya? Bentar dulu, kita terima dulu. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: menjelang
0: siang.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat siang sudah. Ini sudah siang. Oh, pagi jam 7. Oke, Bang Pahlevi, silahkan ada yang ingin disampaikan.
1: Ada sih sebenarnya. Ini ada Banyu nih, kenapa nih? Pedi? Banyu nih. Bila jam pagi-pagi jam-jam 8, jam 7, jam sampainya 9, ini aja belum jalan lagi Banyu, bingung.
0: Artinya ini kada mandi
1: Banyu
0: nih lah.
1: Banyu nih pulang bakaroh-karoh terus Banyu nih.
0: Iya. Nah, di Handil Bakti itu kalau enggak salah itu PDAM dari
1: PDAM
0: Batola ya kalau Handil Bakti.
1: Batola yang kemarin korupsi itu nah. Yang korupsi di korupsinya duitnya 11 tahun di korupsinya karena store-store-nya.
0: Jujur banget, Bang.
1: Iya.
0: Oke. Nanti kita tanyakan ya, Bang Pahlevi.
1: Iya. Banyunya karuh.
0: Ini berapa hari? Berapa hari enggak apa namanya enggak jalan?
1: Ada sebulan lebih sudah nih, hanyar aja aku ingat-ingat hanyar tadi mau anak basuh piring dari itu.
0: Terus
1: timbul mati Banyu.
0: Terus gimana Bang Pahlevi, menggunakan apa ini, tandon air atau beli atau bagaimana?
1: Oh, tidak. Karena pakai ketandon kada menunggu Banyu aja
0: nunggu,
1: jalan Banyu.
0: Nunggu ngalir ya.
1: Menyucuk mesin kolar juga.
0: Iya, iya.
1: Sekarang lampu bayar. Hidup sorangan.
0: Bujur.
1: Hidup sorangan aja.
0: Inggih, Bang Pahlevi siap kena ulun sampaikan.
1: Ya, jadi hanya itu laporkan aku, padahal awas panghan melaporkan sudah. Kemana apa? Saya melaporkan ke sini aja.
0: Biasanya berapa hari, berapa jam?
1: Siang hanya jalan tuh kan taruh Banyunya.
0: Anyar ngalir lah anunya Banyunya lah. Inggih, siap. Kena ulun sampaikan nih. Oke, Bang.
1: Apa RRRRRRRRRI di lapangan RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
0: ingat. Kalau enak menonton sambil santai minum kopi. Nah,
1: umur berapa tuh Madihinnya tuh?
0: Hah? Umur berapa?
1: Lombanya?
0: Apa? Usia pesertanya?
1: Usia peserta ya.
0: Mungkin remaja kali ya, remaja.
1: Oh, karena orang tua lah.
0: Kadada, mangge. Orang tua cukup jikir aja jar.
1: Oh, okay. Anak mau ngopi ya, sana lawas juara BRRI
0: lah. Kalau iya. Anak makan ada juga Bang Pahlepi, tenang aja di sini disediakan lengkap semua. Nah, jam 5 sore. Iya, siap. Ini ditunggu Bang Pahlepi.
1: Karena sore-sore aku situ karena jam 5 lah acaranya.
0: Iya, sip, mantap. Iya. Bang Pahlepi, terima kasih. Nah,
1: meriahkan.
0: Tim hore Bang Pahlepi. Inggih, sama-sama. Baik, Bang Pahlepi di Handil Bakti ya pendengar ya. Jadi kita baca dulu. Nah ini kayaknya jalan deh, ini jalan guys ya. Sebentar, kita terima lagi. Assalamualaikum, halo RRI.
2: Ini jalan deh, ini jalan guys ya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah lawas, kada mencungul si Dini rupanya jadi pemantau jalan nih.
3: Ano sibuk banget dan.
0: No, ngalih orang super sibuk nih hingga.
3: Ano tampulo gawian ina musim.
0: Ah, bujur pulang. Mang si dia musim apa di situ?
3: Nah, ini ano apa nih? Tanam basa jurang kan.
0: Oh, tanam basa lah hingga. Hari ini apa?
3: Kecalapan.
0: Kepon? Wah. Kecalapan.
3: Nah, kecalapan malam.
0: Oh, hingga. Tapi kecalapan sampai dibati sejak lo lah.
3: Oman Beni semangka calapan nen. Ini tapi, tanaman belum biasa ini mudah-mudahan
0: aja buktikan. Mudah-mudahan jadilah hingga bujur.
3: Mudah-mudahan jadi.
0: Tapi pang waluhnya singgana lanang kayak geguling kayak nu heh. Sekali mau jadi genel banget.
3: Kayak beri ya lah.
0: Hingga uma ulun jaka beliangan melihat langsung. Tangga ulun. Ada apa di kabar kah?
3: Anu baik-baik sedikit kala.
0: Anu apa nih namanya? Keluhan publiknya. Keluhan publik ketidakpuasan publik. Kayaknya
3: dong, ayo keluhan publiknya. Anu dalam seminggu ini di negara dua kali kebakaran lah.
0: Iya.
3: Anu kebakaran rumah 5 buah di Desa Tihanen. Hari Sabtu, nang tanggal berapa? Tanggal Sabtu kah? Sabtu minggu tadi.
0: Iya.
3: Anu jam 4 subuh kejadiannya. Ya di saat Tihanen. Ada malam Kamis subuh Kamis jam 4. Tadi malam Kamis semalam.
0: Iya.
3: Lanting kebakaran lanting.
0: Tapi untung lanting lah andakatnya di anu di banyu.
3: Cuma ngalih juga ngalih. Ini kemarau lo nih.
0: Inggih bujur. Ika deh maksudnya tuh lanting. Untung nyaman aja kayak itu nah. Banyunya di parak banyu juga. Inggih kada jauh-jauh rumah nang ini nang anu. Dang pusing mencari akan banyunya. Inggih.
3: Iya, pang lebih banyak kemarau pulang.
0: Inggih, ini apa nih? Ada nang disampaikan
3: ano, kan? Keluhannya ya kalau ano jam ano kan jembatan Andi Tajang, jembatan Andi Tajang ya. Jembatan Gantung Negara itu kan bekas jembatan negara kan dulu.
0: Inggih.
3: Sebelum ada nang permanen nang Andi Tajang wah ini nah.
0: Yang di muka masjid tuh kah?
3: Nah, yang itu. Ano jembatan Andi Tajang di muka masjid, jembatan Gentong di muka masjid, sama-sama bigen. Nah harapan masyarakat adalah, harapan masyarakat jembatan Ang Gentong itu nah amkawa dibebeikiakan.
0: Atau Allah permanen aja sudah ya kalau ada lagi begantungnya. Aduh usah
3: dulu permainan kita bisa kali deh harus permanen.
0: Akal lu pindah ada duitnya ya kalau nah.
3: Amun ada bagus lagi bang.
0: Nah itu.
3: Itu bagian bang lawan Andi Tajang ya lah.
0: Enggih hujur.
3: Amun jembatan Andi Tajang ada yang permanen ini kan tinggi. Jembatan Gentong ini kan di bawah.
0: Enggih.
3: Jauh tingginya tuh jembatan Andi Tajang.
0: Enggih.
3: Nah dibaiki akan jembatan Gentong itu. Kalau tak pakai lagi di sana Tuha ya lah.
0: Pian masih lewat situ kah?
3: Kadang, cuma melihat nang tua badan bebinan lakihan.
0: Kalau Evian masih lewat situ juga, berarti masuk kategori juga tuh lah. Inggih, siap-siap, karena lo sampaikan lah nih.
3: Amun hari Jumat ini, jembatan Gentong tuh banyak orang berjualan.
0: Apa tuh berjualan anu kah makanan kah?
3: Berjualan anu masak tungging, baju-baju tuh nah.
0: Oh, nggih. Itu pancangan memilih betungging lah Mang Sidila. Nggih.
3: Anu tolong aja lah diperbaikiakan jembatan gantung.
0: Berarti itu masuk apa R? Infrastruktur R. Hadang dahulu nih suara R Nini agak-agak leanu rada-rada tinggalam alias lamas nih. Ya. Sudah.
3: Iyalah.
4: Sudah.
0: Sudah. Ada. Heeh. Ya.
4: Iya masuknya infrastruktur berarti ke Dinas Perhubungan atau PUPR lah biasanya.
0: PUPR, gitu. Betul. Nah, PUPR itu Mang Sidiai.
3: Nah, nang mamak itu nang poha-poha. Tolong banget diperbaikiakan ya lah.
0: Ulun curiga nih nang ini bisa lewat situ juga nih. Nang nyampaikan nih. Engge, ini dicatat Arina. Omong si Diai, tenang aja Bian. Engge, nang bubuhan lansia nih rupanya banyak di situ lewat.
3: Nah, iya lansia banyak kali.
0: Oke, siap. Ulun sampaikan nih, dicatat Erni sudah. Insyaallah mudah-mudahan ada ininya lah, ada tanggapannya secepat mungkin. Nggih. Oke, Mang Sidit aja kah?
3: Ya itu aja lah.
0: Nggih, siap. Ayolah,
3: ulialah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sidit di kawasan Dahak Negara. Nah, Sidin. Ya, halo RRI. Nah ini ada lagi mana tadi ya masjid tadi BBR ya Banjarbaru ya. Nah ini mana ya tadi ya. Nah ini selamat pagi halo RRI dari Masjid Banjarbaru. Mungkin ya aku lebih kurang bulan yang lalu saya menyampaikan keluhan ke Dinas PUPR ya provinsi tentang kondisi simpang 3 pertemuan antara Jalan Aneka Tambang dan Jalan Trikora. Oh iya, yang kondisinya sangat tidak nyaman dan membahayakan pengguna jalan karena adanya 6 buah kios yang posisinya ada di bahu jalan sehingga kendaraan yang akan belok masuk Jalan Trikora menjadi susah atau penyempitan jalan. Mohon kiranya 6 buah kios ini dibongkar saja karena jelas-jelas katanya ya melanggar aturan. Sementara kios dan ruko sekitar semuanya sesuai aturan. Terima kasih. Nah banyak katanya. Siap ini diteruskan Mas Ci ya. Assalamualaikum. Halo RRI.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Mbak Ratu. Apa kabar?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Ada yang disampaikan kah nih siang nih?
5: Ada.
0: Silakan.
5: Jadi masalah tadi dari negara lah, jembatan yang Parak Masigit di negara ada ini Masigit jembatan Parak Unda gitu nah.
0: Hah? Parak?
5: Ya, Parak Unda. Di sini tadi kan Parak Negara di sini di negara maksudnya
0: negara hulu sungai enggih itu di anu di Parak Wadepian
5: ini iya. Parak Unda
0: Parak Unda enggih mai udah pulang nyaro deh
5: bulan bah, supaya mengimbangi negara lun Unda gitu iya. Nah
0: apa bedanya yuk
5: jauh
0: enggih terus bang
5: di
0: ayo Wadepian yang di anu kah
5: di Pelanam jalan Komplek Rahayu Pembina 4 gitu nah.
0: Komplek Rahayu Pembina 4 tinggi.
5: Iya. Jadi para kulone ada masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Nah, di sebelum kebetulan Masjid Baitur Rahman ini kan di pinggir jalan. Di Pembina 4 itu. Jadi nengarnya jalan tuh kan Pak, kadang ada jembatan pasti deh bila nyari banyu tuh kan jembatan tuh.
0: Inggi.
5: Nah, kalau ulun lihat sebelum Masjid Baitur Rahman tuh ada sungai halus. Nah, sungai halus. Jadi otomatis kan ada jembatan tuh. Biar halus-halus sungai pasti ada jembatannya.
0: Jujur supaya menyebarang nyaman.
5: Nah, ulun lihat memang anu jembatannya tuh kada nampak Mbak Ulia, samar karena sama dengan aspal, karena di aspalnya kan atasnya. Nah, ulun lihat tuh kayak tuh tak turun kayak itu nah.
0: Jembatannya lah. Tahantak kah tak turun yuk, tahantak benarnya lah.
5: Tahantak. Tahantak. Nah, karena kita kada melihat pondasinya di bawah tuh nang kayak apa, karena itu sudah biar kita ya, apalagi kan nang wayah nang macet-macet tadi, wah ulun asa anu banar gitu. Tuk-tuk, soalnya kan inggi. Macam-macam anu di situ, lewat situ.
0: Kalau kenapa-kenapa, inggi.
5: Jembatan itu kirainya sudah lawas kayak itu. Nah, kan kayak di bawah tuh kayak jembatan ulun biasa. Di aspalnya di atas.
0: Inggi.
5: Walaupun halus Mbak Uli ya, ulun memang halus jembatannya, tapi kan itu jalan penting soalnya tembus ke situ kemarin itu lewat situ.
0: Inggi bujur.
5: Nah, jadi parah kan non masjid Baitur Rahman itu, itu aja posisinya itu nah.
0: Oh inggi, jadi nih
5: kayak anu, apa bagusnya itu, tolong ya dilihati ya kalau.
0: Iya bujur.
5: Itu kalau nya ditutup di situ bah ribet juga pulang kena jalan sana tuh Mbak Ulia.
0: Inggi top anu pulang lah, top putar-putar pulang.
5: Halus. Ya nah halus itu satu-satunya itu.
0: Akses lah di situ.
5: Kecuali Inggi. Kecuali memutar ke jalan
0: anu sana. Sejauh pulang lah memutar.
5: Pian. Ya, memutarnya ke jalan Sungai Lulut nang kanal yang
0: inggih lah.
5: Yang longsor itu yang Inggi. Apa?
0: Bujur.
5: Halus memang ulun aku memang halus tapi penting gitu nah.
0: Bujur, sebuting-butingnya jalan masalahnya di situ nang handak nyaman lakas.
5: Tembusannya nah. Jadi nang pertama ulun pernah ada
0: menyampaikan. Ada wadah pian itu masuk Kabupaten Banjar lah.
5: Masih kota?
0: Masih kota lah. Oh, inggih.
5: Inggih. Ya. Perbatasannya jembatan hanya menyambung tembus ke Sungai Lulut. Perbatasannya di situ.
0: Inggih. Kalau sudah keluar situ berarti masuk Kabupaten Banjar sudah, inggih.
5: Iya, inggih. Barang itu Banjar sudah. Nah, jadi ulun ada beberapa waktu lalu ulun sekali aja rasanya menyampaikan bahwasanya di Park Besitir Baitur Rahman tujuan Mbak Ulia.
0: Inggih.
5: Kayak sebelumnya park sekitar jembatan itu kan ada tiang listrik yang jurul miring dulu tuh, karena di situ kan trafonya lumayan barat kan jadi miring gitu nah, jadi sekitar ya alhamdulillah terima kasih kami ya kalau sudah diganti gitu nah, lumayan berapa jam kemarin tuh mati lampu boleh ya,
0: tapi nya khusus mengganti itu ya lo,
5: iya khusus mengganti itu,
0: nah, supaya aman gitu
5: nah, supaya aman jadi kedebaran lagi kami,
0: alhamdulillah berarti lah,
5: nah, terima kasih, nah mudah-mudahan jembatan ini kayak apa kayak itu nah,
0: Inggi, ini ulun sampaikan kena ke dinas PUPR juga Kota Banjarmasin nah, juga Inggi,
5: jadi beparakan bang, lon Masjid Baitur Rahman di pembina 4,
0: Inggi, siap, Inggi, ulun sampaikan.
5: Oh aja. Terima kasih Mbak Ulia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu di Pramuka lah. Assalamualaikum. Halo RRI.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana, Pak?
6: Abah Rudi di Balangan.
0: Abah Rudi di Balangan. Inggi Abah ya, Rudi.
6: Inggi. Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Inggi ada mungkin ketidak
6: Abah Rudi di Balangan.
0: Inggi ada yang disampaikan kah Abah Rudi terkait dengan ketidakpuasan publik?
6: Ada yang disampaikan cuma anu aja hura-hura aja.
0: Ai, Inggi, kenapa tuh?
6: Orang wayah ini kenapa memasang bendera ada yang rendah, ada yang tinggi. Seharusnya kita ini sudah tua. Setahu kita bahari itu orang bendiran tiangnya harus 4 meter. Wahinya ada 2 meter. Jadi seorang tagor, kenapa maka 2 meter itu kebiasaan waktu dulu setengah tiang tuh ada yang meninggal dunia.
0: Inggi. Jadi harusnya 4 lah.
6: Ini instruksi dari lurah ya.
0: Nggih.
6: Aduh, jak kuni kada belajar juga masang bendera ini kayak apa panduannya.
0: Nggih, berarti harus ada panduan nih, ditatar dulu lah baru dilah.
6: Iya. Iya, aku bilang jangan behepa masang bendera bekon nang kayak apa bendera. Kalau bendera di jalan nang pinggir jalan itu biasanya mitir. Itu yang 2 mitir itu bisa di kapal kan. Belakang.
0: Nggih, iya. Jadi
6: aku ketawa, jak wayah ini.
0: Anu kalau lah zaman now, mungkin zaman now. Yang penting ada benderanya.
6: bukannya zaman now orangnya nang masang bendera kada tahu, tahu pasang aja.
0: Oh nggih.
6: Berapa?
0: Iya, baru di nggih. Itu aja kah baru di.
6: Ano, ini betakon. Hmm. Jadi urang madihin li ano kemarian ne.
0: Hmm. Nggih, kemarian madihin.
6: Kenapa jadi nanganom anom
0: badan nang lomba, tuhan
6: yang punya bibit panton.
0: Artinya itu mencari bibit generasi mudanya, nggih.
6: Iya,
0: nggih.
6: Ada aku di belangan masalah benyo kada ada kaluhannya.
0: Nggih, aman
6: walaupun
0: aja.
6: Walaupun ngalih benyo tetap aja itu faktor alam, bersabar aja kita.
0: Ya,
6: juga kayak di enjir di anus itu. Amun misi merit benyo kan ada tedangan orang mengaluh benyo kayak di banjir tuh.
0: Di Balangan sabar apa gunung anu lah banyu gunung lah anu Abah Rudi.
6: Balangan, di Balangan semakin kemarau makin bersih benyunya di Ledeng.
0: Oh Ledeng kah anu banyu sumur kah? Banyu sumur bor.
6: Ledeng aja tapi di sungai itu semakin kemarau semakin bersih benyunya.
0: Oh inggih. Nah bagus banget tuh, mantap benar inggih. Ayo ya, inggih. Itu aja kah? Inggih, terima kasih Pak Rudi.
6: Kita mau nyapa nih.
0: Inggih, terima kasih Pak Rudi.
6: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rudi di Balangan. Ya, baik, pendengar kami cukupkan untuk halo RRI, tapi sebelumnya gimana tanggapannya ada? Terkait itu nanti kita catat, langsung kita konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Coba kita sapa dulu satu lagi. Halo RRI.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak?
7: Dari Bapak Belangan.
0: Dari?
7: Dari Muhammad Belangan.
0: Dari Pak Muhammad di Balangan. Iya Pak Muhammad, silahkan. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan ketidakpuasan publik Pak Muhammad?
7: Kabarnya baik aja, sehat walafiat.
0: Amin, alhamdulillah. Inggi. Ya silahkan. Ada yang mungkin disampaikan terkait dengan ketidakpuasan
7: ada
0: publik?
7: Di Balangan kabarnya. Di samping di Balangan orang kebakaran.
0: Oh inggi, iya Pak Ahmad. Oh inggi.
7: Nggak kebakaran lanjut. Orang ya dek.
0: Oke baik, itu aja Pak Ahmad. Inggi, itu aja Pak Ahmad. Iya. Baik.
7: Lanjut nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erni, bagaimana Erni? Ada mungkin sudah disampaikan terkait dengan beberapa tadi ya? Ada beberapa ya?
8: Ada 2, 4, ada 5 ya?
0: Ada 5 ya.
8: Nah, ada 5 keluhan yang masuk hari ini, mau direkap dulu ini?
0: Kita rekap ya, langsung kita sampaikan. Semisal langsung ada tanggapan nanti kita sampaikan ya.
8: Informasikan lagi.
0: Kita informasikan kembali di jam siar kita. Oke, baik. Karena waktunya juga terbatas pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Ditunggu saja, semoga ada cepat tanggapannya dan kami harapkan seperti itu ya. Sampai jumpa lagi di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
9: Banjarmasin siang ini.
0: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Masih ingat aksi nyata di tahun 2024 saat menghijaukan pesisir Banua dengan 7.400 bibit mangrove tahun 2026 ini, gerakan sehat diri bumi lestari kembali hadir dengan langkah yang lebih jauh. Aksel Virtual Run 2026 Reforestasi siap mengajak Anda berlari sekaligus menanam kebaikan untuk bumi Kalimantan Selatan. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Provinsi Kalsel, mari satukan langkah. Misi kita target 1.000 pelajar jarak 7,6 km di mana setiap 10 km secara kolektif sama dengan satu bibit ulin untuk menghijaukan kawasan Tahura Sultan Adam Mandiangin. Siapkan sepatu larimu dan pastikan aplikasi Aksel by Bank Kalsel sudah aktif di smartphone Anda. Pantau terus Instagram @bankkalsel agar tidak ketinggalan info pendaftaran, door prize, jersey serta PR packaging eksklusif untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti siaran Indonesia Sehat dengan tema cegah resistensi antibiotik dengan ABC5T bersama apoteker ahli muda Puskesmas Pelambuan Anastasia Simanjuntak S-Farm Apoteker, dipandu langsung Mada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Indonesia Sehat. Hari ini spesial di hari Jumat siang kita ya, kembali ya untuk membahas tentang isu-isu topik yang pastinya relate banget sama kesehatan kita. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa, kita akan kulik lebih dalam terkait dengan bagaimana untuk mencegah resistensi antibiotik dengan ABC 5T. Nah, Mada baru dengar sih ABC 5T, nanti kita akan bahas ya hari ini bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu, silakan untuk mendengarkan siaran hari ini di FM 97,6 MHz dan juga di YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Baik, kita kenalan dulu sama narasumber yang sudah hadir bersama ada di studio. Tentunya hari ini sudah ditemani sama apoteker kita ya, karena ngenalin obat harus sama ahlinya dong pasti pendengar ya. Ada Mbak Anastasia Simanjuntak, S-Farm Apoteker. Apa kabar Mbak Anastasia, selamat siang?
1: Selamat siang, kabar saya baik, sehat, sehat. Terima ya. Kasih Mbak Mada.
0: Saya terima kasih ya, langsung datang ke sini Mbak Anastasia. Ini kita langsung coba bedah sedikit gitu ya dari topik. Ini kan apoteker pasti bergelut selalu sama yang namanya obat-obatan. Dari resistensi dulu, satu-satu mungkin kita ya, artinya hari ini terkait dengan tema resistensi apa sih Mbak Anastasia?
1: Jadi resistensi itu ialah kondisi di mana bakteri itu sudah kebal terhadap obat antibiotik. Jadi misalnya pada seorang pasien itu, kita kan biasanya mengenal amoksisilin ya. Misalnya dengan penyakitnya itu, dulunya amoksisilin itu bisa untuk mengobati penyakit beliau atau penyakit si pasien. Tapi kemudian karena penggunaan yang tidak tepat, iya, penggunaan yang tidak tepat, tidak patuh, itu bisa menyebabkan si bakterinya sudah tidak mempan lagi dengan antibiotik tersebut, seperti itu.
0: Antibiotik ini emang harus khusus bakteri ya? Ini kan kita pada orang awam ya, bukan orang kesehatan gitu ya. Seperti apa?
1: Jadi kalau antibiotik khusus untuk bakteri, kita juga ada sebenarnya obat itu antivirus untuk virus. Tapi biasanya antivirus itu diberikan pada penyakit seperti cacar atau varicella, kemudian campak, itu kan virus ya. Kalau virus itu kan sifatnya dia tidak bisa mati karena dia hanya inaktif. Makanya kita kalau virus itu dapat vaksin.
0: Betul, kayak tapi kemarin berbeda, COVID ya.
1: Iya, tapi berbeda dengan antibiotik. Antibiotik ini bakteri. Bakteri ini sebenarnya bisa kita matikan, bakteri yang menginfeksi ini bisa kita matikan, tapi harus dengan menggunakan antibiotik secara tepat, seperti itu. Kalau tidak tepat, terjadilah resistensi.
0: Contoh penyakit yang berkutat dengan bakteri, apa aja?
1: Kalau di puskesmas mungkin yang dalam jangka waktu panjang itu ada tuberkulosis ya.
0: Tuberkulosis, TBC.
1: Ya, kalau tuberkulosis itu kan pengobatannya yang memang panjang, ya, 6 panjang bulan. Kan obatnya ada, kalau 2 bulan pertama itu menggunakan 4 jenis antibiotik sekali minum.
0: Wah, banyak ya.
1: Setelah itu 4 bulan baru 2 jenis antibiotik. Nah, seringkali pasien ini putus obat. Putus obat, kemudian keluhannya datang lagi, dia ingin berobat lagi TBC, tapi ternyata dengan pengobatan yang awal setelah dicek dahaknya itu masih ada bakteri. Berarti bakterinya sudah resisten.
0: Tidak mempan lagi dengan obat
1: tidak
0: itu.
1: Tidak mempan lagi dan dia harus menggunakan antibiotik yang lini kedua, yang lebih ibaratnya dosisnya lebih tinggi. Iya, dan itu efek sampingnya pasti lebih besar. Seperti itu.
0: Itu dulu ya yang kita harus ketahui. Ini kita bicara terkait dengan kasus contoh bakteri yang menggunakan antibiotik itu sendiri. ABC 5T-nya itu apa?
1: Kalau ABC itu untuk kita mengenali, itu biasanya bagian dari edukasi kami di puskesmas. Kan puskesmas itu tujuannya promotif dan preventif.
0: Iya,
1: jadi untuk promotif dan preventifnya kita mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Untuk saya sendiri di bagian farmasi itu tentang antibiotik ini, A-nya itu ialah apa itu resistensi antibiotik. Jadi mengenalkan resistensi itu apa gitu.
0: Hari ini kita ya, edukasi ini.
1: Jadi resistensi itu kondisi di mana bakterinya tadi seperti yang saya bilang kebal terhadap antibiotik, yang tadinya efektif membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya, lalu karena tidak patuh terjadi resistensi, lalu harus dengan menggunakan antibiotik yang lebih poten lagi. Untuk B-nya sendiri, kami ingin mengenalkan bahaya resistensi antibiotik kepada masyarakat. Bahwa menggunakan antibiotik tidak tepat itu sebenarnya mungkin tidak terasa sekarang, tapi di masa depan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin dapat memberatkan. Contohnya, kalau antibiotik yang lini pertama,
0: iya,
1: yang mudah didapatkan, itu tidak mempan, harus dengan yang lebih poten, bahkan mungkin harus rawat inap rumah sakit.
0: Oh,
1: itu satu.
0: Okay.
1: Kemudian bisa menyebabkan kesembuhan terhadap infeksi bakterinya jadi lebih lama.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin nanti yang tadinya 3 hari sudah sembuh.
0: Harusnya.
1: Atau 5 hari sudah sembuh, tapi menjadi 7 hari, 2 minggu menggunakan antibiotik tersebut.
0: Okay.
1: Kemudian yang ketiga, untuk biaya pun,
0: iya, pasti,
1: kita memang sekarang dibantu BPJS ya, tapi kan dengan BPJS itu ada klaim yang ditagihkan. Dengan pengobatan kita misalnya di rumah sakit karena ada resistensi yang berat, itu jadi biaya membengkak. Karena obat-obatan yang paling poten, terutama yang injeksi, itu harganya mahal, Mbak.
0: Pasti ya.
1: Iya.
0: Karena kesehatan mahal ya, Mbak.
1: Kesehatan mahal. Terus juga yang terakhir mungkin karena penemuan antibiotik yang baru itu sekarang sudah jarang. Jadi kalau misalnya seseorang itu dalam kondisi operasi atau apapun yang mudah terkena infeksi, tapi dia punya resisten terhadap antibiotik, nanti saat dia terinfeksi bagaimana lagi mengobatinya dengan
0: padahal
1: antibiotik
0: yang,
1: apalagi?
0: Iya, mungkin udah paling tinggi, udah yang paling paten banget gitu ya.
1: Iya, mungkin. Yang di rumah sakit itu kan sering yang disuntik itu yang udah paten banget, seperti meropenem.
0: Berarti nggak sampai sekarang belum ada jalan keluarnya gitu ya?
1: Untuk penemuan antibiotik baru belum ada sampai sekarang.
0: Makanya kita lebih baik mencegah daripada
1: mengobati.
0: Oke, itu udah tuh sampai C tadi ya?
1: Yang C belum ya. Yang C, bagaimana cara mikroba menjadi resisten.
0: Okay.
1: Jadi mikroba atau antibiotik menjadi resisten, bakteri menjadi resisten. Jadi saat kita minum antibiotik, kita seperti menyerang bakteri, diserang, dan itu ada jangka waktunya yang diketahui oleh tenaga kesehatan dan dokter. Jadi kalau misalnya kita diresepkan 5 hari, berarti antibiotik tersebut akan mati dalam 5 hari. Kalau diminumnya tidak patuh, satu, kemudian juga tidak sesuai durasinya, harus 5 hari, 2 hari sudah dihentikan, yang tadinya bakterinya hanya menjadi lemah, belum mati, nanti dia akan bisa menyusun pertahanan terhadap
0: lebih
1: si antibiotik
0: lagi
1: yang sudah kita minum.
0: Okay.
1: Sehingga dia nantinya lebih kuat lagi. Dia belum sempat mati, infeksinya belum sembuh, memang tubuh terasa nyaman. Tapi kemudian suatu hari nanti bakterinya akan bangkit lagi dan kita sakit lagi.
0: Oke. Okay. Itu ya, makanya kita hari ini juga harus sama-sama mengenal obat-obat antibiotik ini ya. Tapi kalau sekarang nih di Puskesmas Mbak Anastasia nih pelabuhan gitu ya.
1: Pelabuhan.
0: Betul. Itu gimana sih untuk masyarakatnya sendiri gitu ya? Ada nggak untuk yang ini kan 2026 udah setengah tahun gitu ya? Datang minta obat antibiotik kan masyarakat sekarang bisa self diagnose sendiri ya. Ini kayaknya perlu antibiotik deh gitu. Gimana untuk di masyarakat?
1: Untuk Puskesmas itu kan kita pelayanan hanya berdasarkan resep dokter.
0: Oke.
1: Jadi tidak ada kita memberikan obat berdasarkan permintaan. Semua resep yang masuk itu sudah di diagnosis secara baik, secara
0: dokter,
1: benar
0: ya,
1: oleh dokter. Tapi saya pernah, karena saya ada inovasi yang berhubungan dengan resistensi antibiotik, saya pernah melakukan survei terhadap masyarakat yang berobat di Puskesmas. Memang 60% dari masyarakat sekarang masih belum patuh. Jadi memang kami Puskesmas masih punya tugas yang banyak untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan, seperti itu.
0: Tidak patuh ini seperti apa, Pak? Yang tadi ya?
1: Yang tadi.
0: 2 hari.
1: Minum obatnya hanya saat sakit, kemudian bisa membeli sendiri, karena bisa membeli sendiri, kemudian atau menggunakan obat yang pernah disimpannya di rumah.
0: Oh iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kan misalnya dia tidak selesai nih minum dari Puskesmas, kan misalnya kasihnya 15 tablet yang 3 kali sehari atau 10 tablet yang 2 kali sehari. Dia 2 hari udah merasa enak, kemudian obatnya disimpan sama dia.
0: Kalau
1: minggu depan dia
0: kambuh,
1: batuk
0: ya,
1: lagi, dia minum sendiri tanpa ke dokter, seperti itu. Padahal belum tentu misalnya dia batuk harus dengan antibiotik, seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya orang yang seperti itu bisa dikatakan nantinya takutnya resisten gitu ya?
1: Menuju ke resistensi.
0: Menuju ke
1: belum tentu resisten, karena resisten itu dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium.
0: Okay.
1: Tapi perilaku seperti itu bisa memicu terjadi resistensi antibiotik.
0: Oke, jadi kalau diberi 5 hari, habisin 5 hari.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, kalau untuk ininya sendiri, prosedurnya gitu ya. Kadang kan ada yang pagi, siang, malam. Atau ada yang 2 kali sehari juga.
1: Betul.
0: Kadang gitu ya. Itu sebenarnya apakah ada jangka jam yang harus diperhatikan? Atau ya udah asal pagi, nanti ya udah besok paginya jam berapa, yang penting ya begitu maksudnya. gitu.
1: Jadi sebenarnya konsep obat itu kita ngitung 24 jam yeah. dalam sehari ya kita punya. Kemudian masing-masing obat itu dia punya onset atau waktu dia mencapai efek terapinya dan durasi dia bertahan dalam tubuh. Kalau dia dikatakan 2 kali sehari, berarti dia bertahan dalam tubuh untuk membantu kita mengatasi infeksi bakteri itu selama 12 jam. Dengan aturan pakai dari dokter 2 kali sehari, berarti minumlah tiap 12 jam.
0: Tiap 12
1: sebenarnya
0: jam.
1: Tidak terikat pada harus makan pagi, makan yeah. siang, makan malam yang berat. Bisa saja itu kita bantu dulu dengan roti atau makanan yang lain sekedar mengisi perut, terutama kalau misalnya seseorang yang punya penyakit pada lambung
0: iya.
1: dikhawatirkan kan malah memicu asam lambung dan mual. Jadi kalau misalnya dikatakan sesudah makan, maksudnya makanlah dulu sesuatu yang lain untuk mengisi perut, baru kita minum obatnya. Dengan tadi durasinya kalau 2 kali sehari tiap 12 jam, kalau 3 kali sehari tiap 8 jam, kalau 1 kali sehari pastinya tiap 24 jam.
0: Tiap 24
1: contohnya
0: jam.
1: Seperti obat TBC itu cukup diminum 1 kali sehari.
0: Mm-hmm.
1: Jadi minumlah di jam yang sama.
0: Di jam yang sama berarti
1: kami
0: ya.
1: Kami selalu mengingatkan untuk memasang alarm pasien.
0: Oke.
1: Okay. Atau segera setelah bangun tidur.
0: Oh gitu ya?
1: Karena kalau ingat ya. Antibiotik TB itu harus sebelum makan.
0: Hmm.
1: Dia paling bagus kondisinya saat lambung asam.
0: Mm-mm. Masih kosong tuh, nggak ada yang
1: masih
0: dicerna.
1: Masih kosong. Ya. Jadi penyerapannya, absorpsinya itu maksimal saat lambung kosong.
0: Oke, okay. Menarik ya kalau ngomongin tentang antibiotik. Ternyata banyak orang awam juga yang kayak, mereka kayak, oh gitu ya ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Karena resistensi antibiotik sekarang menjadi masalah yang global. Sekarang kan saya lagi menyusun tesis saya. Memang ada berkaitan dengan resistensi antibiotik. Jadi okay. dari situ juga saya belajar, oh ini ternyata masalah internasional, bahwa pada berbagai negara itu banyak pasien yang sudah tidak bisa diobati lagi
0: karena tadi
1: infeksinya
0: resisten.
1: Karena resisten dan okay. pola penggunaan antibiotik kita di berpuluh-puluh tahun kebelakang itu tidak benar seperti itu.
0: Wow. Berarti bukan hanya masalah di lokal kita ya, tapi udah sampai internasional penelitian
1: betul.
0: Ininya ya.
1: Terutama negara-negara berkembang.
0: Negara-negara Indonesia pastinya gitu ya, edukasinya paling penting nih. Nah tapi antibiotik sendiri nih Mbak Anastasia, apa ya, kita mungkin bisa mengedukasi hari ini kepada masyarakat ya. Apakah bisa mengobati semua penyakit sebenarnya?
1: Antibiotik itu bukan obat dewa ya. Jadi memang kita pun sebagai pasien jangan men-self-diagnose diri sendiri. Aku sakit ini nih, aku obatnya cocoknya ini gitu. Aku sakitnya A, obatnya cocoknya B. Itu harus dengan pertimbangan dokter. Kecuali kita membantu meningkatkan imun kita. Misalnya saat sakit kan ada obat itu yang labelnya hijau, obat bebas.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat ya,
0: yeah.
1: hijau. Kalau obat bebas yang hijau itu, yang label hijau itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Contohnya okay. paracetamol.
0: Okay.
1: Vitamin-vitamin, mineral seperti itu. Kemudian ada juga yang biru. Yang labelnya biru itu obat bebas terbatas, bisa dibeli tanpa resep dokter tapi khusus di apotek. Nanti kita akan dilayani oleh petugas farmasi yang bisa menjelaskan cara pakainya seperti apa yang benar dan lain-lain. Kalau antibiotik itu termasuk obat keras.
0: Oh, maksudnya tidak bebas gitu ya?
1: Tidak bebas. Okay. Memang di masyarakat kadang saya tuh sering juga mendengar habis pijet, kadang nenek-nenek pijet bilang, minum nanti ya ampicillin.
0: Oh, iya, ampicillin itu termasuk ini antibiotik ya?
1: Iya, minum nanti ya ampicillin, habis pijet lah, hubungannya apa? Kan pijet di otot kita yang sedang dirilekskan.
0: Iya.
1: Apa hubungannya dengan pijet? Kayak gitu, itu salah satu edukasi yang salah. Kemudian, itu tadi, jadi kalau misalnya kita sakit, terus pengen membeli obat sendiri, suami dikasih, tanyalah kepada petugas kefarmasian yang ada di apotek. Sebaiknya membeli obat di apotek atau toko obat yang berizin.
0: Betul.
1: Agar mendapatkan informasi yang benar tentang obat-obat yang akan kita minum sesuai penyakit kita.
0: Hindarilah mungkin kayak di, mohon maaf, ada kan biasanya warung-warung bebas kan macam-macam
1: iya,
0: ya.
1: Sebenarnya.
0: Yang potong-potong per biji, ada antibiotiknya juga.
1: Kalau apotek dan toko obat berizin itu kan dipantau ya,
0: Mbak
1: Mada ya.
0: Betul.
1: Jadi kualitas obat di sana sudah terjamin.
0: Betul.
1: Karena untuk mendapatkan izinnya sendiri banyak persyaratan
0: prosesnya
1: yang harus mereka penuhi.
0: Betul sekali.
1: Jadi mutunya pasti terjamin dan petugasnya pun bisa dipastikan itu orang yang tahu tentang obat-obatan.
0: Betul.
1: Minimal asisten apoteker lah kalau di toko obat.
0: Kalau sekarang nih antibiotik sendiri tuh di Indonesia atau di Banjarmasin gitu ya? masih terjual bebas atau semuanya emang udah pas nih, semuanya emang gak ada di apotek?
1: Oke, kalau untuk penjualan antibiotik itu sebenarnya sejak tahun 2025 itu sudah mulai ada MOU, perjanjian kerjasama antara BPOM dengan pemilik sarana apotik, bahwa kita tidak akan lagi menjual apotik tanpa resep dokter. Memang dari 2025 berproses. Di 2026 saya sendiri sering mendapatkan info dari keluarga atau datang atau misalnya dari teman-teman yang bekerja di apotek bahwa sekarang tidak bisa lagi membeli antibiotik tanpa resep dokter di apotek ya. Kalau yang lain yang tidak berizin saya kurang tahu, tapi kalau di sarana farmasi yang berizin itu sudah tidak bisa lagi.
0: Makanya ya lebih baik cari yang berizin, karena biasanya di depan apotek itu terpampang dengan jelas ya biasanya ya ada izinnya juga. Nah gimana kalau misalnya nih Mbak Anastasia, kayak kita merekomendasikan kan, maksudnya ada yang disimpan juga nih, saudaralah ibaratnya yang di rumah gitu ya. Jadi aku habis makan ini kemarin nih, ada ternyata sama penyakitnya gitu, lalu dikasihlah dengan sesimpel itu gitu ya, itu benar atau gimana?
1: Kita itu untuk antibiotik, sebenarnya untuk obat apapun ya, kita tuh tidak bisa berbagi sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa berbagi dengan orang lain. Kita tidak tahu orang lain itu punya sensitivitas terhadap obat itu bagaimana. Dosisnya apakah sama dia dengan kita? Penyakitnya sebenarnya apakah sama dia dengan kita? Karena kan yang tahu tentang penyakit adalah dokter.
0: Yang bisa mendiagnosis ini
1: yang
0: apa ya?
1: Yang bisa mendiagnosis, kamu sakitnya batuk kering, kamu sakitnya batuk berdahak. Itu kan kalau pasien atau yang sakit mungkin hanya merasakan keluhan, tapi berdasarkan ciri-ciri penyakitnya, keluhan yang dirasakan, simptom, itu dokter yang lebih paham. Jadi sebaiknya tidak berbagi obat apapun antara satu orang dengan orang yang lain, termasuk pada adik, pada anak, pada orang tua. Gitu. Masing-masing orang punya regimen-regimen obat tersendiri sesuai dengan penyakitnya gitu.
0: Jadi kalau ada yang simpenan di rumah itu gimana Mbak?
1: Kalau ada simpenan di rumah itu gunakan untuk diri sendiri. Tapi kalau obat bebas dan obat bebas terbatas tidak apa-apa, kecuali obat keras. Jadi kalau misalnya demam ya nggak apa-apa, pakai stok paracetamol yang ada di rumah. Tapi bukan berarti kita demam kemudian ada antibiotik, kita minum antibiotik sisa mamah nih, sisa mamah. Mama juga kemarin batuk demam, kayaknya aku minum antibiotik amoksilin juga deh, simpanan mama kemarin itu nggak benar sebenarnya.
0: Itu berarti yang jadi catatan ya pendengar juga pemirsa, hati-hati sekali. Dan ini mungkin juga bagi para pendengar dan pemirsa, mungkin Mbak Anastasia bisa disampaikan, kita untuk penggunaan antibiotik ini sendiri lebih paternya gitu ya, ini mengenai hal tersebut, cara penggunaannya, bertanya kepada siapa langsung nih? Ke puskesmas terdekat atau gimana?
1: Untuk penggunaan antibiotik, kalau pasien puskesmas, silahkan datang ke puskesmas. Untuk puskesmas sendiri, kami melayani pelayanan informasi obat untuk semua masyarakat ya. Kita kan pelayanan masyarakat. Jadi, untuk siapapun masyarakat, mau dia terdaftar hari itu atau tidak, jika ada kebingungan tentang penggunaan antibiotik, silahkan tanyakan ke apoteker di puskesmas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang puskesmasnya, kan puskesmas hanya buka pagi ya, ingin bertanya ke apoteker yang di apotek-apotek juga sangat terbuka sekali para apoteker untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sekarang kan sudah banyak telemedicine. Jadi bisa saja secara online, kalau ke Puskesmas Pelambuan di hotline Puskesmas juga ada? Boleh ditanyakan. Di Instagram Puskesmas Pelambuan sendiri boleh dilihat kontak Puskesmas untuk menanyakan hal boleh terkait obat, terkait penyakit, itu bisa dicek di Puskesmas Pelambuan, fast respon oleh petugas kami.
0: Di Instagramnya apa nama Instagramnya Mbak?
1: Puskesmas Pelambuan ya.
0: Puskesmas Pelambuan ya, itu ada hotline-nya di situ. Ya, itu terbuka juga untuk masyarakat umum, bukan hanya di sekitaran Pelambuan gitu ya?
1: Iya, untuk semua masyarakat umum itu bisa diakses. Kemudian selain edukasi, kita juga bisa melayani pertanyaan. Kemudian info-info terkait puskesmas seperti lowongan kerja dan yang lain-lain bisa diakses di sana.
0: Ada lowongan kerja juga?
1: Iya. Kita kalau ada lowongan kerja pasti secara terbuka bisa diakses di akun resmi kami di Instagram Puskesmas Pelambuan.
0: Nah sebelum nanti kita beralih ke segmen selanjutnya gitu ya, kita akan menerima berbagai pertanyaan juga mungkin dari pendengar pemirsa. Silahkan untuk bisa bertanya nanti di nomor WhatsApp kami ataupun juga di kolom komentar live YouTube kita ya. Terakhir tadi 5T-nya mungkin sekali lagi yang bisa ditekankan sekali Mbak Anastasia, 5T.
1: 5T untuk mencegah resistensi antibiotik. T yang pertama, tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Mm-hmm. Jadi tidak ke warung atau apapun untuk membeli sendiri antibiotik. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Jadi infeksi virus itu tidak diobati dengan antibiotik. Yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Mengapa? Karena antibiotik itu diresepkan untuk dihabiskan, bukan untuk disimpan. Yang keempat, tidak memberikan antibiotik kepada orang lain. Yang kelima, tanya pada

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Indonesia Sehat. Hari ini produksi RRI Banjarmasin ya, dengan tema kita mencegah resistensi antibiotik dengan ABC 5T. Masih bersama dengan Mbak Anastasia juga, apoteker Puskesmas Pelambuan. Pendengar dan juga pemirsa, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sama Mada hari ini. Kita mau diskusi bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dari beberapa ini bisa mewakilkan lah ya, dengan keresahan ataupun juga pertanyaan yang sering jadi momok di masyarakat ya, Mbak Anastasia ya. Ini yang pertama ada dari Banjarmasin, dari Ami. Katanya pertanyaan begini, Mbak, ada izin bacain ya Mbak ya.
1: Silakan.
0: Selama bekerja, saya sering lupa minum antibiotik sesuai jadwal. Tadi kalau kita ngomongin jadwal, ada 8 jam sekali,
1: yeah.
0: Ada yang 12 jam, ada juga 24 jam gitu. Yeah. Itu kan waktunya harus sama.
1: Yeah.
0: Kalau ini tidak sesuai katanya ya.
1: Mm-mm.
0: Kadang malah menggandakan dosis berikutnya agar mengejar ketertinggalan.
1: Yeah.
0: Oh, supaya nggak buang-buang nih kayaknya ya. Apakah kebiasaan tersebut salah? Terus apakah ada efek sampingnya? Atau malah ini jadinya, tadi kata Mbak Anastasia juga, bakterinya lebih kuat, seperti apa Mbak?
1: Oke, kalau misalnya lupa, itu sebenarnya segera mungkin minum.
0: Oh, sesegeranya pas ingat ya?
1: Sesegera mungkin, tapi kalau misalnya dia lupanya sampai ke periode minum selanjutnya, minumnya cukup satu aja.
0: Oke.
1: Cukup sesuai aturan pakai, jangan didobel. Didobelnya itu sebenarnya kalau kita bilang overdosis mungkin tidak sampai overdosis ya, karena ada dosis harian, yang namanya dosis maksimal harian. Tapi kalau dibilang minum dua, itu efeknya nggak bakal lebih baik dengan minum satu. Karena dengan satu aja itu sudah tercapai efek terapi yang diinginkan. Kemudian kalau seperti itu, bekerja dan mungkin lupa, mungkin sebaiknya menggunakan reminder atau pengingat. Atau pengingat itu misalnya dengan alarm atau dengan kartu minum obat. Jadi saat memang jamnya alarm berbunyi, kita langsung minum obat.
0: Okay.
1: Jadi kita bisa aja bawa ke tempat kerja kita obat kita sesuai kebutuhan, dan supaya memastikan kita minum obatnya tepat waktu dan sesuai dosisnya. Jangan didobel ya, itu tidak boleh.
0: Oke, okay. Misalnya kasusnya nih dua kali sehari gitu ya.
1: Yeah.
0: Dia memilih untuk 8 jam, itu berarti hitungannya berapa, gimana Mbak kalau 8 jam?
1: Kalau dua kali sehari berarti 24 dibagi 2.
0: 12 tadi ya?
1: Tiap 12 jam. Misalnya pagi kita sebelum bekerja minum jam 7 pagi.
0: Oke.
1: Minum sebaiknya atau wajibnya jam 7 malam.
0: 7 pagi. Malam lagi.
1: Iya.
0: Ternyata siang baru ingat bahwa nggak lupa tadi minum si pagi tadi.
1: Minumlah sesegera mungkin.
0: Nggak apa-apa minum di siang itu ya?
1: Iya.
0: Malamnya diundur nggak?
1: Malamnya jangan, nggak usah dimundurkan.
0: Oh, tetap di jam 7?
1: Iya, tetap di jam 7. Tapi besok-besok jangan lupa lagi.
0: Okay.
1: Kalau misalnya kita ingatnya siang jam 12, apakah mau bangun malam jam 12 untuk minum
0: malam
1: selanjutnya?
0: Ya. Oke.
1: Okay. Iya, kita kalahin aja yang satu yang lupa, minum sesuai aturan, tapi besok jangan lupa lagi. Kembali pada siklus yang benar.
0: Pernah nggak sih Mbak ketemu pasien yang lupanya 2 hari, 3 hari gitu?
1: Kalau 2 hari, 3 hari itu hitungannya malah sudah putus obat.
0: Putus obat ya?
1: Harusnya kita mulai dari awal lagi minum antibiotiknya.
0: Kalau udah kayak gitu, apa perlu konsultasi ke dokter lagi?
1: Sebaiknya konsultasi ke dokter lagi.
0: Oke, bahwa bilang aku udah lupa 2-3 hari.
1: Jadi kita bisa lihat progresnya setelah dia putus, dia mungkin ada keluhan lagi, berobat pada dokter, nanti akan dipantau kan pengobatannya jadinya seperti apa, apakah tetap antibiotik tersebut masih berefek sesuai yang diinginkan, atau malah sembuhnya jadi lebih lama dan harus menggunakan antibiotik lain gitu.
0: Oh, itu makanya fungsinya ya, lebih konsul lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Ami di Banjarmasin. Terus pertanyaan berikutnya dari daerah Sungai Lulut, darinya Rustam. Katanya saat mengalami batuk dan juga pilek, saya pernah meminta dokter memberikan antibiotik karena merasa obat tersebut akan mempercepat kesembuhan. Ini banyak kayak gini di masyarakat ya kadang ya, bahwa ya antibiotik tuh obatnya, obat dewa tadi ya, padahal bukan. Terus katanya nih, karena ini gitu ya, karena merasa cepat kesembuhan tersebut, ternyata saya baru tahu kalau penyakit saya itu kemungkinan disebabkan oleh virus. Mungkin setelah didiagnosis kayaknya nih pendengar ya. Nah, jika antibiotiknya nggak diperlukan, tapi saya tetap minta dan malah tetap digunakan antibiotiknya untuk si Rustam ini mungkin gitu ya. Apakah saya sedang mengorbankan efektivitas antibiotik di masa depan hanya untuk rasa aman sesaat pada saat itu doang, seperti apa?
1: Oke, jadi kalau memang saudara Rustam ini berobatnya ke dokter, pasti dokter tidak akan memberikan antibiotik jika penyakitnya bukan infeksi.
0: Oke.
1: pasti tidak akan memberikan, kecuali membeli sendiri ya. Jadi pasti dokter tidak akan memberikan jika bukan infeksi. Jika batuk pilek tapi datang ke dokter diberikan antibiotik, berarti memang ada infeksi pada saluran pernapasannya. Biasanya cirinya itu seperti dahaknya berwarna. Yang seperti itu ciri-ciri bahwa sudah terjadi infeksi.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya hanya radang, itu pasti biasanya dokter tidak memberikan. Kadang infeksi itu juga yang sampai hilang suaranya. Dan minimal biasanya gejalanya sudah terjadi paling tidak selama 3 hari. Minimal itu pertimbangan dokter untuk memberikan antibiotik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Rustam menggunakan antibiotik tapi bukan infeksi, pasti bukan dari dokter. Kemudian yang kedua, itu memang akan mengorbankan efektivitas di masa depan, dan itu pola perilaku pengobatan atau pola kesehatan, perilaku kesehatan yang kurang baik.
0: Tapi kan bukan bakteri ya, maksudnya gak ada bakteri nih, tapi dia minumnya adalah antibakteri gitu ya. Tetap akan berpengaruh terhadap, kan maksudnya di tubuhnya kan gak ada bakteri tuh.
1: Tubuh kita ini ada bakteri, jangan salah. Okay. Hanya karena imunitas kita bagus, tidak menyebabkan penyakit pada diri kita.
0: Tidak aktif untuk menyerang begitu
1: iya,
0: ya.
1: Kita kan diri sendiri punya imunitas, gak cuma terhadap virus, tapi terhadap mikroorganisme yang merugikan itu tubuh kita sendiri, itu punya imunitas untuk melawannya.
0: Makanya tadi, kalau minum itu pun masih akan bisa berdampak di masa depan resistensinya.
1: Dan juga bukan berarti bakteri itu hanya di dalam diri kita aja.
0: Iya.
1: Kadang kita melewati orang yang lagi batuk bersin, bisa jadi kita terinfeksi. Atau kita nggak tahu orang di dalam bis Tayo misalnya, ada yang batuk-batuk ternyata TBC, terus kita ketularan karena kita punya bibit ada resistensi karena penggunaan yang tidak tepat. Itu bisa jadi kita tertular TBC, seperti itu.
0: Ngerti. Nggak bisa sembarangan.
1: Selama ini kita itu dilindungi oleh imunitas tubuh kita. Makanya kalau ingin menjaga kesehatan, mulailah dengan perilaku hidup yang sehat. Makan makanan yang bergizi, berolahraga, beristirahat cukup, minum air putih yang cukup, seperti itu.
0: Iya, selain dari ini ya, mencegah dari antibiotik yang penggunaan
1: yang
0: tidak tepat gitu ya.
1: Mencegah dari penggunaan tidak tepat, tetap patuh terhadap aturan pakai gitu.
0: Oke, dicatat ya pendengar ya. Mudah-mudahan ini banyak pendengarnya hari ini yang mulai aware gitu ya soal penggunaan antibiotik ini juga. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Kota Baru. Nah, agak jauh nih ya, dari Mama Agus. Saya pernah berhenti minum antibiotik karena perut enggak nyaman, katanya Mbak Anastasia. Dan kada bepadah gitu ya, nggak bilang ke dokter, langsung berhenti sendiri aja. Kalau ada efek samping ini lebih baik berhenti sendiri atau gimana?
1: Jadi jika ada efek samping itu dikomunikasikan pada dokter atau apoteker ya. Misalnya saat mau membeli sesuatu untuk mengatasi perut yang kurang nyaman ke apotek, dikonsultasikan pada apoteker. Biasanya itu karena ada sensitif di lambungnya terhadap obat yang masuk. Untuk mengatasinya, kadang kita bisa bantu dengan obat mah dulu. Obat mah dijeda 2 jam sebelum meminum obat. Jadi sebelum minum obat, itu minum obat mah dulu, mengisi perut dengan makanan, baru minum obat antibiotiknya jika memang ada kurang nyaman pada perut. Tapi jangan menghentikan antibiotik secara sepihak oleh pasien sendiri. Tetap konsultasikan kepada dokter. Dokter nanti akan memilihkan terapi untuk mencegah atau mensubstitusi, mengganti antibiotik yang tidak cocok lagi, mungkin yang tidak cocok tadi dengan antibiotik lain yang lebih ramah pada lambung pasien.
0: Oh, jadi antibiotik itu macam-macam ininya juga ya, Mbak?
1: Iya, sifat-sifatnya juga berbeda-beda antibiotik.
0: Oke. Biasanya apa aja sih lagi efek samping orang kalau minum antibiotik yang kayak nggak cocok dan segala
1: sebenarnya
0: macam?
1: Sebenarnya kalau soal lambung itu jarang sih ya. Efek samping yang seperti itu, efek samping terhadap antibiotik itu asal aturan pakainya benar, itu jarang terjadi. Memang kalau pada yang rasa mual, kemudian kurang nyaman di perut, itu memang biasanya lambungnya sensitif, makanya disarankan minumnya itu sesudah makan. Kalau memang sensitif banget, bisa dibantu dengan obat mah yang bisa membuat nyaman bagian lambung dulu, sehingga saat antibiotik masuk, si lambungnya sudah siap. Kemudian kalau memang tetap merasa kurang nyaman setelah ada antibiotik, setelah ada obat mah, bisa dikonsultasikan pada dokter untuk obat antibiotik lain yang cocok dengan si pasiennya, sesuai dengan karakteristik masing-masing pasien.
0: Oh, makanya itu ya lebih baik kita harus mengkonsulkan dulu.
1: Iya, sebenarnya kalau untuk suamedikasi itu sangat disarankan karena menghemat waktu si pasien sendiri, waktu dan biaya,
0: biaya
1: kalau umum ya, kalau suami dikasih. Tapi kembali lagi, suami dikasih itu hanya penyakit ringan. Kalau kita ada terindikasi infeksi, sebaiknya ke dokter.
0: Oke. Kemungkinan terburuk kalau bicara tentang resistensi obat, Mbak Anastasia,
1: ya,
0: untuk seorang pasien gitu ya. Karena tadi penemuan pun juga sudah mulai jarang gitu ya, untuk hal yang paling ibaratnya begitu luar biasa lagi gitu ya, dosis yang tinggi. Apa paling buruk kemungkinannya untuk seorang pasien?
1: Kemungkinan pada buruk itu tidak ada pilihan antibiotik lagi untuk mengobati infeksi seorang pasien. Itu yang paling buruk. Karena pada level resistensi yang tinggi, itu mungkin obat antibiotik yang paling poten pun tidak bisa mengobati. Kita tidak tahu kapan kita ada pada kondisi infeksi. Mungkin kita pasca operasi, mungkin kita terinfeksi dari orang lain, suatu penyakit seperti tipes atau yang lain, yang terutama yang memerlukan rawat inap rumah sakit. Itu jika antibiotik sudah tidak mempan lagi pada si pasien, maka tidak ada pilihan lain. Maksudnya ya, tidak ada lagi obat yang mempan.
0: Jadi ya diobati dengan yang paling dosis paling tinggi dulu gitu ya, dan itu akan lebih lama mungkin untuk sehatnya.
1: Bahkan karena saya karena ini adalah masalah global ya, dan terjadi kematian atas akibat infeksi bakteri itu sudah banyak terjadi secara global. Makanya jika seorang pasien itu menggunakan antibiotik tidak tepat, memang bukan karena satu kali lupa aja. Memang orang-orang yang menderita resistensi tinggi itu karena memang polanya dari mulai dia masih muda sampai dia pada umur tertentu itu menggunakan antibiotik secara tidak tepat. Kemudian pada suatu saat dia terkena penyakit yang berat, infeksi yang berat, tidak ada lagi obat yang bisa, antibiotik yang bisa mengobati infeksinya, ya dokter pun mau berkata apa, kan gak bisa diobati sama sekali.
0: Karena gitu. Obatnya
1: gak ada yang terbaru gitu.
0: Waduh, ngeri ya. Dari tadi berarti sudah sampai ada kasus, mohon maaf gitu ya, meninggal,
1: kalau yang meninggal itu ada
0: akibat resistensi.
1: Dan itu sudah ada penelitian oleh WHO. Pada secara global itu ada kematian karena resistensi antibiotik.
0: Jangka panjangnya seperti apa sih kalau orang muda gitu ya, dari usia kita misalnya, sekali dua kali tadi lupa terus dilanjutin lagi, itu tetap akan berdampak untuk usia tua kita?
1: Oke, jadi kita ini sebenarnya sebaiknya itu tidak sakit ya.
0: Ya amin. Makanya Indonesia sehat kan judul programnya.
1: Sebaiknya kita jangan sampai mengkonsumsi antibiotik.
0: Oke.
1: Sebaiknya.
0: Iya.
1: Saat kita sudah mulai merasa kurang nyaman, mungkin imunitas kita lagi drop, lalu kita harus mencegah penyakitnya lebih parah lagi dengan meningkatkan kesehatan kita, dengan istirahat yang cukup atau meminum vitamin suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh, itu satu. Kemudian jika memang itu tidak bisa menyembuhkan, berobatlah segera ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat.
0: Oke,
1: jadi sebaiknya sih malah kita jangan sampai mengkonsumsi antibiotik ya. Sebaiknya
0: dari kecil banget ya diusahain tuh,
1: sebaiknya
0: dijaga.
1: Sebaiknya diusahakan. Jadi kalaupun kita berobat itu diobatilah secepat mungkin. Misalnya saat seorang anak demam gitu ya, tertular oleh teman, misalnya batuk pilek, demam dulu kan, itu kita kasih vitamin, istirahat, air putih, kemudian dikasih minum paracetamol untuk menurunkan demam, itu kan bisa sembuh. Tapi kalau misalnya kita diamkan tanpa dirawat 3 hari, bisa jadi batuk pileknya tambah parah, memerlukan antibiotik. Nah, dari awal itu harus kita cegah.
0: Jadi jangan langsung obat dulu sebenarnya.
1: Jangan
0: gitu
1: langsung
0: ya.
1: Obat yang keras dulu.
0: Keras dulu. Oke. Catat lagi ya. Mudah-mudahan sudah terjawab nih beberapa pertanyaan juga yang udah masuk di kita. Terus untuk Mbak Anastasia sendiri, mungkin tindakan sejauh ini gitu ya, sebagai seorang apoteker juga, yang pernah dilakukan untuk menjaga dalam resistensi antibiotik ini apa?
1: Oke, jadi untuk tahun 2026 ini di puskesmas kami Pelambuan, terutama ruang farmasi, kami punya suatu inovasi, yaitu kartu untuk patuh minum antibiotik. Jadi kami menyediakan penandaan dan juga kartu yang diberikan setiap kali pasien mendapatkan antibiotik. Jadi kartu itu membantu untuk mengingatkan. Tadi kan ada kasus yang bertanya Pak Rustam atau siapa tadi ya?
0: Ya tadi ya, Ami.
1: Ami ya. Jadi pendengar atas nama Ami itu minum obat bisa lupa gitu. Jadi dengan ada kartu dia sudah bisa mencentang, pagi sudah minum jam segini, siang sudah minum jam segini, malam sudah minum jam segini.
0: Itu pernah untuk kasus enggak? Apa aja?
1: Untuk antibiotik saja.
0: Oh, untuk antibiotik saja, oke. Okay.
1: Karena kita fokusnya pencegahan resistensi antibiotik. Mbak Ami sendiri pun, Mbak Mada sendiri pun pernah kan?
0: Iya.
1: Lupa minum obat pasti pernah. Meskipun bukan antibiotik gitu. Misalnya harusnya minum paracetamolnya 3 kali sehari, tapi pernah lupa gitu.
0: Oh, kok tahu sih?
1: Nah, karena itu juga, dan karena tadi ada survei terhadap pasien yang bisa lupa minum obat, kami memberikan kartu tersebut, dan di belakang kartu ada informasi tentang ABC 5T tadi, untuk menjaga resistensi, untuk meningkatkan edukasi pasien meskipun tidak langsung dari kami, dari mulut kami di puskesmas. Mudahan bisa membantu pasien untuk kepatuhannya lebih baik lagi, terutama masyarakat wilayah puskesmas Pelabuhan.
0: Ya amin ya. Itu inovasinya datang dari puskesmas sendiri berarti ya?
1: Iya.
0: Kalau dari pemerintah kota kita, apakah sejauh ini sepengetahuan Mbak Anastasia gitu ya untuk apoteker ataupun juga tenaga kesehatan terkait resistensi seperti apa?
1: Itu tadi yang apotek tidak lagi melayani antibiotik tanpa resep dokter. Itu salah satu kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh pemerintah kota dan juga Balai POM dalam pencegahan resistensi.
0: Oke, ya mudah-mudahan hari ini kita bisa mengedukasi lebih banyak lagi gitu ya. Yang kalau Pelabuhan kan ibaratnya terbatas di sana, tapi kalau di RRI mudah-mudahan bisa didengar oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan juga gitu ya. Nah, mungkin di penghujung dari sesi kita hari ini yaitu pendengaran juga pemirsa, dari Mbak Anastasia sendiri selaku apoteker, apa yang mau disampaikan sama pendengar semuanya hari ini? Terus juga pesan-pesan yang harus kita ingat sama-sama, silahkan.
1: Jadi terkait pencegahan resistensi antibiotik ini, saya menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan antibiotik sesuai keinginan diri sendiri. Gunakanlah antibiotik hanya dengan pertimbangan dokter, tidak membeli antibiotik di sarana yang tidak berizin. Belilah, dapatkan antibiotik pada sarana farmasi yang berizin, kemudian gunakan sesuai aturan pakai, dan minum antibiotik harus sampai habis. Seperti itu, Mbak Mada.
0: Harus sampai habis ya?
1: Harus sampai habis.
0: Kalau nggak habis, jangan dikasih ke orang?
1: Jangan dikasih ke orang, jangan disimpan.
0: Kalau dibuangnya gimana?
1: Kalau untuk membuang antibiotik, itu bisa dibuat puyer.
0: Oh, digerus dulu?
1: Ditumbuk, bisa ditimbun tanah, atau dibuang di kloset.
0: Oh ya, oke, itu ya. Jangan asal sembarang aja, soalnya kadang buang obat.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, karena resistensi dari lingkungan juga ada.
0: Oh.
1: Antibiotik kan juga digunakan pada hewan.
0: Oh iya, benar. Kalau dibuang sembarangan kan takutnya nanti hewan-hewan ini ya.
1: Hewan-hewan juga ada yang disuntik antibiotik. Itu juga memicu resistensi.
0: Oh, wow, lebih panjang lagi harusnya berarti
1: ya,
0: kita hari ini.
1: Iya, terbatas pada terbatas pasien saja dulu ya. Saja, ya.
0: Mbak Anastasia, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tadi kita juga sepakat, jangan sampai minum antibiotik. Ya. Seorang apoteker lo bilangnya gitu, pendengar ya. Jadi usahakan kita minumlah dulu dengan, kalau bisa tadi ini ya, vitamin, mineral.
1: Vitamin, mineral, berolahraga, istirahat yang cukup.
0: Betul, makan-makanan yang bergizi itu penting sekali. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda semua pendengar juga pemirsa. Mada izin pamit dulu ya, kita ketemu lagi nanti di Indonesia Sehat berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Baru saja tadi Anda ikuti siaran Indonesia Sehat. Dan sebelum kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, pendengar, kami akan informasikan nama-nama khatib yang akan mengisi mimbar Jumat di kesempatan siang hari ini ya. Kita awali dari masjid di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur, tepatnya Masjid Araudah Jalan Ratu Jareha Komplek Araudah nomor 9. Bertindak sebagai khatib Jumat siang ini Haji Bahrul Ilmi LC. Menuju ke Masjid Baitur Rahim Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin. Bertindak sebagai khatib Jumat siang ini Kiai Haji Zainuddin Rais. Kita menuju selanjutnya ke Masjid At-Taqwa Jalan Ahmad Yani KM 4,5 nomor 365 Banjarmasin. Khatib Jumat siang ini Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MAG. Selanjutnya ke Masjid Ikhlasul Mukmin Jalan Kebun Bunga, khatib Jumat siang ini Ustadz Muhammad Ahya Rashidi SPDI MPDI. Menuju ke Banjarmasin Barat, tepatnya Masjid Teluk Tiram Jalan Teluk Tiram, khatib Jumat siang ini GR Abdul Kadir. Dan menuju ke Masjid Baitur Rahman Jalan Belitung Darat RT 35, bertindak sebagai khatib Jumat siang ini GR Abdul Yasir SPDI. Masjid Arida Jalan Yos Sudarso RT 33, khatib Jumat siang ini Dr. Andes HM Jailani. Dan di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Jalan Esparman Banjarmasin, bertindak sebagai khatib Jumat siang ini Mim Fadli Robi SPDI. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Utara, tepatnya Masjid Sultan Suryansah Jalan Queen Utara RT 04 nomor 112. Khatib Jumat siang ini HM Mubarak SHI MSI. Menuju ke Masjid Ar-Rahim Jalan Sultan Adam nomor 1 Kayu Tangi Banjarmasin, khatib Jumat siang ini Dr. Haji Abi Audah MAG. Selanjutnya Masjid Al-Bushro Jalan Queen Utara RT 11 RW 01. Khatib Jumat siang ini Ahmad Gifari SPD. Menuju ke Masjid Jami Jalan Masjid Jami Sungai Jingah, khatib Jumat siang ini Haji Aspiani Nur Hasani LC. Menuju selanjutnya Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Jalan HKSN Raya RT 19, khatib Jumat siang ini Haji Jainal Abidin Tahmat SH SPD. Menuju ke Masjid Iqra Bismirabbikal Ladzi Khalaq Jalan Brigjen Jenderal Haji Hasan Basri nomor 51A Kayu Tangi, khatib Jumat siang ini Dr. M. Husaini Sahlan SHI MHI. Selanjutnya kita menuju ke Banjarmasin Tengah, tepatnya Masjid Asyifa Jalan Ahmad Yani nomor 43 KM 2 Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, khatib Jumat siang ini Ustadz Ahmad Saufi SPDI. Menuju ke Masjid Ar-Rahman Jalan Melayu Darat RT 08, khatib Jumat siang ini Husnul Akib MPDI. Selanjutnya pendengar, ke Masjid An-Nur Jalan Antasan Kecil Barat, khatib Jumat siang ini Arif Usman. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Selatan, tepatnya Masjid Asadah Jalan Darmawangsa Beruntung Jaya, khatib Jumat siang ini Nur Khazin Fahmi Hamdi SPDI. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Jami Ulin Darut Takwa Jalan Kelayan Besar 1 RT 02 Kelurahan Tanjung Pagar, khatib Jumat siang ini Ustadz Muhammad Yusuf. Dan terakhir kita menuju ke Masjid Al-Ansar Jalan Banjar Indah 2 RT 11 RW 02 nomor 27B khatib Jumat siang ini Ustadz Kiai Haji Jainuddin Rais. Nah, pendengar, itu tadi nama-nama khatib Jumat yang mengisi mimbar Jumat di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.

Baik, pendengar Prasato Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kita akan ikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBank Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Coba cakram! Jelang apik tadi umpan dan memberikan jalan gol!
2: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
3: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segalanya di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
2: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
4: Bagus hari ini. Bagus
5: pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Ya kita juara 3, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
4: itu.
2: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik kita lihat. Nah, itu dia. Sebuah lapangan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami akan bergabung bersama Ruang Induk Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matin la tuhsa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Alladzi nahana anittiba'il hawa. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatal 'ulya wa mansilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati. Ittaqullah haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, majlis Jumat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada yang bersangkutan, dan kami akan berikan balasan yang berlipat ganda jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Majlis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah menegaskan dengan sangat jelas dan tegas bahwa ada dua hal penting yang membuat orang hidup bahagia dunia dan akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan? Yang pertama, amila salihan, dia melakukan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, baik saleh individual maupun saleh sosial. Yang kedua, beriman yang kuat dan kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melakukan dua hal ini, jaminan yang diberikan Allah adalah pasti falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami pasti akan berikan kehidupan yang baik kepada yang bersangkutan, dan jaminan pahala besar di hari akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oleh karena itulah, maka diajarkan kepada seluruh orang beriman untuk menghiasi setiap gerak hidupnya, bahkan gerak hatinya, hanya melakukan yang baik dan terbaik saja. Dia tidak punya waktu sekecil apapun untuk melakukan perbuatan buruk. Dia tidak punya kesempatan sekecil apapun untuk berpikir yang tidak baik. Dia hanya melakukan yang baik dan terbaik saja. Apalagi Allah memberikan penegasan pada surah yang lain di ayat 47 surah Fussilat.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bisallamil 'abid. Siapapun yang melakukan sesuatu yang baik, maka ia sendiri akan mendapatkan keberuntungannya. Tapi siapapun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Allah tidak pernah menzalim kepada hambanya. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan jalan bagaimana orang mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan terus, sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada yang lakukan kecuali kebaikan, sehingga hidupnya mengukir sejarah. Apa yang dia tinggalkan, apa yang dia wariskan, apa yang dia lakukan, bukan hanya dinikmati oleh generasi masa kini, tapi generasi yang akan datang. Itu hasil karya si Anu, itu hasil kerja si Anu, itu hasil dari perbuatan si Anu. Selama itu dipakai orang, selama itu diwarisi orang, selama itu dilakukan orang, maka itu semua akan jadi nilai besar bagi yang bersangkutan di dunia dan di akhirat. Lakukan sesuatu yang terbaik, sehingga hidup ini punya makna besar. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, dalam diri manusia ada hawa nafsu yang selalu bergelora, yang terkadang menghambat keinginan berbuat baik. Ada iblis dan setan yang selalu menggoda, yang ingin membelokkan manusia ke jalan yang tidak lurus. Karena itulah maka diajarkan kepada kita semua untuk selalu berjihad dan berjuang agar mampu mengendalikan kehendak nafsu yang selalu bergelora dan tidak pernah mendapatkan kepuasan, dan terhindar dari godaan iblis. Setelah perang Badar usai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kalian kembali dari jihad yang kecil untuk menuju jihad yang jauh lebih besar. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ini yang menjerat manusia. Kita bangga Indonesia merdeka, kita bangga negara kita terlepas dari penjajahan, tapi belum tentu kita merdeka dari jajahan hawa nafsu. Belum tentu kita merdeka dari jajahan harta benda. Belum tentu kita merdeka dari perbudakan materi, finansial, dan dunia. Inilah perjuangan yang selalu diajarkan kepada kita untuk tidak pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Itu juga bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man dakhala qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin." Siapapun yang masuk liang kubur tanpa bekal, ia bagaikan orang mengharungi lautan tanpa kapal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan cinta dan kasih sayang memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk hanya selalu melakukan yang baik dan terbaik saja dalam hidup ini. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang syakirin, hambanya yang muttaqin, hambanya yang salihin. Di hari Jumat yang mulia ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Rahman tidak hanya mengumpulkan kita di masjid raya yang indah dan megah ini, tapi juga mengumpulkan kita semua nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang menyapa Anda edisi Jumat 7 Agustus 2026 ya. Setelah tadi kami hadirkan tentunya khotbah dan sholat Jumat dari ruang Induk Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin. Siang ini kami menyapa Anda di cerita di siang hari Prosatu RRI Banjarmasin dengan tema Pekan ASI Sedunia, prioritaskan menyusui, ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan.

0: Lanjutan. Kami juga nanti akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk bincang-bincang santai kita siang ini kami juga hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Kami sudah kedatangan narasumber dari anggota Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Saya panggilnya Ibu apa Mbak ya? Mbak aja. Terserah apa yang enak ya. Oke. Mbak Yuliani SST MM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini segar banget ya Mbak Yulia siang-siang ya. Iya. Ini temanya menarik nih, Pekan ASI Sedunia prioritaskan menyusui, ciptakan sistem dukungan dan yang berkelanjutan. Tapi sebelum kita memasuki ini sehat ya.
1: Maaf suaranya rada-rada.
0: Rada-rada
1: apa nih? Serak.
0: Sama.
1: Iya, kebetulan kemarin kita ke hulu sungai, berangkatnya subuh banget. Mm-mm. Dan kebetulan asapnya tebal.
0: Tebal ya. Ini waspada ISPA ya,
1: betul,
0: Mbak Yulia.
1: Betul ya. Kita harus safety banget buat kesehatan kita ini.
0: Mm-mm, betul, betul. Benar sekali ini. Karena juga pengaruh cuaca juga.
1: Iya. Cuaca ekstrim ini.
0: Ekstrim, bukan es krim ya. Itu
1: bukan,
0: enak.
1: Kalau es krim enak.
0: Oke, kalau kita berbicara terkait dengan Pekan ASI Sedunia tahun ini mengangkat tema ya, yang seperti yang tadi disampaikan tentang sistem dukungan yang berkelanjutan. Sebenarnya apa sih maknanya Mbak Yuli terkait dengan tema tersebut bagi masyarakat?
1: Iya, jadi dari tema ya dukungan berkelanjutan. Mm-hmm. Artinya ibu memperoleh pendampingan mau siap jadi seorang ibu itu untuk menyusui itu harus diawali saat dia hamil, dilanjutkan saat dia melahirkan lagi, sampai selama menyusui dan sampai anak berusia 2 tahun.
0: Ya,
1: okay. Dukungan tersebut diperlukan dari keluarga yang utama ya, yang paling terdekat dengan seorang ibu, tenaga kesehatan, tempat kerja, pemerintah dan masyarakat. Nah, dukungan yang kuat dari berbagai unsur tadi itu sangat mempengaruhi keberhasilan ibu dalam proses menyusui. Itu. Jadi menambah kepercayaan diri oleh seorang ibu, karena aku didukung nih untuk menyusui
0: dan bisa menyusui
1: dan bisa ya. Dan yang paling penting itu adalah kemauan si ibunya sendiri. Makanya harus disiapkan sejak di awal hamil dulu. Jadi kita sebagai calon seorang ibu harus memang harus siap,
0: persiapan dulu ya, ya.
1: Persiapan
0: baik itu mental, fisik juga.
1: Iya, betul.
0: Artinya berbahagialah seorang ibu yang bisa menyusui anaknya. Yang kadang ada yang gak bisa nih keluar ASI-nya.
1: Itu
0: kayaknya sedih banget ya,
1: sedih
0: Mbak Yulia.
1: Sedih banget, betul. Ya. Jadi sekali lagi untuk ASI ini memang awalnya dari si ibu dulu, terus ditambah dukungan tadi dan ditambah juga dengan asupan-asupan nutrisi yang dari awal kehamilan juga harus disiapkan.
0: Tapi kenapa ya ASI ini masih menjadi pilihan terbaik bagi bayi meskipun mungkin ya saat ini tersedia susu formula Mbak Yuli dengan berbagai
1: merek,
0: klaim dan merek yang unggul seperti itu.
1: Betul, ya. Jadi bagaimanapun ASI itu adalah yang terbaik buat bayi, ya. Jadi zat gizinya lengkap di situ, seimbang, mudah dicerna, serta mengandung antibodi yang sangat bagus yang tidak dimiliki oleh supor-supor sebrand apapun, semahal apapun.
0: Tingginya.
1: Ya, ya itu. Jadi antibodi di situ tuh yang tidak bisa dikalahkan oleh susu formula.
0: Formula, ya. Ya. Karena mungkin sumber makanan, vitamin dan lain sebagainya sudah ada di situ.
1: Ada
0: ya?
1: Lengkap di situ. Asal si ibu tadi dari awal kehamilan dia juga sehat.
0: Sehat ya, ya. Artinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya.
1: Betul, bersiap diri. Ya.
0: Biasanya nih kalau sudah merasa nih Mbak Yulia, nih Mbak Yuli kan seorang ahli gizi gini ya, biasanya
1: betul.
0: Persiapan nih sudah tahu nih saya nih kayaknya sudah ada tanda-tanda nih sudah mau memasuki kehamilan. Mungkin ada persiapan khusus nggak sih?
1: Ya, itu
0: terkait
1: tadi,
0: dengan makanan atau apa gitu.
1: Makanan sih yang utama ya. Jadi kalau kita sudah merasa kita ini
0: mau ada tanda-tanda sudah
1: kehamilan nih. Artinya kalau hamil itu kan kita punya dua ya yang kita diberi sumber makan, bukan hanya untuk diri kita.
0: Sendiri.
1: Jadi seorang ibu itu harus sadar betul, oh aku ini harus meningkatkan konsumsiku, bukan hanya untuk diriku tapi juga anak buat calon bayi
0: yang di dalam kandungan gitu ya.
1: Jadi memang kalau selama hamil itu kan nafsu makan menurun gitu kan ya.
0: Tapi ada juga enggak sih yang sebaliknya nafsu makan meningkat?
1: Ada ya. Ya, jadi tergantung psikologis lagi kembali.
0: Oh.
1: Ya. Jadi faktor stres seorang ibu itu juga sangat mempengaruhi.
0: Oke.
1: Ya, makanya tadi diperlukan dukungan keluarga, baik suami, orang tua ataupun mertua.
0: Iya, itu kayaknya sepaket ya.
1: Satu paket.
0: Oke. Tapi banyak ibu Mbak Yuli merasa produksi produksi ASI-nya itu kurang di hari-hari pertama setelah melahirkan. Apakah kondisi itu normal dan bagaimana cara menyikapinya?
1: Iya. Jadi di awal-awal kelahiran, hari pertama itu ASI memang sangat sedikit. Karena itu adalah ASI yang menjadi antibodi tadi, namanya kolostrum. Jadi itu memang sedikit, tapi nilai gizinya luar biasa
0: tinggi.
1: Dan perlu diketahui, bayi yang baru lahir itu lambungnya hanya sebiji kacang tanah besarnya.
0: Kecil ya.
1: Kecil banget. Nah kadang seorang nenek itu mengira cucunya menangis itu haus
0: atau lapar.
1: Tidak seperti itu sebenarnya. Akhirnya susu formula main kan.
0: Betul.
1: Nah, itu padahal itu hal yang sangat salah.
0: Sangat salah ya. Harusnya bagaimana?
1: Harusnya kita bersabar dulu dengan yang sedikit tadi, terus-terusan kita hisapkan. Jadi kalau payudara tidak dihisapkan, otomatis ASI tidak akan memproduksi.
0: Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi terkadang ketidaksabaran.
0: Ketidaksabaran. Oke. Makanan apa yang memang harus si ibu menyusui ini harus mengkonsumsi selain makanan sayur apa gitu yang bikin ASI-nya cepat
1: banyak
0: gitu ya.
1: Jadi di sini terkait ASI, kita tidak hanya memerlukan ASI yang banyak ya, tapi harus ASI yang berkualitas. Ya, ASI yang berkualitas itu didapat dari makanan-makanan yang berkualitas juga. Makanan berkualitas bukan tentu makanan yang mahal. Ya, jadi kalau untuk memperbanyak ASI itu konsumsilah sayur dan buah. Tapi kalau untuk mengkentalkan biar berkualitas tadi, konsumsilah kacang-kacangan.
0: Kacang-kacangan.
1: Kacang-kacangan dan hasil olahannya. Jadi kalau tidak hanya kacang rebus, kacang goreng, tahu tempe juga.
0: Saya sambal pecel juga bisa.
1: Oh, sambal pecel apalagi pedas habis menyusui nanti timbul ada lagi anaknya diare. Karena si ini ibunya
0: makan kacang.
1: Padahal air susu itu dibikin ciptaan Tuhan ya. Jadi tidak
0: pabriknya
1: akan
0: bagus,
1: pabriknya
0: ya?
1: Bagus tidak akan menghasilkan yang pedas juga.
0: Ya. Tapi kenapa ya?
1: Ya itu karena kita itu mitos lebih kuat daripada segala-galanya.
0: Jadi artinya makan aja gitu ya Mbak?
1: Iya, gak apa-apa, tapi tetap dalam batasan. Nanti timbul si ibunya yang diare lagi.
0: Artinya daripada kita nahan, ngiler gitu ya Mbak Yuli ya.
1: Tapi kita sadar-sadar diri, ini cocok gak sih buat aku yang habis melahirkan makan yang pedas-pedas.
0: Tapi mungkin icip-icip boleh lah ya, sedikit-sedikit.
1: Jangan yang ngiler terlalu banget. Bagaimanapun kan seorang ibu harus menjaga kesehatannya juga.
0: Betul.
1: Anaknya sehat, ibunya diare akan mempengaruhi lagi.
0: Salah juga ya. Takutnya nanti pas diare konsumsi obat lagi.
1: Obat lagi, akhirnya kualitas ASI memang kepengaruh zat kimia.
0: Katanya katuk bagus tuh.
1: Betul, daun katu yang berwarna hijau, bayam juga ya.
0: Bayam juga.
1: Jadi kalau selama hamil atau menyusui, kalau biasanya kita beli sayur satu mangkok 5.000 buat satu keluarga ya.
0: Betul.
1: Nah kalau sudah hamil atau menyusui, daun katu itu harus dibeli seporsi seikat besar. Ya. Dan dibikin nggak perlu banyak air biar nggak kembung kan. Iya. Jadi kayak semacam di
0: bening ya, sayur bening.
1: Itu untuk meningkatkan perbanyak ASI tadi.
0: ASI ya.
1: Jadi ASI yang banyak tidak tentu ASI yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas ASI di samping makanan-makanan bergizi, yang terpenting juga adalah minum air putih.
0: Minum air putih
1: tidak kurang dari 2 liter per hari. Itu tidak kurang ya.
0: 2 liter per hari. Iya, ya, artinya takarannya tahulah sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau haus ya minum.
1: Minum, ya, jangan enggak minum.
0: Jangan diminum langsung 2 liter, bukan gitu ya, Mbak Yuli. Nanti salah lagi
1: salah
0: persepsinya.
1: Lagi persepsinya. Tapi sekarang ibu-ibu kita nih, ibu-ibu milenial, dia pintar, Gen Z kan.
0: Gen Z. Terus
1: tapi sebagai seorang Gen Z, kita harus benar-benar mencari informasi yang tepat yang kita perlukan.
0: Betul. Apalagi kan sekarang mudah zaman aksesnya ya kan.
1: Betul. Semua ada di genggaman.
0: Ada. Dunia sudah ada di dalam tangan.
1: Iya, betul.
0: Jadi banyak gitu ya, apa ya, tips juga cara-cara bagaimana untuk melancarkan ASI ya, Mbak Yuli ya. Terus juga konsumsi-konsumsi makanan-makanan dan sayur-sayuran gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan ibu yang memang saatnya harus di rumah untuk menyusui tapi terkendala dengan pekerjaan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana ya?
1: Ya, kalau kita yang bekerja kan biasanya ada dikasih cuti ya. Ya. Jadi selama sebelum kita sudah mau mendekati masa cuti berakhir, mulailah menabung ASI. Ya, tabungan ASI kan bisa dimasukkan dalam freezer. ASI-nya bisa melalui diperah atau di apa ya, di kalau biasanya
0: pumping
1: ya, itu jadi mulailah mengumpul ASI di situ. Jadi selama kita nanti kerja, ASI itulah yang akan digunakan buat si bayi kita. Kalau kita tidak ada izin pulang buat menyusui.
0: Tapi kan sekarang dipermudah.
1: Iya, dipermudah. Kita tidak ada larangan buat seorang ibu untuk menyusui.
0: Dan
1: bahkan di tempat-tempat kerja pun sudah ada ruang menyusui. Ya, ruang laktasi atau ruang menyusui. Tinggal si ibunya mau memanfaatkan atau tidak.
0: Nah, itu
1: kadang
0: ya,
1: malah mereka maunya sembunyi-sembunyi di dekat meja sambil pumping.
0: Iya, gitu. Biar enggak ribet katanya.
1: Iya, biar enggak ribet. Artinya kan pemerintah udah nyiapin nih. Ya, kita aja lagi.
0: Jadi supaya enggak jauh-jauh katanya.
1: Iya, itu.
0: Nah, ada anggapan ya Mbak Yulia, bahwa kualitas ASI dipengaruhi oleh bentuk tubuh katanya. Nah, atau banyak sedikitnya makan ibu, seorang ibu. Itu benar gak sih?
1: Ya, kalau anggapan seperti itu mitos ya.
0: Mitos ya.
1: Jadi apa namanya, produksi ASI itu dipengaruhi oleh seberapa sering payudara dihisapkan. Jadi produksi ASI ini tidak seperti ASI formula.
0: Iya.
1: Kalau ASI formula semakin dihisap anak, ATM kita berkurang. Tapi kalau ASI eksklusif, semakin kita hisapkan akan semakin banyak.
0: Ketawa nih calon ibu nih.
1: Ada calon ibu,
0: ada
1: di sini.
0: Ada ini di sini, di samping ini.
1: Jadi langsung bisa nih diterapkan.
0: Nah, itu ya. Jadi makanan tadi ya, dukungan juga.
1: Iya.
0: Nah, tapi Ini tadi kita berbicara masalah ibu ya Mbak Yulia. Nah, sekarang ayah ini harus terjun ini di dalamnya ya.
1: Iya, jadi seorang ayah itu memang harus berperan dalam mendukung emosional seorang ibu.
0: Iya, Mintaro, jangan lupa.
1: Jadi suami itu jangan tidak peduli. Paling enggak kalau istri menyusui, dia paling enggak meringankan pekerjaan sang istri.
0: Sang istri. Kalau enggak peduli harus diapain, Mbak Yuli?
1: Waduh, luar biasa ini. Tergantung suami masing-masing bentukannya seperti apa. Iya. Komunikasi yang baik itu.
0: Iya, artinya ini harus dibicarakan antara kedua belah pihak gitu ya.
1: Ini anak siapa sih? Anak ini kan anak bersama, dipelihara juga harus bersama,
0: ngadonnya juga bersama.
1: Ngadonnya juga bersama.
0: Akhirnya tepungnya menyatu jadi manusia. Ini untuk para ayah ya. Tapi bagaimana dengan ibu yang harus saat ini kalau banyak mitos Mbak Yuli seputar menyusui yang mungkin beredar ya di masyarakat. Nah, menurut Mbak Yuli sendiri mitos yang paling sering ditemui dan perlu segera diklarifikasi ini seperti apa?
1: Nah, jadi selama saya jadi petugas gizi ya, saya kebetulan 16 tahun di puskesmas.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi saya setiap bulan berkecimpung dengan ibu-ibu hamil, ibu menyusui. Ya, jadi di sana itu mereka masih kurangnya pengetahuan terkait ASI yang pertama tadi, kolostrum. Dia nggak ngerti, dikira itu ASI jelek. kok begini, kok nggak bagus, dibuang aja katanya.
0: Nah itu takut basi atau apa?
1: Takut ini bukan yang bagus apa? Buat bayi. Padahal itu memang antibody yang luar biasa tadi. Nah itulah akhirnya dibuang. Ya, terus katanya payudara kecil tidak menghasilkan ASI yang banyak. Salah itu. Tergantung makanan yang dikonsumsi tadi dan seberapa sering ASI di ASI dihisapkan, payudara dihisapkan kepada bayi. Si bayi. Ya, itu ya. Okay. Terus bayi menangis bukan berarti tidak cukup ASI. Ya. Kayak tadi kan yang baru lahir itu karena memang ada perubahan suhu ya, dia keluar dari yang bekas di dalam rahim. Keluar otomatis dia ada reaksi-reaksi baru.
0: Kan enak nih katanya, panas, anget di dalam rahim.
1: Beda. Tapi kan yang dia bisa cuma menangis. Kita tidak mengerti dia itu menangis apa sih.
0: Sakit perut kah? Atau masuk angin atau apa gitu ya.
1: Secara kita yang orang awam itu taunya, ah dia menangis lapar.
0: Lapar nih. Atau
1: akhirnya
0: haus.
1: Akhirnya sang nenek muncul dengan formula ajaib.
0: Iya. Simsalabim.
1: Simsalabim.
0: Langsung disedotkan. Ada juga yang belum juga waktunya, yang harus makan, memang harus makan makanan yang saring, kayak saring gitu ya. Si nenek ada juga yang udah ngasih sama pisang sama lontong.
1: Betul. Kalau menurut info dari nenek saya umur 2 hari udah dikasih pisang kerok. Itu nggak mati ya, kalau nggak berumur udah nggak di sini ya.
0: Hebat neneknya Mbak Yuli.
1: Hebat nenek saya, kata saya, pisang dikerik, kebayang nggak?
0: Kerik
1: umur
0: ya.
1: Umur 2 hari, pisangnya mending kalau kita di sini pisang Ambon ya. Di kampung mana ada?
0: Pisang kepok.
1: Mending kepok yang banyak biji itu. Pisang awa
0: ya, pisang awa ya.
1: Yang dibikin jalabia itu.
0: Manis
1: nah,
0: itu.
1: Manis itu. Nah makanya luar biasa nenek-nenek zaman dulu.
0: The best tapi hasilnya.
1: Tapi hasilnya alhamdulillah
0: bagus.
1: Karena dulu penyakit belum banyak kedeteksi.
0: Yeah,
1: dokter-dokter belum. Banyak. Itu kalau sekarang sebentar aja kita nggak ngulik Instagram.
0: Betul.
1: Ketinggalan info.
0: Ketinggalan
1: kita.
0: Info benar-benar. apakah di sisi gizi nih ya, makanan seperti apa yang mungkin sebaiknya dikonsumsi ibu menyusui agar tetap sehat dan produksinya tetap optimal?
1: Ya. Jadi yang pertama sumber karbohidrat ya.
0: Karbohidrat.
1: Sumber
0: lengkap.
1: Karbohidrat itu kalau kita di sini trennya makan nasi kan ya.
0: Nah, betul.
1: Si ibu hamil nggak bisa nih makan nasi, boleh makan mie.
0: Kentang.
1: Kentang boleh. Singkong boleh. Jagung boleh. Tapi harus dilengkapi juga dengan sumber proteinnya, baik protein hewani atau protein nabati. Juga sumber vitamin dan mineral sayur dan buah tadi.
0: Iya. Nah,
1: jadi memang harus menu lengkap. Seimbang. Dan jangan lupa minum air putih tadi.
0: Air putih
1: minimal
0: ya.
1: 2 liter per hari.
0: Jangan ya. Sehari diminum langsung 2
1: liter.
0: 2 liter
1: kembung.
0: Kembung yang ada ya, guys. Ya, jangan.
1: Ya. Terus pilihlah makanan-makanan yang beragam. Karena tidak ada satu makanan yang lengkap zat gizinya. Ya. Jadi kita harus banyak macam-macam yang di piring kita.
0: Isi piringku
1: yeah. Ya. Jadi isi piringku jangan kebanyakan karbohidratnya.
0: Ini enggak ya. Karbonya numpuk kayak gunung.
1: Lindung kucing.
0: Ya, ini kayaknya sudah paham kayaknya kebanyakan di sini ya, enggak seimbang akhirnya ya, jadi karbonya betul. Lebih numpuk. Ini ya, wah kalau kita berbincang-bincang ternyata tidak terasa. Mbak Yuli, apa harapan Persagi terhadap pemerintah, tentunya tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan masyarakatnya juga, agar tercipta sistem dukungan menyusui yang tentunya benar-benar berkelanjutan?
1: Oke, siap. Jadi harapan kami Persatuan Ahli Gizi di Kalimantan Selatan berharap seluruh instansi ataupun apa instansi terkait untuk ada komitmen dan mendukung keberhasilan menyusui. Dengan cara tadi, adanya tempat-tempat untuk akses menyusui bagi seorang ibu yang masih menyusui. Ya. Terus fasilitas kesehatan terus ditingkatkan ya. Tempat kerja tadi, ruang laktasinya dan waktu memerah ASI itu juga harus ada. Waktunya,
0: tempatnya juga harus bersih.
1: Tempatnya bersih dan nyaman. Jadi bukan asal
0: tempat aja.
1: Iya, gedung kecil malah jadi stres ibunya nanti enggak keluar asinya. Ya, itu harapannya seperti itu. Okay. Terus masyarakat juga menciptakan peran yang sangat baik, dukungan tadi.
0: Dukungan ya.
1: Baik dukungan keluarga ataupun masyarakat, itu yang sangat penting.
0: Dan utamanya suami ya.
1: Suami yang paling dekat itu suami. Ya, jadi kesetresan seorang ibu itu tidak akan menghasilkan air susu yang maksimal.
0: Jadi supaya tidak stres, ajak ke mall.
1: Oh, luar biasa. Kalau itu obat segala-galanya.
0: Mendukung sekali kayaknya Mbak Yuli ya.
1: Saya lihat di mall itu anak 3 hari, 2 hari udah dibawa.
0: Udah dibawa naik.
1: Saya tanya, ini urgensinya siapa sih yang mau ke mall? Saya sering tanya tuh. Saya bu udah bosan di rumah.
0: Di rumah, iya cuci
1: tapi,
0: mata.
1: Tapi saya bilang jangan bawa dot. Kamu harus tetap ASI eksklusif gitu sampai umur 6 bulan.
0: Kan di mall juga sudah ada tempatnya.
1: Ada, iya ada.
0: Jadi manfaatkan.
1: Manfaatkan. Jadi naluri seorang penyuluh ini di mana-mana.
0: Langsung keluar langsung gitu nalurinya keluar, ya. Ini ada satu pertanyaan tadi lupa kebaca nih Mbak Yuli dari Nurul ya, melalui WhatsApp. Izin bertanya Ibu, katanya seiring dengan kemajuan era digital banyak memberi informasi tentang cara agar ASI yang dihasilkan banyak. Bagaimana bisa menyaring informasi yang banyak ini Bu, katanya. Apakah lebih baik bertanya kepada dokter anak saja?
1: Ya. Jadi gini ya, sebenarnya bertanya ke petugas kesehatan itu nggak salah ya. Tapi kalau secara susunan ya, kalau mau bertanya terkait makanan-makanan itu kepada ahli gizi ya. Karena dokter itu kan ranahnya ke penyakit. Jadi sebagai seorang ahli gizi, kami tidak akan menyarankan umpamanya nih, si ibu kurang asupan ASI-nya. Terus kalau dokter, mohon maaf, bisa disarankan konsumsi
0: anu tanpa alami gitu ya.
1: Nah, kalau kami seorang ahli gizi, ayo kita mari konsumsi kembali sayur dan buah dan makanan lengkap yang bergizi. Nah, yang terpenting lagi Mbak, saat menyusui itu juga terpenting cara pelekatan payudara.
0: Harus tepat ya.
1: Harus tepat. Nah itu, jadi mungkin mbaknya itu mau bertanya terkait ASI booster kayaknya.
0: ASI booster
1: itu.
0: Ya kayaknya.
1: Itu kan yang rame banget kan.
0: Betul.
1: Nah, apapun itu ASI booster tidak akan mengalahkan makanan yang alami. Memang kalau makanan yang alami terlihat wah banyak banget nih, satu mangkok bayam, satu mangkok daun katuk. Tapi kan kalau ASI booster cukup satu
0: seduhan.
1: Iya.
0: Iya. Nah, artinya makanan-makanan yang mungkin yang disampaikan Mbak Yuli tadi, lokalan pun juga banyak ya.
1: Betul,
0: di tempat lokalan. Kita sekitar kita ada. Juga banyak gitu ya.
1: Jadi tidak perlu yang mendatangkan dari luar-luar
0: atau juga obat-obatan vitamin dan lain sebagainya.
1: Itu versinya ahli gizi ya. Kecuali memang ada indikasi medis. Itu lain hal lagi.
0: Yang perlu mungkin penanganan ya. Artinya perlu perhatian juga.
1: Ya, termasuk pemberian susu formula tadi. Jadi memang harus ada indikasi medis.
0: Mantap, luar biasa nih. Kayaknya sudah mendapatkan edukasi ya ibu-ibu yang baru hamil gitu ya, trimester pertama atau kedua gitu ya. Karena ini penting sekali untuk tumbuh kembang bayi di dalam kandungan supaya tidak stunting ya Mbak.
1: Ya betul.
0: Tidak stunting.
1: Jadi bayi yang cikal bakal stunting, cikal bakal ya, yang berpotensi stunting, itu berat badannya di bawah dari 2,5 kilo begitu lahir. Itu bisa
0: mengarah ke sana ya.
1: Terus panjang badannya di bawah 48 cm.
0: Wah, itu sudah mengarah ke sana ya.
1: Ya, kalau tidak dibarengi dengan ASI yang benar. Terus pemberian makanan sampai umur 2 tahun.
0: Oke. Teredukasi juga kita di sini ya.
1: Iya.
0: Apalagi yang ada di sebelah saya Mbak
1: Yuli. Semoga
0: Yuri
1: menjadi pilot projectnya RRI.
0: Betul. Baik, sebagai penutup closing statement kita bertepatan dengan Pekan ASI Sedunia. Nah, apa pesan Mbak Yuli bagi para calon ibu keluarga agar semakin percaya diri untuk mendukung pemberian ASI bagi generasi yang mungkin lebih sehat ke depannya?
1: Iya, generasi yang diharapkan yang tidak masukin generasi-generasi stunting.
0: Betul
1: lagi.
0: Sekali.
1: Ya, jadi harapan kami, harapan kita closing statement hari ini, menyusuilah sampai umur 6 bulan ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan setelah umur 6 sampai 24 bulan ASI tetap diberikan, ditambah dengan makanan pendamping ASI yang sudah ada di buku KIA. Buku pink itu udah sesuai dengan umurnya. Ya. Okay. Jadi jangan berpintar-pintar sendiri. Percaya dengan influencer. Ini loh bagus, padahal belum tentu buat anak kita pas.
0: Aman. Ya, pas dan juga aman. Yeah. Oke. Okay. Kayaknya back to ilmu orang tua bahari ya.
1: Nah, itu. Ya.
0: Baik. Terima kasih Mbak Yuli sudah hadir di studio Persatu RRI Banjarmasin. Sehat terus ya. Jangan lelah untuk memberikan edukasi.
1: Siap.
0: Oke, okay, baik.
1: Kapanpun, dimanapun, selalu nalurinya nih.
0: Nalurinya udah keluar ya. Di mall pun juga keluar.
1: Di mall pun keluar.
0: Baik, sehat selalu. Mudah-mudahan kita next time kita bisa bincang-bincang kembali.
1: Okay,
0: baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang yang sangat menarik, cerita di siang hari Prosatu RRI Banjarmasin dengan tema Pekan ASI Sedunia, prioritaskan menyusui, ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan. Bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia, anggota Persagi, Yuliani SSTMM. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Auliana. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Baik pendengar, warga Kalimantan Selatan, sudah masuk bulan Agustus, semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 sudah terasa banget di mana-mana. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi sama merdeka dari bahaya listrik. Kita jaga lingkungan, kita bareng PLN lewat 5 langkah mudah. Yang pertama, buat Anda yang lagi semangat pasang tiang, bendera atau umbul-umbul bambu, tolong perhatikan jarak aman. Pastikan berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dari bahaya tersengat arus. Kedua, mari merdeka dari sambungan listrik liar. Kemerdekaan sejati itu taat aturan. Jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang PLN untuk menerangi gapura kampung. Ambil dari sumber resmi biar warga selamat. Ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari penumpukan banyak colokan atau adaptor buat sound system dan juga lampu. Ini penting buat masyarakat biar panggung bebas dari resiko korsleting. Keempat, nanti pas hari H mau keluar rumah seharian buat seru-seruan nonton lomba panjat pinang, pastikan dulu perlengkapan listrik seperti setrika, TV atau rice cooker sudah dicabut colokannya supaya hati tenang dan rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang terakhir, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Kalau Anda mengalami tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, tidak perlu ragu, segera buka aplikasi PLN Mobile dan laporkan keluhannya. Lapor cepat, layanan pasti, profesional dan cepat. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Kata bijak hari ini, marah itu gampang, tapi marah kepada siapa? Dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Aristoteles.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang.

Dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Jumat 7 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, Dit Reskrimum Polda Kalsel menangkap sebanyak 126 tersangka hasil ungkap kasus pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan pencurian sepeda motor. Para tersangka terjaring dalam operasi Sikat 2 Intan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel bersama Polres Jajaran berhasil mengamankan 126 tersangka dalam pelaksanaan operasi Sikat 2 Intan 2026 dan pengungkapan kasus kejahatan jalanan atau 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Hasil operasi tersebut dipaparkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Kombes Pol Prido Sitomorang, didampingi Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid dan Kasubdit 3 di Treskrim Kompol Dedi Yudanto dalam konferensi pers di Banjarbaru Kamis 6 Agustus. Operasi itu berlangsung selama 15 hari, mulai 17 hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 333 personil terdiri dari 182 personil Polda Kalsel dan 151 personil dari Polres Jajaran. Sasaran operasi difokuskan di wilayah hukum Polres Banjarmasin, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, Tanah Bumbu, hingga Kota Baru. Dari 94 laporan polisi yang ditangani, aparat berhasil menangkap 126 tersangka, terdiri dari 118 pria dan 8 perempuan. Sebanyak 114 tersangka merupakan hasil operasi Sikat 2 Intan, sedangkan 12 tersangka diamankan dari pengungkapan 5 kasus kejahatan jalanan atau 3C. Dalam operasi tersebut, polisi juga menyita barang bukti diantaranya 22 senjata tajam, 153 paket sabu, seberat 251,83 gram, 44 butir ekstasi, 2574 botol minuman keras, 8 jirigen tuak, 19 sepeda motor, 2 mobil, serta sejumlah telepon genggam, dokumen kendaraan, uang tunai, dan barang bukti lainnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Prido Sitomorang mengatakan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang didukung penyelidikan secara intensif oleh jajaran kepolisian.
2: Dilakukan oleh direktorat dengan jajaran, kami berhasil mengamankan tersangka sebanyak 126 orang, 118 orang itu diantaranya laki-laki, kemudian 8 orang itu perempuan. Kemudian dari operasi Sikat, kami mengamankan 114 tersangka, dengan 12 tersangka dari tindak pidana curat.
1: Polda Kalimantan Selatan menegaskan akan terus berkomitmen memberantas premanisme, pungutan liar, peredaran narkotika, pencurian kendaraan bermotor, serta peredaran minuman keras ilegal dan praktik perjudian demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Selatan.
0: Banyaknya kasus travel umroh yang tidak bertanggung jawab menjadi perhatian banyak pihak. Anggota DPR RI Bambang Heri Purnama ingatkan warga untuk bijak memilih travel umroh terpercaya. Berikut laporan Fitriana Rahma.
3: Kasus puluhan jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi hingga tidak dapat segera kembali ke tanah air menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh. Menurut Bambang, maraknya kasus penipuan yang menimpa jemaah umroh harus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat maupun instansi terkait. Yang menilai pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh perlu terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saat ditemui di kediamannya di Kota Banjarmasin, ia menegaskan calon jemaah tidak boleh hanya mempertimbangkan biaya perjalanan yang murah, tetapi juga harus memastikan legalitas dan rekam jejak perusahaan travel. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
4: Kepada warga Kalsel yang mau umroh, lihat dulu travelnya. Terus pastikan tiket pulang pergi itu ada. Ya. Terus hotelnya di mana. Ya. Jangan bujuk, kena dapat bujuk rayu, di sana susah kita kan. Untung aja di situ nggak ada hal-hal yang diinginkan kan gitu, mana pusing hubungi sana sini, nggak ada kepastian kan.
3: Selain memberikan imbauan kepada masyarakat, Babang juga meminta para jemaah umroh yang menjadi korban pelantaran segera menempuh jalur hukum. Menurutnya, laporan kepada aparat penegak hukum diperlukan agar para korban memperoleh keadilan sekaligus menjadi efek jera bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
4: Imbauannya kan kepada yang berwajib, tolong dilanjutin ya, sehingga biar tidak ada jadi masalah-masalah seperti ini. Kasihan Pak, niatnya dia ibadah, padahal dia sudah bayar gitu kan gitu. Jadi mungkin travelnya kayak gini harus bertanggung jawab ya.
5: Jadi bisa dibawa ke ranah hukum.
4: Oh jelas Bang. Cuma yang melapor harus yang
5: ya.
3: Lebih lanjut Bambang Heri Purnama meminta Kementerian Haji dan Umroh serta instansi terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah memberikan sanksi tegas kepada travel umroh yang terbukti melanggar aturan dan menelantarkan jemaah. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kini mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Salah satu yang paling terdampak adalah para pelaku usaha, lantaran lapak mereka kerap tertutup antrean kendaraan. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Antrian panjang di sejumlah SPBU kini berdampak pada omset usaha warga yang mengalami penurunan drastis. Kondisi ini dirasakan Abdullah, pemilik tambal ban yang berada di sekitar SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Ia mengeluhkan pendapatan hariannya merosot tajam. Pelanggan kesulitan masuk lantaran lapaknya tertutup deretan antrian kendaraan.
7: Ya, pendapatan mengurangnya gitu kan. Ya, nutup akses lah hitungannya. Kapan orang numpang nggak ada, orang numpang susah masuk.
8: Kalau normal biasanya itu pin dapat berapa pas hari?
7: Kadang 100, 150, kadang 200.
8: Sekarang bang?
6: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran harga BBM subsidi yang lebih terjangkau. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku rela mengantri lebih lama demi mendapatkan BBM jenis Pertalite.
9: Nah, kan jadi orang ke Baki biasanya kan mau isi pertama, kalau misalnya karena isi pertama tuh harganya agak mahal, makanya larinya ke Pertalite. Nah, biasanya saya juga isi pertama gitu kan. Kadang-kadang gitu, karena nominalnya anu kan dapatnya cuma berapa liter, mah, ya udah sampai Pertalite aja.
6: Selain mengganggu usaha warga, antrian kendaraan juga menimbulkan keresahan. Pasalnya, kepadatan tersebut kerap menutup akses keluar masuk permukiman. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat menempatkan kayu dan ban bekas di badan jalan agar tidak dijadikan tempat mengantri. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan perubahan APBD tahun anggaran 2026 akan diarahkan sepenuhnya untuk membiayai program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin kemarin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
10: Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikpal Pahruri didampingi Wakil Ketua DPRD Matahari itu mengagendakan pencapaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA dan rancangan perubahan, prioritas pelapon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Yamin menegaskan perubahan anggaran bukan sekedar penyesuaian administrasi, melainkan momentum untuk memperkuat program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia mengatakan tambahan ruang fiskal dari Silpa akan dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas yang mampu mempercepat pembangunan daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta bergerak cepat agar realisasi anggaran tidak kembali menyisakan penyerapan yang rendah. Menurut Yamin, perubahan APBD tahun ini lebih banyak berisi penyesuaian dan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan pembangunan yang berkembang.
4: Anggaran perubahan yang kita sampaikan, kita berharap nantinya itu bisa berarah ke kepentingan kepada masyarakat, yang berdampak kepada masyarakat, dan tentunya juga Silpa tahun sebelumnya ini juga akan menambah. Jadi kita berharap ini khususnya kepada SKPD terkait agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tentunya penyerapannya harus lebih maksimal dan juga berdampak kepada pembangunan daerah, khususnya kepada masyarakat juga dan kesejahteraan masyarakat.
10: Sebelumnya, sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa Kota Banjarmasin tahun 2025 mencapai 538,02 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo berkilah, ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran pada 2025 tidak maksimal. Salah satu penyebab utama adalah perubahan regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, transisi dari e-katalog versi lama ke versi terbaru berdampak pada proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan di berbagai satuan kerja. Kondisi tersebut membuat sejumlah program dan kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan. Tak hanya itu, rotasi dan mutasi pegawai juga menjadi faktor lain yang ikut mempengaruhi serapan anggaran.
11: Semua kegiatan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Karena faktor regulasi. Karena pada tahun 2025 itu kan ada perubahan dari sistem pengadaan dari versi 5.6 itu kan ada dampak. Kemudian adanya mutasi pegawai, ini kan akunnya kan mintanya ke RPP pusat. Ini kan menghambat-menghambat nih. Jadi tidak semuanya bukan faktor kita, tapi ada faktor regulasi yang mempengaruhi juga.
10: Terkait pemanfaatan Silpa hampir setengah triliun itu, Pemko Banjarmasin memastikan dana tersebut tidak akan mengendap begitu saja. Anggaran tersebut akan menjadi sumber pembiayaan pada APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. Juma Muhammad melaporkan.
0: Penyediaan ruang publik yang inklusif menjadi langkah penting dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas, sekaligus memperluas penerimaan masyarakat terhadap keberadaan mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Peran media publik tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam menampilkan potensi dan kemampuan mereka. Kehadiran ruang publik yang inklusif dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri anak disabilitas sekaligus mendorong masyarakat melihat mereka berdasarkan kemampuan bukan keterbatasan. Salah satu upaya tersebut dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk terlibat dalam berbagai program dan aktivitas yang dapat memperkenalkan bakat mereka kepada masyarakat. Kesempatan tersebut menjadi bagian kontribusi media dalam membangun lingkungan sosial yang lebih terbuka, ramah, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan keterlibatan anak-anak dengan Down Syndrome dalam berbagai kegiatan bersama RRI telah memberikan dampak positif bagi perkembangan mereka. Menurutnya, kesempatan yang diberikan secara berulang membuat anak-anak semakin percaya diri untuk menunjukkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
13: Sepertinya RRI sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada kami. Tentunya bagi kami, RRI adalah keluarga besar kami. Kami berharap RRI tidak akan berhenti mendukung tumbuh kembang anak-anak kami. Dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak kami, artinya anak-anak kami semakin luas, semakin yakin, semakin hebat untuk melangkah menuju masa depannya sesuai kemampuannya.
12: Ia menambahkan, ruang yang diberikan kepada anak-anak disabilitas tidak sekadar menjadi kesempatan untuk tampil, tetapi juga menjadi sarana membangun keberanian dan keyakinan terhadap kemampuan diri. Semakin luas kesempatan yang diperoleh, anak-anak diharapkan semakin yakin untuk melangkah menuju masa depan sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Pihaknya berharap dukungan terhadap anak disabilitas melalui media dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada kegiatan tertentu. Dengan semakin banyaknya ruang yang inklusif, masyarakat diharapkan dapat memahami, menerima, dan memberikan kesempatan yang sama kepada anak disabilitas untuk tumbuh, berkarya, serta berkontribusi di tengah masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
14: Berita olahraga.
0: Perbasi Kalimantan Selatan mengajukan diri sebagai tuan rumah babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Prapon Basket 2027. Langkah tersebut diharapkan menjadi momentum mempercepat pembinaan atlet, sekaligus meningkatkan fasilitas bola basket di Banua. Berikut laporan Robi Angga.
15: Apakah Kalimantan Selatan tidak bisa menjadi tuan rumah? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, dari situlah, dari muncul ide itulah, saya mencoba melempar ide ini ke teman-teman pengurus Perbasi.
16: Dewan Pengurus Daerah Perbasi Kalimantan Selatan mengajukan diri sebagai tuan rumah Prapon Basket tahun 2027. Rencana itu menjadi salah satu agenda utama dalam rapat pengurus yang digelar di Gedung Batas Kota Kabupaten Banjar Rabu 5 Agustus 2026. Selain membahas pengajuan tuan rumah, rapat juga membicarakan persiapan pelantikan pengurus, rakerda, serta pembentukan kerangka tim Prapon Kalimantan Selatan. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, mengatakan bahwa seluruh pengurus telah menyatakan siap untuk mendukung rencana tersebut. Bang Din menilai apabila Kalimantan Selatan dipercaya menjadi tuan rumah, Ajang tersebut tidak hanya meningkatkan atmosfer kompetisi, tetapi juga mendorong peningkatan sarana olahraga, termasuk pengadaan lapangan basket portable berstandar internasional.
15: Apakah Kalimantan Selatan tidak bisa menjadi tuan rumah? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, dari situlah, dari muncul ide itulah, saya mencoba melempar ide ini ke teman-teman pengurus Perbasi. Sehingga ya, kita rapatkan, kita siap nggak jadi tuan rumah? Nah, gayung bersambut, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mendukung. Mendukung ini, Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah prapon basket Kalimantan Bali. Yang mana notabene ada 6 provinsi. Nah tentu dengan kita menjadi tuan rumah, ya harapannya ini menjadi satu atmosfer basket di Kalimantan Selatan.
16: Perbasi Kalimantan Selatan berharap pengajuan sebagai tuan rumah prapon basket tahun 2027 dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan prestasi atlet sekaligus memperkuat ekosistem bola basket di Banua, Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 7 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuman muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Ya, selamat siang mendengar, menjumpai Anda kembali di Blari Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia. Nah, untuk lagu siang ini sudah kami share ya melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Tinggal dipilih lagu-lagunya, ada Aldi Taher Pinjam Dulu 100 ya. Terus ada Jamal Mirdad Jamilah cover, Soljah Bilang I Love You, and Meska Maleng Bisa Tanpamu. Terus ada Pirsa Besari Rumah, Riano Tak Mau Mau Tak Mau, ada Amet Adakah Kau Setia. Iya, setiap tikungan ada, bukan ya. Terus ada itu siapa ya lagi? Nah, Enmes Bisa Tanpamu, Derok Kamu Kamulah Surgaku, Audi Arti Hadirmu. Iya, silakan di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1. Kami juga hadir menyapa Anda melalui live TikToknya Pro 1 RRI. Yang sudah join, yang sudah mampir, terima kasih sudah gabung bersama kami ya. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eji, apa kabar, Ja?
1: Jiwa sehat, ngantuk.
0: Sehat. Oh, maailah, panas-panas, mengantuk, kah, kawa?
1: Kawa panas, kawa panas.
0: Ih, kada apa-apa, Ja. Yang penting kawa guring tuh sehat benar dah. Ya, kalau...
1: Alexa Kaki, kah?
0: Lagunya apa,
1: Ja? Alexa Kaki.
0: Alexa Kaki. Kaki siapa, Nu? Kaki siapa dulu? Kaki gajah?
1: Kaki basuh.
0: Mana Alexa Kaki ya? Aku kangen, aku rindu.
1: Oke, okay, tadi Alexa Kaki tadi.
0: Alexa Masri.
1: Nah, ya. Undang kasih ini. Oh, iya.
0: Ih, wah, kacau lah. Nah,
1: bawa ya, masjid ya. Sidin dulu.
0: Sidin lagi anu berzikir.
1: Ini imamnya tadi cuma.
0: Jangan diganggu Sidin. Iya.
1: Kayaknya masuk Sidin.
0: Makanya itu.
1: Malam kayaknya siapa nih, Mbak? Oh ya.
0: Malam ini hari Jumat ada Mbak Ica.
1: Oh, ada Ibu Guru, Ibu Guru Haji.
0: Ya, Haji Ica.
1: Nah, itu Ibu Guru mentor turun tuh.
0: Iya, Kak.
1: Mentor tuh. Ayo kasih Mbak Uya
0: nama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja Pro Martapura. Next, silahkan. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo, Blar Indonesia.
2: Blar ya yang.
0: Nah, gitu. Masuk juga sekalinya Jai Sidin. Nah, datang iya, tidak dijemput Pak. Sidin.
2: Ngaya ke hari ini sepatutnya.
0: Iya, iya. Iya, itu lagu lah, ujur.
2: Makanya.
0: Oke, okay, lagunya.
2: Karena hari Jumat, tapi.
0: Ujur.
2: Hari Jumat, kangen kada batal kalau.
0: Oh, batal kada boleh.
2: Oh, batal. Ini kayak kasih Sivan kirimi banyu mana?
0: Nah, minta kirimi banyu ke PDAM.
2: Yo ide.
0: Yo ide. Lagunya apa Mas Ri? Ada Aldi Taher. Pinjam.
2: Di player ini sudah banyak yang berguling boleh.
0: Oh iya Kak. Sabar ya kalau nah tingkatkan sudah. Konsep kesabaran Anda.
2: Banyak orang berjual banyu, mencari banyu banyak sudah.
0: Mm-mm, iya makanya itu
2: sumur
0: sudah kering lah.
2: Kering.
0: Iya. Oke, okay. Lagunya apa Mas Ri?
2: Lagunya sudah lah Mas, I Love You.
0: Kododo?
2: Iya, makanya hari Jumat ini kangen.
0: Enggak ada. Judulnya kangen.
2: Judulnya tadi apa sih?
0: Ada Pinjam Dulu 100, Aldi Taher, ada Jamal Mirdad, Jamilah.
2: Tadi yang I Love You itu apa?
0: Apa? Yang jelas ngomongnya, yang jelas apa judulnya?
2: Ada I Love You tadi kan?
0: Enggak ada Love You.
2: Eh sayang bang,
0: enggak ada.
2: Langsung ada turun.
0: Dari Soljah ya, oke siap lagunya.
2: Iya, yang penting kita sehat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Ya. Arba dulu ini kan bersama belia.
0: Betul.
2: Iya, makanya ingat-ingat belia.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ri di Jorong. Halo, Blar Indonesia.
3: Halo Mbak Aulia.
0: Ini Mama Alpi apa Ibu Tamrin?
3: Keduanya.
0: Keduanya, Yusidin. Mama Alpi sehat kah?
3: Alhamdulillah.
0: Nah, inggih. Kapan nih hari panas nih, Bapakan?
3: Nah, pernah santai.
0: Nah, ya kalau menyoto kok sudah.
3: Nyoto.
0: Nen ketahuan.
3: Aduh, menyoto Mbak Ulia di rumah nih.
0: Oh, di rumah kakak lu menyoto di higa nu, di higa warung.
3: Jauh warung.
0: Oh, jauh kah sudah. Mama Alpi lagunya apa? Ada Aku Kangen Aku Rindu dari Alexa Kay, ada Solja Bilang I Love You, ada Aldi Taher Pinjam Dulu 100, ada Jama.
3: Nah, itu Mbak.
0: Nah, hakuna ulun minjami. Aku nayu minjami, oke. Ini kah Mama Alfi siap?
3: Iya. Salamnya semuanya saja, salam sehat.
0: Oke, okay, siap. Ya,
3: terima kasih.
0: Inggi, sama-sama.
3: Doanya terbaik selalu.
0: Inggi, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alfi dari KM6. Oke. Okay. Tiga lagu ya, Aku Kangen Aku Rindu, Alexa Kay, Bilang I Love You, Solja, dan Pinjam Dulu 100.

0: Masih menyapa di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Halo Blar Indonesia. Halo. Halo Blar Indonesia. Halo Blar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mbak Mulia?
0: Kabar baik, Mbak Maimunah. Iya, gimana?
1: Itu panas.
0: Wah,
1: di sini.
0: Iya, di luar panas tapi di dalam dingin, Mbak Mai.
1: Aduh, salah panas. Untung ada angin-angin.
0: Iya, Om. Mbak Mai. Mbak Mai, lagunya ada pinjam dulu 100.
1: Adakah kau setia kata deh?
0: Adakah kau setia? Ada.
1: Iyalah.
0: Ada. Oke, ya, ini ya.
1: Salamnya buat semuanya aja. Salam sehat.
0: Baik.
1: Ya, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah ya di Kota Baru sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin siang. Part yang pertama. Setelah ini ada Adit yang akan membersamai Anda di part yang kedua. Tentunya satu jam ke depan Blari Indonesia akan bersama Anda. Dan artinya saya juga Uliana harus pamit dari indra dengar Anda. Tiga lagu terakhir ya. Ada Pinjam Dulu 100 Jamilah. Terus ada lagu ini di request juga oleh Pak Pauji ya di Amuntai. Ini katanya beliau lu minta putarkan lagu Jamilah aja. Kenangan terindah di Ultah yang ke-35 tahun. Oke, selamat merayakan hari jadi ya ke-35 tahun buat Pak Pauji yang ada di Amuntai. Oke, saya sekaligus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah ada Cek Fakta Prosa dari Banjarmasin. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id di beredar sebuah unggahan di media sosial Tweet yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan para pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026 lalu. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat atau berolahraga adalah tidak benar, dilansir dari tirso.id. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksin COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin, di mana aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Centers of Disease Control and Prevention atau CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dan potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi kedua. Habis tadi ada Mbak Auliana yang akan yang sudah menemani Anda kali bersama Aditya di Banjarmasin sore juga sekalian ya, sampai dengan jam 16 nanti. Tapi sebelumnya perlu informasikan untuk kumandang azan asyar insyaallah akan jatuh pada pukul 15.52 waktu Indonesia Tengah. Artinya jam 15.52 kena mau kada mau kita harus tutup acara kita ya. Karena pas azan lah. Pas tuh tuntung ajan, pas jam 16 habis juga waktu kita lah. Oke, jadi masih ada kesempatan sekitar 40 menitan lagi. Halo, Blari Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Blari Indonesia. Selamat sore, Mas Aditya.
1: Selamat sore juga. Apa kabar Jember?
2: Alhamdulillah, panas. Banjar gimana, Mas Aditya?
1: Kucingnya masih aman loh, panas.
2: Aman, aduh panas banget mas. Banjar gimana cuacanya?
1: Sami mawon podoe, tapi tidak sepanas Surabaya. Tidak sepanas Surabaya.
2: Surabaya panas banget, lebih panas dari Jember.
1: Kalau makanya, pokoknya tidak sepanas Surabaya titik.
2: Ketawa tuh.
1: Iya, soalnya tadi malam habis teleponan sama Mbak Atik di Surabaya, nanya-nanya.
2: Siapa?
1: Mbak Atik, keluarga.
2: Oh gitu. Itu nggak ikut Mas Adit?
1: Enggak, Mbak Atik itu apa? Anaknya Pak D.
2: Oh anaknya Pak D.
1: Kakak. Julak, ya. Anaknya Julak, adik apa? Kakaknya Bapak.
2: Oh kakaknya Bapak. Oh berapa hari Surabaya?
1: Bapak kan ini dari Surabaya, Sidoarjo, Mangunan.
2: Oh, iya. Mm-mm. Sudah pulang lagi ke Banjar belum?
1: Udah pulang ke Rahmatullah.
2: Surabayanya mana mas?
1: Dalam?
2: Surabayanya mana?
1: Mangunan.
2: Oh iya.
1: Mangunan dari BBN tuh Suro apa ya Sidoarjo?
2: Oh Sidoarjo. Oh tahu.
1: Yang dekat jembatan merah.
2: Lagunya kayaknya aku minta Jamilah
1: aja. Jamilah siap.
2: Ini Jamal tuh.
1: Masih ada enggak Jamilahnya tadi ya? Udah keputar belum ya?
2: Udah keputar belum, aku enggak
1: nyimak. Kayaknya udah keputar Jamilah.
2: Udah ya, berarti apa yang banyak yang belum ya?
1: Heeh. Aja dah. Jamilahnya udah keputer.
2: Lobo.
1: Ada.
2: Katanya Bu Bambang Mas Adi itu keren orangnya ramah tamah.
1: Alhamdulillah. Lah Mbak Rika sering lihat lewat TikTok ya. Udah tahu aja.
2: Elah bodoh. Namanya ngincengan. Salamnya lanjut Bu Bambang, Mbak Osin, Mbak Maimunah, Putri, terus ada Mbak Lembagawati, Lembaga Negara.
1: Lembagawati Lembaga Negara.
2: Lucu namanya. Terus ada Bupati Mbak Umar, ada Ibu, siapa itu? Mbak Lestari apa? Lestari.
1: Mbak Lestari, nggih.
2: Mama Madan. Terus ada Bang Yono, Bang Papi Coy. Bang Ali, Bang Roy. Bang Herman, banyaknya Bang.
1: Bang digoyang.
2: Aduh, siapa ya Allah? Bang Ojan.
1: Ya. Bang Ojan ya.
2: Bilang Ojan aja sih banget. Kali benar. Terus ada siapa ya? Aduh, semuanya ya. Mas Adit, Bang Adit.
1: Siap.
2: Bang apa mas ini?
1: Kalau di Banjar jadi mas, kalau di Jawa jadi mas. Kebalik, kalau di Banjar jadi bang, di Jawa jadi mas.
2: Sama aja sih. Terus Mas Adit, ya, mudah-mudahan tetap sehat.
1: Amin.
2: Kita lagi.
1: Amin, insyaallah. Amin. Amin, amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Mbak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Rika. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam buat Mbak Princess.
3: Kenapa?
1: Mbak Princess. Iya kalau bisi Inggris putri itu apa teh? Princess kalau. Apa?
3: Kabar.
1: Kabarnya kepanasan, panas banget harinya hari ini, luar biasa.
3: Maikirnya panas juga
1: nah. Ah ya om toh heh, aduh heh. Karena kalau ditebak-tebak harinya, bilang keliwaran panasnya.
3: Iya pas pulang nih, anu pohon-pohon cengkaring tuh orang tabangi semalam tuh.
1: Ah salah om.
3: Merasa panas.
1: Ih, merasa maka tahu kan pohon ditabang.
3: Ingin, mana menyata ada tapaknya makan tuh di bawahnya naung tuh anu.
1: Ihan.
3: Ini
1: eh bilang liwar, liwar-liwar panasnya. Masya Allah, Masya Allah.
3: Lagunya apa nih Bang Dit?
1: Lagunya ada Lobo Salah, Firsa Besari, Rumah Rahyan Nur, Mau Tak Mau, Felix Irawan, Aku Milikmu Malam Ini, ada Raisa Basa Kalbu, Nadine Amizah, Semua Kurayakan, Geisha, Remuk Jantungku, Anmes, Bisa Tanpamu, Dorok, Kamu Kamulah Surgaku, Audi, Arti Hidupmu, ada Novia Bahmit, Lelaki Buaya Darat, Sain Loko, Kedamaian, Kapten Malaikat Cinta, Jas Katakan, SC12, Putih-Putih Melati, Alibaba, Groovy, Masih Mencintaimu, Setia Band Istana Bintang, Ribas Featuring Nindi, Telepon, Aci Harahap Dingin, yang mana?
3: Itu yang anu ya, yang putih-putih melati tadi.
1: Putih-putih melati Alibaba kayak kanakan. Oke. Okay. Kirim salamnya.
3: Ibu Rika tadi lah. Mm-hmm. Buat Mbak Mawar, Ibu Lia, buatnya Abang Ojan.
1: Mm-hmm.
3: Abang Ojan langsung masuk-masuk nah.
1: Makanya elangi Pang, situ parak rumah. Kawannya kan Bang menjenguki kawan. Kalau pinanya apa kak itu nah? Takutan juga kita nih. Pina kada dah ber lagi.
3: Tinggi ya jalan. Buatnya Abang Hendi juga. Nih,
1: yuk semua
3: semuanya
1: cekin. Oke, Put. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih mana Bang Ojan nah pina los mah kada masuk. Takutan juga kita kawan nih pina kerda hebal gitu pina kerda bukinik ini loh jangan mencari iya kan nah. Assalamualaikum Bang Herman.
4: Salam.
1: Her datangnya kan Bang Bang Ojan Her.
4: Nah kada tahu mana.
1: Iya maksudnya ente kan mumpung di banjir baru teparak sedikit pada putri datangnya kan si Ojan no ada gerang masih di situ.
4: Kali ada tugasnya mang ay?
1: Hah?
4: Kali ada tugasnya datangnya?
1: Bah kalau ada tugasnya jar.
4: Tugasnya itu apa tugasnya yang tanya siapa yang di tekor atau?
1: Ah, Bang Hendi.
4: Bang Hendi nah.
1: Ah, Bang Hendi ya. Oh, iya. Itu parak-parak mana ente lawan Bang Hendi tuh ke ada Ojan parak ente?
4: Ada parakan si parakan no. Parakan nekaka Hendi.
1: Parakan nekaka Hendi leh.
4: Iya.
1: Oh.
4: Ulun ini tuh parak anu dah parak apa jalan tuh parak daerah Tungkaran sini ulun nih.
1: Oh, di Bintu. Parak
4: yang parak.
1: Iya.
4: Mungkin memang antas jalan itu kainit jalan tuh pak. Soalnya ulun tuh parak Hendi itu.
1: Itu parak si Din sekalinya. Ayo enak mudahan Bang Hendi mendengar aja nah. Minta anu akan Bang Pina minta cari akan toh kawan kok pina hilang gitu hilang kemana mana itu buset ditinggal di Jawa ya anu kada beli ke banjir ngaliham.
4: Ini anu kawin di Jawa.
1: Amin ya Bang namun bekawe asal bahabar gitu nah. Jadi tekad de jua kawan mencari.
4: Nah gue ini bisa di Jawa pang nah si ya amang hujan apa hujan nih.
1: Mbak ke mana ke Gunung Kawi.
4: Ya ada kan masa apa keponakannya di Jawa situnya?
1: Oh ada kah? Oh bisa jual lah.
4: Ada. Haro. Yang binian aja.
1: Oh bisa merantau ke Jawa kawan tuh bisa leh. Oh,
4: kira-kira aja Jepang lah
1: bisa aja. Kira-kira bujur.
4: Kalau di sana berdiam sana si keponakannya.
1: Bujur. Siapa tahu kan belawas dulu kan lo melihat situasi kondisi siapa tahu di sana kan tenyaman gawian leh. Bisa jadi juga.
4: Jadi itu jadi anu sana jadi itu jadi jadi bila sana di Jawa.
1: Eh, bisa jadi juga. Nahannya banyak-banyak aja bang kemungkinan nih kan. Han. Rezekinya ya, sampai
4: kan. Beliau kan guru-guru juga kan sih nama masjid hujannya.
1: Nah, siapa tahu kan lo anu bang jadi akan anu jadi pengurus masjid ya, ya muajin ya Bilal ya mengaji ya imam juga gitu nah ya kalau
4: ya awan bana tempat terbang kan hidin
1: tuh. Nah pas banar henna. Sip jatuh sip jatuh.
4: Itu yang tahuan loh, udah kahin dia ya, tahu sudah sama pada ini ada di Jawa juga kan
1: keluarganya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke deh, lagu siapa lu Bang Herman?
4: Yang nomor nah, nomor 3 apa?
1: Hah? Nomor 3. Nomor 3 ini ada Sen Loko Kapten lawan Jazz.
4: Anu kapten yang mangai.
1: Kapten Malaikat Cinta, siap.
4: Udah sampai ini lagunya anu gesen nama anu guru hujan lah kaptennya.
1: Malaikat Cinta selalu menyertaimu jar akai. Sip.
4: Sama saya dulu lah.
1: Yo, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ulun mencoba mencek pulang nah di WA. Nah, WA siapa sudah ada yang masuk lewat WA nih? Kayaknya diangkat Mang Haji lah. Anak bepandir nah ajar Amang Eja. Oh, sabar Mang Ay. pasti diangkat insyaallah pasti diangkat lah. Oke. Nah, ulun mencek pulang nah sudah ada bergabung ka pulang lewat TikTok nah lah. Nah. Amang Cecen, jangan gitu, Bang. Abang Ian request kirim pakan dong matahari nah kawak ajar Allahu Akbar anu ulun mencari katikannya yang kada kawan Amang Ian nah Amang Julak bang mau request bisa enggak bisa banget Bang Julak lewat TikTok request apa ulun tungguin requestnya tadi sudah disebutin ya lagu-lagunya apa aja bisa langsung ting tulis komentarnya Mama Madan juga halo Mama Madan alhamdulillah Mama Madan sudah bergabung bersama kita. Kenapa Mama Madan maka putus? Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah bagaimana ya. Puruk Cahu?
5: Sudah di kampung pulang balik arah.
1: Satu umatnya.
5: Bapang, amun gawian orang seorang di sini kayak anak melawas sana anak kan melawas lawas.
1: Ulun kira tuh samingguan kah itu nah.
5: Uma. Di balik kurang lah warungnya kena pulang luas benangnya dua
1: jual kan sudah bertulisan pengumuman jual loh ada pian di warung tuh bolek saminggu ya, borok cahu
5: ini belum berjualan lagi lah lagi persiapan untuk berjualan mana
1: Pak bila datang
5: Rabu
1: oh Rabu semalam ulun ada memantau story pian biasanya ada ini oleh-oleh dari borok cahu siapa nak pesan jar pindah kada
5: kada ada musim apa-apa di sana musim apa buah apa yang dipakai aja
1: oh
5: di sini ingin banyak aja apa membawanya sama di murahnya harganya
1: bujur
5: makan musim durian kah kau ada bawa durian
1: makanya kan biasanya amunnya ya, apa kacang kah nyepian semalam tuh apa apakah semalam tuh namun nyepian mulik mudik semalam tuh
5: kada ada musim itu lagi ini musim mana aja dipakai yang lain kada ada lagi baru lagi habisan musimnya. Ya, aku ada
1: rambut apa-apa. Berarti mah ada hari raya pulang pengen beli kesana lah.
5: Hari yang berada dua atau anak benarnya ke kapuk cahu beli si Ipe.
1: Anu nang anu mirantupian bawain nang menyeberang sungai itu nah Pinarami.
5: Nah, itunya yang anak benar tuh empat semalam di tadi. Anak empat semalam lagi repot benar lo akhir bulan lo itu.
1: Nah, lawan belum sah juga semalam tuh kan.
5: Ada yang bulik ini tadi pengantin ini.
1: Oh, yang bulik ini tadi.
5: Pengantinan lo, tapi anu akhir bulan biasa lo akhir bulan.
1: Buju-buju.
5: Repotnya. Kada kawa. Cenai pas orang apa kali pas ada libur agak panjang gak cina misalnya ini bagi kamar panjang lu lah orang di pantai itu
1: oh iya kenapa di pantai anu kah surut gak banyak
5: surut banar di tai Fatmut benar menyeberang biasanya lawas menyeberang ini harus Fatmut benar
1: anu bang di sana namunnya berarti yang naik ke atas sungai itu berarti sungainya itu surut juga kada kawa dilalui lah
5: turut kawa dilalui cuma kapal ganang kada kawa dilalui
1: oh kapal ganang kada kawa lewat
5: yang ayak itu peri anu apa ngarannya anu karena pasir di bawahnya
1: terbawa komputernya. Iya, kebaratan anu bujur pulang. Berarti nang halus-halus tuh lah. Nang nang ramping tuh yang tuh lah kan.
5: Yang muat. Iya, yang muat kendaraan aja yang muat mobil terbawa menyeberang. Saking surutnya dalam beberapa tahun-tahun yang ini nah paling lawas perasa ini nah yang kemarauannya biasanya situ mah
1: ya. Bah jangan nyampein belawas di sana bisa dapat amas pian tuh namanya Sungai Karing tuh.

0: Nah, sungai surut nih pian. Kalau pindah harta karun mau ngeluar pian.
1: Bisa ae lu kata. Ringan dehnya.
0: Ih, mujur. Nah, iya, lagunya apa dulu, Mak?
1: Apa lagunya, Din?
0: Lagunya yang siap naiknya ada Lowboy C12 Kapten, yang siapnya ada Geisha, ada The Rock, Sen Loco, Setia Ben, Ribas, Aci Harahap.
1: Yang itu aja, Kadit.
0: Yang ada lagi Aci Kuci, Aci Koci, Nadine Amijah, Firsa Besari, Raihan Nur lawan Felix Irawan, The Rock. Dah. Bish.
1: The Rock aja gini, apa itu The Rocknya?
0: Kamu lah surgaku, ya.
1: Nah, ya itu jingin sudah.
0: Oke, okay, siap.
1: Siap. Dah, yang di grup, di TikTok juga. Nah, buat Adit, yang terbaik, sukses selalu,
0: sehat-sehat. Amin.
1: Dibungkus lagunya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, pindah tepagat-pagat Muhammadanan lah. Nang lainnya sabar dulu, sudah 25 menit dapat 1015 waktu Indonesia Tengah. Lo sudah kita upandiran. Kita putarkan dulu sebuah lagu dari sebuah lagu jar. Dua buah lagu dulu ya. Ada Salah dari Lobo dan Putih-putih Melati. SC12.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Berdasarkan informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya ya. Oke. Setelah lagu dari SC12, putih-putih melati, merah-merah delima, siapa yang paling baik hati akan aku terima. Asik. Sudah membawa kita ke 37 menit pas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Blari Indonesia. Terputus, boleh kita coba lagi. Oh ya, ini telepon WA juga ada berbunyi, ada Abang Eja. Kita terima dulu. Halo Bang Eja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Za?
1: Sehat aja kan.
0: Alhamdulillah, mama kayak apa Za?
1: Mama sehat aja nah.
0: Alhamdulillah.
1: Mama udah kau berjalan nah.
0: Masya Allah, sudah kau juga ke pasar itu berjalan?
1: Udah berjalan.
0: Alhamdulillah.
1: Itu aja pesan Un Mange, tadi lagu sudah Mange.
0: Siap. Oh, udah request lagu kau juga. Oke, siap.
1: Boleh kita request buat Mama Un?
0: Ya, kalau boleh.
1: Ya sudah.
0: Oke. Siap Bang Eja, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Bang Eja ada siapa lagi? Yuk kita terima lagi 3251562 ataupun 0811511410 atau di 0811400976. Halo, Assalamualaikum. Hai, terputus. Ais, ada Abang Roy. Assalamualaikum Bang Roy.
2: Halo.
0: Halo Bang Roy, apa kabar?
2: Ya, kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana Bang Roy?
2: Posisi lagi di rumah aja nah.
0: Di panasan rumah.
2: Guring ke Rawa, berjalan ke Rawa.
0: Ih, pulanglah hari panas ya. Serabes salah. Untung kipas menyala lah.
2: Ini banjir kayak apa? Panas juga.
0: Sama aja. Di sini untungnya walaupun panas lah, ada kipas masih menyala. Di sana Bang menyala aja listrik lo.
2: Menyala enak. Cuma ada malam apa tokah anu mati, cuma kada lawas Bang, 1 jam setengah aja.
0: Malam tuh. Alhamdulillah. Kada berasa malam tuh kan dingin aja malam.
2: Tapi Bang malam tuh kalau mati lampu abut Bang.
0: Kenapa abut?
2: Ya mati lampu ya Pak, kadap kadap.
0: Kadap bau guring. Ya malam tuh harinya dingin juga pian. Ulunnya malam lah mati lampu malam tuh lah. Ulun buka aja jendela lawan-lawang, Masya Allah, hehe.
2: Tapi waktunya mati itu, belum waktu guring lagi jam 10-an masih kan.
0: Dasar lain kok Abang Roy ini jam 10, belum waktu tidur. Kurang jam 10 guringan dah.
2: Kalau kada jam 12, jam 1 hanya guring.
0: Dasar lain kok Abang Roy ini. Kelelawar nih. Kelelawar nih.
2: Kada ulun waktu di Palangkaraya dulu tuh nah, biasa guring malam lambat nyer guring
0: bekawanan ramai malam kan. Kalau pa anak berubah jadi kalelawar.
2: Jangan jadi kalelawar. Kalau jadi baik jadi anak sekalian ganal tuh apa? Kalong nah.
0: Oh, kalong. Ulun hayar ulun yang teganal sedikit pada kalelawar kalong tahulah jadi apa?
2: Apa tuh?
0: Genderwo.
2: Genderwo.
0: Genderwo.
2: Bagus Dracula aja Bang.
0: Dracula aja kan. Allah.
2: Kalau Dracula itu nyaman makanannya darah.
0: Darah nyamuk. Dracula itu sama kayak nyamuk makan darah.
2: Sama. Cuma kalau Dracula itu langsung mati Bang orang dimakannya.
0: Allah. Aduh, Banyu Bang ya Pak, Bang Roy di sana udah pian.
2: Kalau Banyu aman Jepang, cuma ya agak lumayan lah kada tapi deres lagi keluarnya sumur bor tuh nah. Ulun kan sumur bor ulun tuh kalau musim hujan kan deres keluarnya, kalau ini sedikit ya orangnya tak deres pada bakamih aja keluarnya.
0: Oh, sedikit anunya leh.
2: Ih, sedikit ya kan.
0: Banyunya besurut.
2: Sudah berapa nih? Hampir 1 bulan lebih sudah kada hujan-hujan, 1 bulan setengah dah mungkin kada hujan dah. Allahu
0: Akbar. Di mana ngaran daerah pian nih?
2: Di bagian Tanjung.
0: Tanjung lah. Gunung Berataan Bang kebanyakan di sana kan, bujur.
2: Kade juga gunung, kalau bagian gunung arah ke atas 7 arah ke Samarinda tuh yang ada gunung, kalau bagian arah ke kotanya belum ada gunung lagi.
0: Cuman kan hitungannya masih tinggi, amun sungai kan turun ke bawah lagi mencari sungai nih.
2: Bang.
0: Nah, itu hitungannya. Amun lain gunung bukit.
2: Bukit nama. Kalau arah ke Samarinda, nah di situ sudah gunung-gunung kan banyak.
0: Itu sudah terkeras. Sudah batunya karas, mencari banyunya dalam.
2: Kalau di bagian kota ini masih dataran rendah lagi, cuman mungkin ya kan sungai aja kan sepaleh kering kan sudah sepaleh kan kada mengkaring kayak pasir-pasirnya tuh kelihatan sepaleh bagian yang mana yang dangkalnya tuh nah.
0: Ada numpang ada terlihat lah sungai Tanjung.
2: Kalau sungai Tanjung itu ya kayak topang juga mudah kada tapi dalam lagi banyunya.
0: Ah, anu besurut jual lah.
2: Iya sama itu semuaan kan. Bagian amun tain kayak itu juga surut juga banyu. Banyunya tuh kan kalau sungai bagian Tanjung tuh bagian kalau arahnya ke Amuntai kan terus-terus lagi kan sama aja kayak
0: sama aja
2: negara
0: kan. Namunnya Tanjung surut-surut juga sana.
2: Kan banyu arahnya dari sini asalnya ke sana
0: ngalirnya kan. Waduh
2: banyu apabila di sini dalam arah ke banjir tuh pacangan dalam juga tuh.
0: Ah, kadusa dalam di sana aja banjir, Amuntai tuh empat banjir.
2: Kalau Amuntai itu tandakannya banyu di situ.
0: Kayak semalam tuh pindah deras hujan deras jar di Tanjung jar. Sampai kalo naik di, jar banyu jar.
2: Kalau Amuntai ya juga. Itu bangai. Kalau di Amuntai itu kalau di sini banjir di bundaran Amuntai itu kekanakan kalau misalnya musim banyu dalam ramai ya balumbaan kekanakan tuh. Di bundaran tuh biasa ramai orang tuh hanya membawa anaknya balumbaan.
0: Ya Allah. Oke deh, Bang Roy kirim salam buat siapa nih Bang Roy?
2: Salam-salamnya buatnya Borika tadi, Putri Mawar, Ozan. Nah, Ozan belum ada lagi lah kelihatan ini Ozan.
0: Belum ada lagi nah.
2: Hendi juga Herman. Siapa di si Mawar? Bahtiara juga.
0: Iya, oke. Okay.
2: Samanya Bang Nasri. Buat Bang Adit juga nah. Semoga kita semua sehat-sehat aja.
0: Amin, amin, amin.
2: Musim kemarau nih Bangai. Ya, penyakitnya salismaan tuh Bang, hidung ibak.
0: Itu Bangnya anu Bang. Kontras malam dingin benar, dabu. Siang panas benar, dabunya iya.
2: Kalau kalau siang liwar panasnya, kalau malam tuh sudah lewat jam 12, jam 1, jam 2 tuh dingin mulai mana? Sudah dingin. Nah,
0: embunnya gini terbanyak pada hari biasa, embunnya banyak malah basah langsung.
2: Pokoknya mengenai kalau lewat jam 12 tuh sudah kayak ada kelihatan apa embun bercampur saun kayak itu nah.
0: Bujur bernapas gini keluar asap di muntung.
2: Ya, apa gitu nah kayak orang-orang Cina tuh nah.
0: Bucur-bucur benar.
2: Biasa kan kayak kan film-film Cina itu kan keluar-muntungnya keluar.
0: Keluar asap tuh. Nah, dapat salam nah Bang Roy dari Mama Madan.
2: Oh iya, salam juga buat Mama Madan. Mama Madan tuh asli orang Purcahu kan Mama Madan tuh.
0: Asli pokok Cahu.
2: Kalau Purcahu tuh kalau lewat Palangkaraya gak jauh kan Baputar.
0: Iya, dia enggak muntahin semalam.
2: Kalau ke Purcahu tuh mulai nyaman mulai dari Banjarbaru tuh lewat Amuntai tembus Kalua belok arah ke kiri belokan Kalua tuh ke Tamiang, Tamiang Ampah bundaran Ampah belok ke kanan ke Purcahu, kalau belok ke kanan ke apa tuh kalau belok kiri ke Buntok.
0: Buntok.
2: Kalau belok kanan ke Purcahu. Habis Purcahu baru apa itu satunya lagi habis Purcahu Tewe Murat Tewe Purcahu nah situ ya
0: nah itu hidin dasar asli sana dasar semalam malam tuh lewat darat lewat lewat Amuntai sana semalam Leo.
2: Kalau lewat Berabai bisa cuma jauh lagi bawa putar Tanjung mau beli ke Kalua dulu hanya Utamia.
0: Oke siap oke makasih Bang Roy ya
2: nah, lagunya
0: lagunya habis kada muat lagi waktunya kita tinggal sikit kita nehan
2: lagunya kayak itu jual lah. Maunya bangai lagu ini ditambahin sedikit lagu-lagu yang keren-keren kah sedikit kan
0: cari-cari
2: kan
0: siap kita carikan lagi lagu-lagu yang keren-keren nanti
2: iya udah gitu jual lah
0: siap Bang Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah. Oke, ada siapa lagi? Ada Nini Rosita. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini Rosita terima kasih kerupuknya. Nah, kerupuknya lu ambil sebuting. Terima kasih, weh. Nini Rosita. Lah, alhamdulillah. Dapat rezeki kerupuk nasi Mama Najril, jar. Han, alhamdulillah. Ulun diberi Nini Rosita. Nah, berbagi, jar. Sebungkus orang. Sip, makasih. Empat aja, Bang Roy, jar. Hafal, Bang Roy. Siap. Oke, 46 menit. Kita satu terima satu penelpon lagi, ya. Halo, Blari Indonesia. Halo, assalamualaikum dari Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Padurang Tanjung nih ya, pagi sayangnya nih. Hanya orang Tanjung, apa? Orang Tanjung pula menelpon.
3: Ada apa juga.
0: Aduh, kayak apa sehat ya, Kak?
3: Alhamdulillah sehat. Lawas senang masuk nah lawan Mas Adit kada kawa masuk-masuk.
0: Nah, okay. Alhamdulillah hari ini kawa masuk kan.
3: Pilih landu waktunya kawa aja. Cuacanya panas banget di sini.
0: Iya, tuh panas benar. Nih, ulun semalam tuh anak Betakun, semalam tuh ada yang acara siang-siang jam 1 tuh.
3: Acara apa Mas Adit?
0: Ada acaranya cerita di siang hari ini. Nah itu kan ada kanakan dari Binuang. Inya nih ya. menang lomba apa gitu nah lo yang kayak pemuda pelopor tuh mengangkat penjahit lakian. Nah hendak ulun suruh jurun kam hendak magang jauh magang ke Tanjung mana juro? Ada pian.
3: Bisa kada sawat melatih kan anu Mas Adit
0: teh. Eh kada inya memang sudah anu buat SMK. Buan SMK memang anu buhan desainer-desainer jua nya belajarnya. Jadi kan terjun ke dunia kerja kah kayak itu nah.
3: Iya. Yeah.
0: Nah, jurun ku ada pian pas nih jurun no. Biasanya pian ini banyak dapat proyekan jurun. teparak sedikit. Anu Binuang tuh Tanjung lawan Banjir Baru parak mana lah?
3: Binuang. Jauh kok Binuang.
0: Parak ke Banjir Baru leh berarti leh.
3: Parak ke Banjir Baru
0: nengah. Wah, wadah kai ya berarti tuh.
3: Kayak ubit.
0: Wadah kayak ubit. Jarum kesuruh kayak itu pas salam.
3: Di Matapura banyak juga kakawanan di situ.
0: Nah, pas tuh. Nah, Binuang.
3: Di gang pendidikan kah, jalan pendidikan.
0: Itu
3: juga. Buannya Rodiran juga mit di situ baju koko.
0: Mantap bisa yeah. Juga tuh Jarum banyak aja benar Jarum pendengar kita ini buan penjahit lakian berataan Jarum. Wah, terkejut buhannya. Iya kajar. Ya soalnya buhannya berpikir orang menjahit itu binian, kada jolon.
3: Binian lakian.
0: Ini binian lakian lawan namanya mulah bejo jurno tenahap empun lakian jolon.
3: Iya.
0: Nah, kecuali mulah gaun-gaunan tuh baju pengantin nah nyer binian.
3: Baju lakian, mun penjahit lakian, binian lakian, terima dah. Bila penjahit binian mun
0: mulah baju
3: lakian bisa kada menerima soalnya nokornya pantang aleh binian nokor lakian
0: lain anunya jar lawan anu karena hap
3: lakian nokor binian kada apa-apa
0: kada nahap jar
3: iya
0: nah itu oke dah kirim salamnya buat siapa nih
3: buat Tiara ya, buat semuanya aja nah salamnya buat Mama dan Bang
0: okay. Roy
3: tadi, buat Abah Kalobi Bang Mihat dua semuanya salam sehat salam kumpak berataan ya buat Mas Adit sukses selalu.
0: Amin.
3: Ya banyak rezekinya juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya sampai jumpa Mas Adit bertemu lagi.
0: Kena. Amin. Insyaallah secepatnya kena.
3: Iya terima kasih semangat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abah Tiara nang ada di Tanjung. Nah dang sanak seberataan kada berasa sudah 50 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih sekitar 2 menit lagi ini akan berkumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Nah untuk 2 lagu yang tersisa insyaallah kena akan ulun putar lah imbah azan asyar di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. 2 menit terakhir nah ulun terimakan nang pahabisan. Assalamualaikum. Nah, maka putus kawan. Ayo nah, 2 menit terakhir yang tersisa. Kalau gitu kita break sejenak lah. Dan akhirnya Aditya undur diri juga kah? Wah, ada yang bergabung sekalinya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, penutup buku hari ini.
4: Lagunya ikut aja Mas Aditya nah.
0: Siap.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mawar secepat kilat super laju banar bisa bujur menutup bujur Mbak Mawar hante lah. Oke pendengar dan pemirsa TikTok, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semuanya. Tetap bersama kami dan tentunya Aditya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 7 malam nanti ya. Dan saat lagi pendengar tepat pukul 15:52 waktu Indonesia Tengah, artinya sudah masuk kumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ramadan.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Den
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
1: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
2: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
1: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Rusak dengan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ya. Di 16 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, sekali lagi kami informasikan ya buat Anda, ini menuju akhir pekan ya. Hari ini Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026, besok udah Sabtu Minggu. Sebagian ada yang memang udah libur ya, sebagian ada yang belum libur. Tapi yang buat ya yang besok libur, pengen cari suasana yang santai buat malam ini bersama keluarganya, bersama teman-temannya, atau bersama dengan orang-orang terkasihnya ya, bisa aja langsung datang ke halaman RRI Banjarmasin pendengar ya, karena di sini bisa santai, bisa kenyang, mumpung masih awal bulan ya. Dan juga kebetulan malam ini juga di halaman RRI Banjarmasin ini ada lomba madihin. Nah, pas banget pemadihinan lah, Buan Pian bisa mendengari bersama-sama, kerjasama antara RRI Banjarmasin dan juga Dispora pendengar ya. Jadi bisa langsung datang ya. Terus juga kalau bisa, kalau mau rombongan bersama anak istri, kalau banyak orangnya ya udah nggak jadi masalah deh pakai mobil ya. Tapi kalau nya anaknya agak gede, udah naik motor aja deh satu-satu gitu ya, biar parkir-parkirannya muat gitu ya. Oke, satu informasi untuk Anda dulu pendengar, kami ambil dari rri.co.id pendengar, ini diinformasikan terkait tentang memilah sampah dari rumah ya. Ini merupakan salah satu langkah kecil yang berdampak besar bagi lingkungan. Nah, dari Banjarmasin ya disampaikan ya bahwa setiap rumah ini sebenarnya menghasilkan sampah, tapi tidak semua sampah harus berakhir di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Nah, jika dipilih sejak dari rumah, sebagian besar sebenarnya sampah ini pendengar justru dapat diolah kembali, bahkan memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan semangat inilah yang disampaikan dalam kegiatan penguatan kapasitas pengolahan sampah plastik sebagai potensi ekonomi berkelanjutan, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Laboratorium Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lamu Mangkurat yang berlokasi di Desa Pulau Suwangi, Kecamatan Alak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, yang hadir sebagai narasumber di sana ada Direktur Bank Sampah Kenanga Banjarmasin, Fatmawati. Nah, dia mengajak masyarakat untuk mulai mengubah kebiasaan dalam mengolah sampah ya. Dan menurutnya, langkah paling penting adalah memilah sampah dari rumah, di mana sampah yang kita hasilkan setiap hari tidak harus semuanya dibuang ya, banyak yang masih bisa dimanfaatkan, diolah dan didaur ulang menjadi prinsip 3R, yaitu reduce, reuse dan juga recycle. Dimana dengan semua tiga tahapan ini, sampah organik yang telah dipilih dapat disetor ke bank sampah sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Informasi adanya pendengar dapat secara langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui rri digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga

0: satu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Selama ini

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjar, masih sore 33 menit pasal pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda. Kami dari Banjarmasin rri.co.id, di mana produk UMKM Kota Banjarmasin saat ini tak cukup hanya mengandalkan tampilan menarik ya, tapi kualitas, inovasi, nilai budaya hingga peluang menembus pasar yang lebih luas kini menjadi parameter penting untuk produk lokal agar mampu bersaing. Nah, pesan ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banjarmasin, Nedi Listriani, saat kegiatan kurasi Mitra Dekranasda Kota Banjarmasin tahun 2026 berlokasi di Aula Rumah Kemasan. Nah, kurasi tersebut ya menyasar produk pangan dan kriya dari para pelaku UMKM, di mana produk yang dibawa para peserta dievaluasi untuk mendorong peningkatan mutu, nilai tambah, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan di Kota Banjarmasin. Nedi juga menegaskan, proses kurasi bukan sekedar memilih produk berdasarkan kemasan maupun tampilannya saja, tapi ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan sebelum produk UMKM dinilai layak untuk dibawa menuju pasar yang lebih luas. Jadi, melalui proses kurasi, kita tidak hanya menilai dari sisi estetikanya saja, tetapi juga memperlihatkan kualitas, inovasi, nilai budaya, serta potensi pasar dari setiap produk yang dihasilkan. Di mana menurut Nelly, kurasi sekaligus menjadi uji kualitas bagi pelaku UMKM untuk mengetahui kekurangan produknya. Di mana hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan. Informasi lainnya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjar Masin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. diinformasikan pendengar, di mana antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Kota Banjarmasin ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Warga khawatir kondisi ini mengganggu arus lalu lintas, di mana khususnya akses menuju area pemukiman di sekitar SPBU. Di sejumlah titik, kepadatan antrean kendaraan bahkan mengular hingga keluar area SPBU. Dalam beberapa hari terakhir ini pendengar, suasana tersebut salah satunya terlihat di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat, di mana pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan antrean bahan bakar. Kondisi ini mulai menimbulkan keluhan warga lantaran antrean menutup jalan keluar masuk pemukiman, di mana bahkan sebagai bentuk protes warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan, di mana aksi tersebut dipicu keresahan masyarakat yang akses jalan utamanya kerap terhalang total. Di mana ini kan akses jalan warga harusnya memang diperkirakan juga oleh pihak SPBU supaya tidak menutup jalur keluar masuk jalan. Di mana salah seorang ibu rumah tangga sama Markani juga mengatakan puncak kemacetan kerap terjadi saat pagi dan sore hari. Di mana pada siang hari antrean cenderung agak sepi, namun akan kembali mengular saat sore menuju malam. Di mana di sisi lain para pengendara juga memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di titik SPBU lainnya. Di mana salah seorang pengendara, Romi, mengaku terpaksa bertahan dalam barisan meski harus menunggu hingga berjam-jam. Di mana sementara itu saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab antrian panjang tersebut. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Saudara Nurul Fadila, putri kandung Bapak dengan persyaratan tersebut di
4: BRT. Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Bajar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih di nol kan.
1: Okay.
0: Baik, Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak dinunukan ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk keluar masuk maksud kami menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih. Mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siap yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
2: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
4: Ya itu pasti, sangat pasti, karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain, itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
2: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas bagi Anda di Nunukan nih.
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi itu berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya. Jadi kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa, mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini. Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak. Jadi orang juga merasa kok saya tidak terbengkalaikan sih begini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara. Sore hari ini kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju bumi Tunontak, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai berhasil.

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea Cukai telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tenuntakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Rusdi di Nunukan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah. Rusdi, bagaimana di Nunukan?
0: Sama Nunukan, cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya, Dewi.
1: Di
0: Ya, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
1: Ya, baik Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
0: Baik, Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Adpim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatik Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebar luasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Vesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dengan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hikmat, tertib, dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto maupun rekaman suara sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Farah dari Terakan, ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, bagaimana kondisi cuaca Terakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi.
0: Hujan lebat ya? Panas.
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Banget.
0: Ya Allah. Biasanya biasanya kalau gitu kode malam itu agak ini bisa hujan ringan hingga sedang.
1: Betul, Tarakan tuh kecenderungannya tuh malam atau dini hari itu hujan. Tapi kalau sudah siang, satu orang mataharinya dua.
0: Kurang lebih nenukan ya. Baik, RV ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, RV?
1: Oke, untuk sore ini terkait dari program atau upaya dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa Rusdi.
0: Baik, RV silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Di RRI Nunukan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI sih ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, harus kita apa namanya kafir semua Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan. Ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya harus kita apa namanya kafir semua Pak. Ya baik di dalam maupun di luar. Ya ini kemarin kan ribut, kenapa justru sampai keluar, mohon maaf, di politik sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembinaan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Ervin dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
3: Prosatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. 35 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami informasikan kembali terkait tentang acara Madihin ya di laman RRI Banjarmasin ya. Dan ini ternyata untuk pembukaannya itu sudah dimulai ya sejak jam 5 tadi, pendengar ya. Nah, dan lombanya juga sebagian sudah diawali tadi di depan-depan ya, dan nanti lanjutannya baru break jam 18 dan dilanjutkan lagi jam 19 habis maghrib ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dan ini juga sekaligus pembukaannya. Ini disampaikan oleh menurut informasi yang baru kami dapat itu oleh Pak Wali Kota Banjarmasin, dan sepertinya apakah diwakilkan, kita masih belum lihat keluar nih ya, siapa yang mewakili Pak Wali Kota, Pak Ahmad Yamin ya, atau Pak Yamin langsung yang datang nih ya. Oke, tapi yang jelas ini kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari RRI Fest 2026. Baik, satu informasi untuk Anda dari Banjarbaru, rri.co.id, pendengar, di mana dengan kepemimpinan yang progresif, Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabi ini terus mengakselerasikan pembangunan infrastruktur, yakni sebagai langkah strategis mewujudkan konektivitas antar wilayah sekaligus pemerataan pembangunan. Salah satu proyek prioritas yang kini memasuki tahap awal pengerjaan adalah pembangunan trase Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Jalan Purnawirawan Kelurahan Palem menuju Jalan Guntung Manggis ya, serta Jalan Tembus Liang Anggang Bati-Bati. Nah, di mana proyek konektivitas tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintah Kota Banjarbaru dalam menghadirkan sistem transportasi yang lebih efektif, aman, dan mampu menopang pertumbuhan kawasan baru. Nah, kehadiran jalan lingkar ini diyakini akan memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta memperkuat daya saing ekonomi Kota Banjarbaru. Mana Wali Kota Banjarbaru, Lisa Labi, menegaskan bahwa pembangunan jalan lingkar selatan ini merupakan salah satu proyek strategis yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk Kota Banjarbaru dan akan terus dipercepat proses persiapannya. Dan fokusnya saat ini adalah menyelesaikan seluruh redesign kriteria, mulai dari dokumen detail engineering design atau DED, feasibility study FS, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, hingga analisis dampak lalu lintas juga, di mana proyek ini juga merupakan bagian penting dalam RPJMD Kota Banjarbaru dan menjadi prioritas pembangunan daerah. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Persatukan informasi dan inspirasi berdengar masih di Banjarmasin sore, dan satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin, di mana kasus tindak asusila yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Banjarmasin saat ini terus menjadi perhatian serius. Tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3 Kota Banjarmasin juga memastikan anak yang berstatus sebagai pelaku tetap memperoleh pendampingan selama menjadi proses hukum. Selama 6 bulan terakhir, mendengar, DP3 Kota Banjarmasin mencatat telah menangani 16 anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana asusila. Mayoritas merupakan kasus pelecehan seksual hingga persetubuhan, di mana seluruh pelaku merupakan anak laki-laki dengan rentang usia 14 sampai 17 tahun, dan dari jumlah tersebut 5 anak saat ini masih menjalani hukuman penjara dan tetap mendapatkan pendampingan dari DP3A. Bahkan dari 16 pelaku itu, 5 diantaranya menjalani hukuman penjara dan sampai sekarang masih didampingi. Ini disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA P3 Kota Banjarmasin, Ibu Susan ya. Mana pendampingan diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tetap berhak mendapat perlindungan, pendampingan psikologis, pembinaan hingga hak untuk melanjutkan pendidikan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
4: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
5: Astaga, kamu nggak usah begamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
4: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
7: Banjarmasin sore ini.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukum mati dan perampasan aset bagi koruptor. Kami ambil dari komdigi.co.id. Pendengar, terkait hal tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik reverse image search ya, untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, di mana pengampunan pajak atau tax amnesty, ini penanganan rokok ilegal hingga penapisan barang selundupan di pabean. Selain itu, Deep Facts Analysis Units atau DAU dari Trusted Information Alliance India juga memeriksa konten tersebut. Hasil konten tersebut diproduksi oleh model akal imitasi atau artificial intelligence. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin sore di 4 menit pas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi untuk Anda. Dimana dari Banjarmasin RRI.co.id, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka bersama Sekretaris Komisi 2 Haji Jahrian ini menerima audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel pada Rabu kemarin. Dimana pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dari PINSAR Kalsel terkait kondisi sektor perunggasan di Banua. Di mana audiensi tersebut membahas gejolak iklim usaha perunggasan yang dinilai semakin berat akibat harga ayam dan telur yang belum kondusif. Para peternak juga menyampaikan dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional kandang dan meningkatkan beban biaya produksi. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka menegaskan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha peternakan ini, di mana menurutnya sektor perunggasan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan protein hewani sekaligus menopang perekonomian ribuan pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Jadi atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka menerima baik aspirasi dari PINSAR Kalsel, di mana memang dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternakan. Di mana sebagai tindak lanjut DPRD Kalsel akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut nantinya akan dilakukan untuk mencari solusi secara menyeluruh terhadap persoalan harga dan berbagai kendala yang dihadapi oleh para peternak. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi untuk Anda pendengar masih kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin, di mana anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Nur Fajri ini menghimbau kepada masyarakat saat ini agar bisa meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan juga lahan ya. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kabut asap yang mulai mengintai sejumlah wilayah. Menurut Haji Nur Fajri, musim kemarau tidak hanya meningkatkan risiko terjadinya karhutla, tapi juga berdampak pada penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, karena itu warga diminta lebih disiplin menerapkan pola hidup sehat agar tetap bugar selama kondisi cuaca ekstrim berlangsung. Dan yang paling utama adalah menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Selain menjaga kebugaran, Haji Nur Fajri juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah tersebut dinilai penting, terutama ketika kualitas udara mulai turun akibat kabut asap yang dapat memicu gangguan saluran pernapasan. Selain itu juga pendengar, kualitas cuaca di saat musim ekstrim seperti ini, pendengar, yang salah satunya yang dapat mengganggu adalah karena penyakit tenggorokan dan juga makanan yang terpapar debu juga harus diwaspadai, takutnya nanti terkena diare. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
5: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
7: Doa hari ini. Ya Allah, Engkaulah penyembuh dari segala luka di hati. Sembuhkanlah luka di hati kami. Hapuslah air mata kami. Hilangkanlah segala sedih, duka, kecewa kami. Dan gantilah dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kami, dunia, dan akhirat. Amin.
0: Mendengar jelang kumandang azan maghrib yang insyaallah jatuh pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Yunus ayat 1-4 yang disampaikan oleh Hajah Kustiah.
8: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Rasa dengar informasi dan inspirasi pendengar 47 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia yang kami ucapkan bagi Anda pendengar yang baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib atau sedang bersiap melaksanakan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id di mana Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja pemerintah daerah di Banjarmasin pada Selasa lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Haji Jahrian sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan serapan anggaran tahun 2026. Rapat dihadiri oleh mitra kerja dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kemudian Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana pertemuan difokuskan untuk mendengarkan capaian program dan realisasi anggaran sebagai bahan pembahasan perubahan APBD serta KUA PPAS serta bersama Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Haji Jahrian menegaskan bahwa realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam menentukan arah kebijakan pada perubahan anggaran mendatang. Di mana menurutnya evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan program yang layak memperoleh dukungan lanjutan. Ia juga menjelaskan kondisi fiskal yang masih terbatas ini mengharuskan pemerintah daerah dan DPRD menyusun skala prioritas pembangunan secara lebih cermat. Dan menurutnya setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut juga masing-masing perangkat daerah ini memaparkan perkembangan pelaksanaan program beserta tingkat penyerapan anggaran selama satu tahun berjalan. Dan paparan ini menjadi bahan evaluasi bagi Komisi 2 sebelum memasuki pembahasan perubahan APBD 2026. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 57 menit lepas dari pukul 18 waktu di setengahnya. Aditya harus undur diri dari internet negara Anda di Banjarmasin sore. Pendengar dan selanjutnya ada rekan Feza Hasan yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman atas izin Allah. Pendengar dan juga pemirsa, kita sudah bersama di Lentera Kehidupan kurang lebih 55 menit ke depan untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan kita akan mengangkat tema pada malam hari ini, yaitu membangun empati pada generasi Z atau generasi G ya, Gen Z, sebuah topik yang semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Nah, generasi Z atau G ini dikenal sebagai generasi yang kreatif, kritis, dan akrab dengan dunia digital. Nah, namun dibalik kemudahan berkomunikasi secara virtual, kemampuan untuk memahami perasaan yang menghargai perbedaan dan peduli terhadap sesama menjadi tantangan yang perlu terus ditumbuhkan. Lalu bagaimana cara membangun empati agar generasi Z ini tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Untuk itu sudah hadir bersama kita, senang sekali bisa jumpa dengan Ibu Dr. Ina Mutmainah MA, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam
0: Ina.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, bisa, senang sekali bisa jumpa dengan Ibu Ina nih.
1: Ya.
0: Ya, kita sudah siap nih Bu ya untuk generasi Z ini selalu seperti padahal sebenarnya banyak di antara mereka nih yang sangat berprestasi. Betul. Ya. Dan mereka juga jauh lebih banyak berempati sebenarnya dengan generasi yang sebelumnya ya, dan juga tapi kalau untuk Z ini, generasi Z ini untuk saat ini yang terakhir atau masih ada generasi di bawahnya lagi nih Bu?
1: Di bawahnya ada, di atasnya ada.
0: Oh, di atas, jadi tengah-tengah gitu tengah, ya.
1: Iya.
0: Baik nih Bu, kenapa jadi mengangkat tema ini Bu? Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Bapak, ibu, kakak, adik, tante, paman semua, malam ini kita akan mengangkat tentang dua hal, yaitu antara empati dengan generasi Gen Z ini ya. Nah, kita akan pertama mungkin akan memahami dulu apa itu empati, apa itu Gen Z. Nah, baru kemudian apa sih yang terjadi dengan mereka, mengapa hal ini diangkat. Lalu terakhir, kalau memang ini ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Baik kita pada keluarga, pada sekolah, dan juga pada masyarakat. Kira-kira gitulah nanti mau ceritanya.
0: Ya, jadi ini menarik sekali ya untuk pendengar dan juga pemirsa kita mengenai tema kita pada malam hari ini, dan mengapa tema membangun empati pada generasi atau Gen Z ini menjadi penting untuk dibahas saat ini nih, Bu Ina.
1: Ya, pertama kita akan menyamakan dulu ya pemahaman kita tentang apa sih empati itu. Yeah. Kalau empati itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa ikut merasakan apa yang kita lihat. Jadi misalnya orang yang jatuh, kita bisa merasakan oh sakit ya. Atau misalnya orang yang kena musibah kebakaran, apa yang dirasakan. Sampai kalau generasi muda sekarang, kalau dia sedang patah hati, nangis-nangis itu kenapa gitu kan. Itu jadi kira-kira lebih berkenaan kepada emosi. Tapi tentu saja ini tidak lepas daripada pengetahuan. Kan ada aja yang anak nangis, kita ngelihat orang nangis terus kemudian kenapa dia menangis, ya kan? Apa digigit semut? Nah, kan? Padahal ada hal mungkin yang dibalik itu yang mungkin lebih jauh ya. Itu pengetahuan. Dia tidak akan tahu bahwa emang kenapa kalau digigit semut dia jadi perlu pengetahuan. Kemudian kepada afektifnya, bagaimana rasa, lalu kemudian kalau lebih jauh lagi, lalu kita harus bersikap apa. Jadi kalau dalam taksonomi Bloom ya, itu ada kognitif, pengetahuan kenapa sih seseorang bisa menangis. Kemudian ada afektif, nah ini yang mungkin lebih kental pada empati itu adalah sikap, perilaku, cara berpikir, nilai, ya kan? Kemudian sampai kepada psikomotoriknya, lalu apa? Jadi misalnya ngelihat orang naik sepeda motor tuh kayak didorong-dorong gitu naiknya kan, dia tidak akan paham bahwa ada masalah kalau dia nggak tahu, oh kalau ban kempes tuh nggak bisa ya jalan, atau bahan bakarnya habis, motornya nggak bisa gerak gitu kan. Dia nggak akan bisa berempati kalau dia nggak tahu kok memiliki pengetahuan itu. Baru kemudian oh berat ya ngedorong-dorong sepeda motor yang nggak bisa hidup, terus bisa di apa? Oh iya, bisa di apa, didorong pakai kaki sebelah gitu.
0: Apa tuh istilahnya, satel atau apa gitu,
1: apa
0: ya?
1: Apa itu istilahnya?
0: Biasanya cowok-cowok yang pada tahu nih, Bu.
1: Iya, jadi semua kognitif, afektif, psikomotorik itu saling berkait. Nah, lalu kemudian Gen Z tadi, walaupun ini katanya beda negara, beda wilayah itu beda mendefinisikan. Ada yang mendefinisikan umumnya berdasarkan data BPS tahun 2020 itu sebanyak sekitar 27% penduduk Indonesia adalah Gen Z. Mereka itu didefinisikan sebagai orang yang lahir tahun ada yang bilang akhir 90-an sampai awal 2010-an. Tapi kalau di Indonesia berdasarkan data di BPS tadi, yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Nah, ini kan masa boomnya apa ya, internet ya, penggunaan internet. Jadi kemudian mereka dinamakan sebagai digital native karena mereka lah nih. Kalau nenek-nenek kita kan nggak tahu itu. Kalau matikan alat listrik seperti ini, habis cabut udah. Tidak on off-nya dia, beliau mereka nggak ngerti. Tapi kalau anak-anak generasi Gen Z itu kan dia tahu, bahkan dengan melihat aja, ini sambungannya sini ya. Oh berarti di mana nih nyabutnya kan gitu. Jadi mereka sudah paham lah tentang,
0: sudah terbiasa begitu.
1: Betul.
0: Ya
1: Bu Ina, nah, ya. Nah, ini dua hal ini pada anak Gen Z, bagaimana kemudian empati. Memang sebenarnya tidak ada masalah, ya kan? Kalau misalnya hidupnya normal. Cuman yang kita lihat itu kan seringnya nih ya, ini dari kacamata yang tua ya, bahwa anak-anak Gen Z itu kemudian mereka asik dengan gawainya, ya kan? Bahkan ada istilah autis, kayak anak autis, nggak tahu orang jatuh atau misalnya. Apalagi kalau udah pakai headset gini, ya kan? Mereka udah nggak dengar itu. Kalau misalnya ada maling lewat, kan asik sekali.
0: Mereka seperti punya dunia sendiri.
1: Betul.
0: Begitu ya, Bu Ina. Ya.
1: Apalagi di dalam kamar, kamarnya di belakang lagi yang di belakang. Jadi nggak dengar orang teriak-teriak kebakaran, mereka nggak tahu, nggak dengar itu. Nah, tadi dikatakan seperti Ibu katakan bahwa banyak sekali sebenarnya sisi positif dari Gen Z ini. Mereka kritis, mereka berwawasan luas karena bisa mengakses berita di ujung dunia mana dalam beberapa detik, apa yang terjadi di ujung dunia sana dalam beberapa menit mereka udah tahu. Cuman itulah, mereka bisa menilai, oh berarti sekarang itu misalnya terjadi penambangan batu bara yang berlebihan, mungkin mereka akan bisa berpikir, oh ini nggak bagus, kenapa yang nggak bagus, lalu mereka browsing gitu kan. Tapi itulah sisi negatifnya adalah itu tadi, mereka sering asik dengan gawainya, kemudian akhirnya tidak mengerti misalnya orang di sebelah rumah ada kematian atau misalnya ada selamatan, ya kan? Jadi mereka kadang nggak tahu. Nah itu yang mungkin terus kita bisa apa ya untuk mengatasi masalah ini. Tapi tentu saja saya tidak akan sendiri, Ibu juga tidak sendiri. Kita pengen juga nih dengar cerita dari bapak, ibu, kakak, adik, tante, paman yang di luar sana sebagai pemirsa, siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman. Itu.
0: Kita ingin mengajak mereka sama-sama kita rembukan di sini. Betul. Ya Bu Ina ya. Apa kelebihannya, apa kekurangan dari Gen Z ini ya. Tapi kalau saya selama ini yang saya lihat gitu, entah itu di dunia maya ya, di sosial media ataupun di alam nyata begitu ya. Rasanya saya tidak pernah ya pasti adalah hal-hal yang negatif yang mereka lakukan. Betul. Ya. Tapi itu mungkin hanya segelintir ya. Betul. Tapi kalau kita lihat di permukaan nih banyak mereka, kita justru tercerahkan begitu ya Bu Ina ya, dengan Gen Z yang benar-benar yang visioner begitu ya. Pola pikirnya sangat bagus. Malah mungkin ini kenapa kita tidak diadopsi saja dari untuk generasi-generasi tua yang mungkin yang bisa lebih legowo begitu ya. Betul. Untuk menerima apa itu masukan, anggap itu bukan kritikan begitu ya. Betul. Itu sebuah masukan yang berharga mungkin untuk secara untuk negara kita begitu ya, dan kita dalam bulan-bulan patriotisme nih ya.
1: Oh iya, Agustus.
0: Bulan Agustus yang mudah-mudahan bisa menggerakkan lagi semangat kebangsaan, apa jiwa-jiwa pahlawan yang dulu pernah ada dengan kobaran semangatnya yang apa, semangat Fatima begitu ya Bu Ina ya. Saya lihat itu banyak ada di generasi Gen Z ini ya, yang kata Bu Ina tadi yang terlahir di tahun 1997 sampai 2012 ya. Jadi banyak nih sekarang, dan menguasai 27% saja sebenarnya ya Bu Ina ya, untuk
1: seperempat Indonesia. Loh tapinya.
0: Untuk Indonesia ya. Tapi sangat banyak hal yang bisa kita ambil dari para dari mereka. Dan kalau kita mungkin Bu Ina juga mengikuti kasus yang baru terjadi ini, itu juga dari seorang MC pernikahan ya, yang peserta BPJS yang mendapatkan bulian gitu, apa komentar-komentar pedas dari tenaga, dari oknum lah, oknum tenaga kesehatan gitu ya. Yang akhirnya
1: mana tuh ya?
0: Meninggal dunia.
1: Iya betul, yang sampai berapa jam?
0: Nah, 8 jam.
1: 8 jam itu.
0: Dia tidak mendapatkan kamar begitu ya. Dan ini akhirnya kan membuat bergejolak ya.
1: Nah, itu kan dari, masalah empati ya.
0: Itu empati. Nah, yang
1: bagaimana
0: yang
1: merasakan?
0: Itu apakah sudah near empati itu kalau menurut Bu Ina? Kalau hal yang seperti itu.
1: Nah, ini mungkin kita perlu juga lihat konteks ya. Kenapa kemudian nakes, tenaga kesehatan itu kemudian seperti mempermainkan itu
0: di satu kita sisi, bilang oknum gitu ya.
1: Kita bilang oknum. Nah, itu mungkin di satu sisi yang pasien ya, ya memang perlu penanganan ya, perlu penanganan cepat. Tapi kita nggak tahu lah di balik itu ada apa. Kemudian sampai dia harus menunggu 8 jam. Ya, untuk baru dapat kamar. Nah, walaupun itu para dokter sendiri seperti dokter Egi kan juga mencela itu ya. Kalau memang nakes katanya nggak bakal
0: konten edukator kesehatan gitu.
1: Betul,
0: ya konten kreator.
1: Dia mengatakan ya seharusnya nggak gitu ya kan. Cuman kita tidak tahu juga apakah nakesnya lagi kecapean. Tapi memang saya pikir di lapangan kerja apa saja, guru pun bahkan mungkin cleaning service ya, itu memang kadang harus ini ya, mengurut dada. Nah, di situ di satu sisi pasien harus berempati kepada tenaga kesehatan, mungkin dia capek atau akhir bulan, kita nggak tahu kan.
0: Tapi kata dokter Egi apa, Ibu Ina? Katanya secape-capeknya, sesakit-sakitnya.
1: Lebih capek jadi pasien.
0: Lebih capek jadi pasien.
1: Nah, tapi kan nakes ini katanya juga sama lah saya pikir seperti guru ya, konselor atau apa saja. Tetap harus berempati juga seandainya dia jadi pasien. Ya kan? Sama lah misalnya anak kan misalnya, aduh Bu kok PR lagi sih gitu kan. Gak bisa kan kita langsung ngamuk-ngamuk, kamu mau sekolah apa enggak sih gitu kan. Tapi ya bayangkan seandainya dia, kita nggak tahu lagi juga dia di rumah bangun-bangun harus bantu mamanya untuk jualan nasi bungkus, ya kan, mungkin dia merasa capek. Nah, jadi memang menjaga hati, mengontrol emosi itu yang
0: tidak susah. Segampang itu,
1: tidak
0: ya,
1: segampang itu. Dan di situ kan yang perlunya empati itu. Seandainya aku jadi pasien, apa ya rasanya? Iyalah sakit gitu.
0: Ya kan? Kita mengkondisikan kita ada di posisi dia begitu ya.
1: Ya, Bu walaupun Inaya. Tidak berarti kita harus kemudian mengorbankan diri kita kan. Tapi tetap ya paling enggak kan sebenarnya bisa saja yang meringankan. Oh ya, Pak, sabar ya. Tapi kalau bilang sabar ya tuh nanti enak aja bilang sabar gitu kan. Jadi mungkin ya saya pikir disitulah letak pentingnya empati. Kita nggak tahu ya umur tenaga kesehatan itu berapa.
0: Padahal kita beberapa waktu yang lalu kan ada apa dengan dunia kedokteran kita ya, dengan dunia kesehatan kita yang beberapa waktu lalu ada banyak hal ya, yang ada yang harus pulang cepat gitu karena memang sudah mungkin sudah sampai usianya sudah harus pulang atau karena mental health-nya terganggu gitu ya. Banyak kan ya Bu Ina ya, dan kita sangat kita sampai mungkin pada simpati atau empati Bu Ina, kalau kita hanya sampai oh kasihan ya kayak gitu, itu apakah simpati atau empati Bu Ina?
1: Nah, itu katanya empati itu ada 3 level. Kalau level pertama itu kognitif ya, kognitif, jadi oh sakit itu berarti kali ya gitu kan, tapi nah itu yang mungkin pada tahap kognitif ya, kemudian baru bisa merasakan mulai bisa memahami perasaan. Jadi misalnya dia kemudian mungkin akan mendekati, Bapak apa yang bisa saya bantu, apa Pak yang sakit gitu kan. Nah, level tertinggi itu katanya empati yang kemudian bisa memberikan solusi. Jadi apa yang bisa saya bantu ya Pak? Apa saya ambilkan air putih?
0: Dan memang ada aksinya begitu ya, Bu Ina.
1: Nah itu yang sampai psikomotoriknya itu.
0: Jadi itu tadi sudah bagian dari empati, tapi empati secara kognitif saja begitu ya. Oke. Okay. Ya, kita mengundang pendengar kita dan juga pemirsa, silakan bergabung bersama kami di 0811511410 dan 0511325162. Lentera Kehidupan malam hari ini kita bersama Ibu Dr. Ina Mutmainah MA. Tema kita malam hari ini adalah membangun empati pada generasi Z. Anda bisa live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin atau di WhatsApp kami atau langsung telepon kami ya di nomor yang sudah Anda simpan atau Anda yang baru saja bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Ya, silakan. Nih kalau kita ingin tahu nih Bu Ina, bagaimana karakteristik generasi Z atau Gen Z ini dalam membangun hubungan sosial dibandingkan generasi sebelumnya Bu?
1: Ya, tadi kita udah cerita ya bahwa Gen Z ini mereka sangat akrab dengan gawai. Mereka tahu banget nih, wah ini gangguan sinyal nih gitu kan. Oh iya, ganti deh anunya, apa, servernya. Wah ini apa misalnya server A, wah lambat ini, oh Mbps-nya berapa sih, oh, paham banget itu kan. Terus tapi di lain pihak tadi seperti Ibu Cek bicarakan bahwa mereka juga kritis. Kita dulu zaman, mungkin kita seangkatan ya Bu, atau mungkin duluan saya sedikit, kita tidak pernah mempermasalahkan misalnya katakanlah ada seminar ataupun pelatihan atau apa, kita tidak pernah terpikir untuk oh kalau ada yang misalnya ada keterbatasan ya, keterbatasan dari sisi fisik misalnya kan, kita tidak pernah berpikir untuk membuat seperti ini kan, tangga seperti ini. Kita menganggap semua tuh orang yang bisa jalan, bisa ngangkat kakinya, ya kan. Nah, tidak pernah terpikir. Kalau anak-anak sekarang kan mereka berpikir itu. Ada seminar, kemudian oh iya, nggak semua orang itu bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat. Ada orang yang memiliki keterbatasan di misalnya pendengaran. Nah, itu lalu kemudian disediakanlah juru bahasa isyarat, ya kan, pada pelatihan misalnya apa seminar. Nah itu anak-anak yang Gen Z ini sangat-sangat sensitif hal-hal seperti itu, apalagi dikaitkan dengan bullying. Mereka akan melihat misalnya apa kalau orang banyak itu siritan, ya. Perempuan aja kalau dipelototin, wah ini sudah anu nih, harassment, sudah pelecehan, gitu kan. Kita dulu kan nggak

0: pulpennya. Oh, padahal katanya kalau warna-warni itu lebih mudah untuk diingat. Kalau tanda merah itu kan harus yang hal-hal yang berbahaya. Terus kalau pakai pulpen hijau, hal-hal yang bagus. Terus dikasih bintang. Nah, bagusnya sekarang guru-guru saya melihat itu mereka memberikan apresiasi terhadap tugas siswa itu dengan emoji. Jadi guru rupanya sudah siap tuh emoji yang tinggal stempel, tanda senyum, apa tanda cinta gitu kan. Oh, saya bilang ini kreatif ini dan jadi tidak dikungkung pada satu aturan yang kaku, namun tetap menjaga misalnya disiplin, tetap harus kumpul tugasnya tanggal jam berapa, namun tidak mesti formatnya harus misalnya urut ke bawah. Nah, itu yang kemudian memberikan ruang kreativitas kepada Gen Z ini. Suruh bikin kanva ya kan, cantik ya kan. Nah, itu terus kemudian mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Bagus juga itu sebenarnya. Jadi mereka bisa berinovasi. Tidak mesti harus misalnya ya, kalau matematika itu kan misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Mungkin jadi jalannya itu kan bisa aja misalnya dibikin 2 terus 2 tambah 3 atau bagaimanalah. Tidak mesti kalau dulu kan harus misalnya mengali itu harus turun ke bawah. Apa cara panjang gitu. Namun sekarang anak-anak udah bisa. Aduh, ini gimana ya? Nah, jadi
1: sama bikin simple begitu ya,
0: Bu Nina, dan, ya. Dan boleh saja dengan cara yang lain. Ya kan, sepanjang hasilnya sama. Nah, itu jadi itu kira-kira karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z ini. Cuman tadilah kita tidak menafikan bahwa mereka punya kelebihan. Ya, cuman yang kita khawatirkan tadi itu asiknya.
1: Oke, jadi kalau kita ke ini kita lebih ke sosial media begitu ya. Ada yang bergabung dengan kita nih sepertinya Bu Ina ya.
0: Oke.
1: Silakan kita angkat dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Iya, silakan ada Bunda Hani.
2: Apa anunya paspor ini?
1: Kita punya tema Bunda Hani malam hari ini di Lentera Kehidupan, membangun empati pada generasi Z.
2: Lentera Kehidupan
1: sama Bu Ina. Silakan.
2: Bunda, Bunda Ina. Assalamualaikum, salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
0: Oh, jauh sekali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, saya ini punya RRI digital, tapi saya tidak melakukan apa-apa itu. Yang penting saya bersilaturahim, kalau yang bagus saya monitor, kalau tidak saya mendengar saja. Baru saya suka keliling saya itu, Dinda, kalau di RRI digital. Yang penting ada manfaatnya yang kita lakukan. Oke, terima kasih atas waktunya, Dinda.
1: Baik, terima
2: sehat
1: kasih.
2: Selalu bahagia, selalu semangat Ibu, terus menjalankan aktivitasnya.
1: Ibu siapa?
2: Walaupun Bunda di malam hari ya masih menjalankan tugas. Sehat selalu, Dinda.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bunda Hani.
0: Wah, padahal kita pengen mendengar ini pengalaman ini Bunda kan, Hani. Gimana caranya?
1: Bunda Hani punya anak ya?
2: Iya, tapi ini seharusnya kita ini HP-nya di zaman sekarang ini, gadget itu. Saya mengawasi ini, alhamdulillah saya diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zaman sekarang ini bukan yang baik itu mereka lakukan. Dengan adanya gadget itu, Dinda, ya. Kadang itu gadget itu kan HP itu untuk silaturahim.
0: Betul.
2: Yang jauh didekatkan. Ya. Yang dekat kita sayangi, kita lindungi. Tetapi seakan-akan kita ini sudah kenal baik, dijauhi. Padahal saya ini niatku silaturahim. Kita saling mendoakan. Tetapi kadang di gadget itu, Dinda, di WA itu kita dia call.

0: lama-kelamaan itu mereka ubah muka wajah mereka. Ditunjukkan kayak binatang, kayak kita ini sebagai kita yang kan sudah tawal, kita ini sudah orang tua. Orang tua, tapi mereka ini mempermainkan kita. Bagaimana orang gitu ya? Seperti itu. Jadi saya itu bukan membenci, karena yang kita jalankan silaturahmi itu saling mendoakan, bukan untuk memanfaatkan orang. Seperti itu, ini saya minta maaf Dinda, Ina dengan Dinda.
1: Bunda Ina.
0: Saya minta maaf. Ibu Ina. Itu saya seperti itu. Apalagi itu kan saya suka nonton di YouTube itu Ustaz Bustomi. Kan dia menjalankan sunahnya Nabi itu, salawat Nabi. Itu saya pelajari itu yang baik. Ya Allah. Saya begitu saya melakukan ajarkan kepada turunan keluarga ku, anak siapapun. Saya bilang itu HP perbaiki yang bermanfaat kita lakukan seperti itu Dinda ya. Buat undahan ini saya berikan tip untuk saya, karena apa yang saya diberikan oleh Allah sebenarnya petunjuk, saya jauhi itu orang yang melakukan kepada kita itu yang tidak baik. Mau pencerahan itu bagaimana seperti itu Dinda? Terima kasih. Ya, selalu bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau makanya kadang-kadang membatasi mungkin ya, dan tidak mau karena pas menggunakan sosial media ada pengguna lain juga yang mengolok-olok gitu. Baik, ya. Kalau menurut Bunda Ina bagaimana? Ibu Ina,
2: silakan. Ya benar Bu. Kalau saya melihatnya itu sebagai kesenjangan, kesenjangan waktu ya. Zaman saya tidak tahu Bunda Ina usianya berapa ya sekarang?
1: Mungkin
2: 50-an?
1: Mungkin sekitar itulah ya.
2: Kita yang usia 50-an ini kan punya anak usia 20-25 ya. Yang tentu zamannya berbeda. Jadi ya mungkin awal-awalnya kita memang juga kaget. Saya juga kaget ketika misalnya kita diskusi lalu kemudian anak menjawab, "Enggak gitu, Ma." Kalau kita dulu enggak mungkin mengatakan begitu kan ke orang tua kita. Dia manggut dengan anak. Enggak gitu, Ma. Harusnya kita begini-begini gitu. Ya awal-awalnya kaget, tapi lama-lama kemudian kita belajar, oh inilah beda zaman.
1: Mereka langsung to the point begitu ya.
2: Iya benar. Dan pada usia tertentu saya melihat pokoknya harus berani tampil beda. Mama bilang iya, kita harus bilang tidak. Terus kalau mama bilang tidak, kita harus iya gitu kan. Ya, tapi kan saya pikir ini para psikolog ini yang paham betul tentang ini. Karena kita memahami sebagai itu perbedaan, jadi mungkin ya... Kalau dalam istilah quantum teaching itu ada bahwa kita dulu masuk ke dunia mereka, setelah mereka menganggap kita teman, ya kan, kita kalau orang Banjar bilang rasuk, udah mulai rasuk, baru kita bawa mereka ke dunia kita. Jadi kita mungkin pertama-tama nih kayak ada acara madihin, mungkin kita awalnya ikut aja dulu, padahal kan, aduh, capek, ngantuk, gitu kan, tapi nonton, nah baru nanti mereka kan merasa, oh mamaku atau abahku mau ya ikut ini gitu kan, nah barulah kemudian kita bawa mereka ke dunia kita. Nah coba dengar madihin tuh kan isinya pesan ya, ada pesan-pesan, ada ini, wah barulah kita masuk gitu. Memang kalau pertama-tama memang kaget itu karena dunianya beda ya, nah, mereka to the point, kritis. Jadi kalau kita yang gak tahan memang ada juga bagusnya membatasi diri. Belum lagi kalau melihat kita bahasa-bahasa yang diplesetkan ya. Saya juga melihat WhatsApp anak itu. Saya tanya anak saya, apalagi ada singkatan-singkatan tuh kan, vokal-vokal itu kan kadang dibuang, tapi kita paham lah apa maksud kata itu. Saya tanya anak saya, kamu paham gak ini artinya? Iya, kata dia. Nah, abis itu baru, kamu, menurut kamu ini gimana nih kata-kata ini kan? Nah, jadi di situ baru kita masuk, ya kita coba. Cuman itulah, kita mencoba, nah di situ kitanya yang berempati kan? Kita berempati, ini kenapa sih kayak gini? apa yang terjadi. Jadi ya mungkin di antara kawan-kawannya memang mungkin kata-kata itu biasa, ya, tapi kemudian seandainya misalnya lah, misalnya kita memahami mereka bahwa oh dunianya kayak begitu kali ya. Tapi ya mungkin disitulah kemudian kita bisa pelan-pelan masuk, ya menurut kamu bagus gak sih kata-kata itu? Nah seandainya, lalu kita mulailah berempatinya tuh, kalau kamu mengatakan seperti itu, ini kan orang lain nih mengatakan ke kita, kemudian dia bilang kata-kata itu gak bagus, berarti kita juga kalau sebaiknya menghindari kata-kata itu diucapkan. Jadi bagaimana memahami kenapa kata itu keluar, kemudian tapi itu terbalik dari empati, bagaimana orang kita memahami dia mengatakan seperti itu dan kemudian kita tidak mau kata itu keluar juga dari mulut kita. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Ya, itu yang kadang-kadang membuat mental seseorang tuh langsung down. Hanya dengan jari jemari, jempol yang terlalu
2: baju
1: terlalu tajam, terlalu sadis begitu ya, dalam dalam mengetik kata-kata begitu yang sangat melukai begitu. Itu jauh lebih ini ya, Bu Ina ya.
2: Iya, dan saya melihat itu di grup mahasiswa atau siswa ada grup yang gak ada guru. Jadi antara mereka saja
1: mereka bisa lepas gitu ya untuk melakukan apapun.
2: Ada yang grup gak ada dosen gitu. Jadi disitulah mereka mungkin mengeluarkan. Saya kadang juga mikir, maaf kami minta waktu untuk diskusikan dulu ya Bu. Dalam hati saya, kenapa gak didiskusikan di grup yang ini yang ada dosennya.
1: Tapi kan takut lagi kalau di sana kan jejak digital, kan kita tidak tahu siapa-siapa yang akhirnya bisa membaca walaupun itu tidak di dalam grup kita begitu ya.
2: Nah itu
1: Bu Ina, itu harus kita memang harus lebih bijaksana, berhati-hati begitu ya Bu Ina.
2: Nah di situ saya pikir pada generasi Gen Z tadi seperti Ibu Hani itu kan, ketika misalnya anaknya, keponakan beliau juga harus belajar. Oh iya, memang harus diakuin kalau kita yang seusia ini kan mungkin ada merasa sebagai orang tua lalu harus dijaga perasaannya. Nah disitulah mungkin anak muda ini juga memahami, oh iya ini orang tua yang mungkin hidup di zamannya kata-kata itu nggak patut diucapkan, ya kan. Nah saya kira itu
1: harus bisa membedakan begitu. Ada batasan yang harus yang mana yang boleh kita sampaikan dan yang mana yang tidak boleh begitu ya.
2: Nah saya pikir bagian berikutnya kita berbagilah. Ini sekarang kita bisa apa?
1: Iya.
2: Bapak guru, ibu guru di sana bisa bercerita apa?
1: Baik, nanti bagaimana peran Bapak Ibu guru tadi, peran keluarga juga orang tua di rumah gitu, dalam
2: tetangga, masyarakat itu juga.
1: Baik, Bu Ina, untuk kaum muslimin dan muslimah kami ingatkan untuk saat ini Banjarmasin dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya dan kita jeda sesaat Bu Ina, tetap di Lentera Kehidupan.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lentera Kehidupan. Kita masih bersama Ibu Ina, dan tadi kita sudah siap ya untuk menerima ilmu dari Ibu Ina, bagaimana menumbuhkan empati itu tadi, bagaimana peran entah itu guru-guru, dosen-dosen begitu ya di sekolah, di kampus, dan juga orang tua di rumah, menumbuhkan empati tanpa membuat seseorang kehilangan ketegasan atau mudah dimanfaatkan. Ibu Ina, bagaimana Bu?
2: Ya, kita kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan ada tiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau dimulai dari rumah, karena rumah ini kan sekolah pertama ya Ibu. Sebenarnya, nah ini perlu latihan mungkin memang. Kadang orang curhat, ya orang curhat itu kan mencurahkan perasaannya ya. Hal yang dia perlukan sebenarnya kan telinga kita aja,
1: ya kan? Cukup untuk mendengarkan gitu ya.
2: Dia kan cuma minta didengar saja. Dia tidak mesti harus dikasih solusi. Kamu seharusnya gini. Nah, kalau di rumah itu kan sebenarnya orang tua, kepada siapa sajalah dia seorang anak bercerita. Sebenarnya kan kita hanya mendengarkan. Oh, pakai modal. Oh, manggut. Jadi baru nanti mungkin udah keluar semua. Udah. Kan cuma pelukan aja yang dicarinya atau bahu kita saja yang diperlukan dia. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua misalnya, kita belajar untuk mendengarkan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh bagi dia di kemudian hari. Oh iya ya, kawanku cerita bahwa dia kehilangan duit atau apalah. Oh iya, didengerin aja. Kita gak bisa juga ganti duitnya kan. Jadi oh iya, dan itu sudah cukup melegakan. Kadang orang itu kan hanya tempat meluahkan perasaan saja. Bisa dengan latihan seperti itu. Kemudian bisa juga kita balik kan suatu hari. Misalnya, nak, coba duduk di sini. Mama mau cerita. Kamu dengerin ya. Jadi dia belajar juga kan. Kemudian yang kedua tuh kalau di rumah katanya bisa dengan membaca gestur. Ya kan? Misalnya posisi anak itu yang miring. Ayo Ina, tolong dong cuci piring. Kita udah bisa dah membaca gestur gitu kan, gerak apa bahasa tubuh dia tuh. Jadi kemudian, oh kenapa capek ya? Ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu, tapi nanti tolong cuci piring ya. Tetap. Jadi pembagian tugas itu tetap ada, walaupun harus belajar memahami agar menjadi pelajaran juga buat dia. Oh nanti kalau mama nyender, udah kenapa ma? Tuh dia belajar berempati. Kenapa
1: dia berlaku yang sama begitu?
2: Iya, ya, karena kan ada contoh ya, katanya teladan itu. Nah, lalu kemudian kalau di sekolah kan sebenarnya orang tua kedua ya bagi anak. Sama aja sih sebenarnya. Jadi tidak mesti harus guru BK yang menjadi pendengar ini. Wali kelas, guru atau
1: teman sebaya tuh paling nyaman biasanya ya, Bu.
2: Betul. Makanya katanya anak itu kalau bisa tumbuh sehat, sehat secara mental. Kalau dia punya teman, ada namanya cycle ya. Itu dia punya geng. Dengan geng itu kan dia sebenarnya bisa terbuka untuk bercerita, dan dia belajar untuk menjaga rahasia. Soalnya kalau itu bocor, walaupun bocornya halus,
1: itu kadang-kadang kita perlunya jangan oversharing begitu ya Bu Ina.
2: Oversharing istilahnya ya.
1: Istilahnya begitu. Jadi terlalu berlebihan untuk hal-hal yang misalnya memang itu boleh dikatakan itu sebuah rahasia begitu ya. Tetap harus jadi rahasia.
2: Betul.
1: Begitu. Jangan sampai kita bocor terbuka. Karena kita kan nggak tahu apakah dengan teman mungkin teman satu frekuensi, terus teman komunitas atau teman bekerja begitu ya, teman di kantor atau bagaimana, kita tidak tahu suatu saat ada terjadi apa begitu kan.
2: Betul.
1: Dan itu akan menjadi, kadang-kadang bisa menjadi sebuah ancaman gitu ya. Betulkah Bu Inas berkata seperti ini?
2: Ya, kayak misalnya gini, guru kan memang sih saya sadar kalau guru tuh sibuk 24 JPL mereka harus tuntaskan dalam seminggu. Tapi kalau misalnya anak itu kan kadang cuma tepukan aja diperlukannya.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya disapa, kenapa sedih ya? Ayo kini sini duduk, kita cerita yuk. Kenapa? Itu kan dia melihat, oh guruku perhatian. Jadi kemudian dia juga akan belajar. Oh enak ya kalau diperlakukan seperti itu, ada orang yang mau mendengar. Nanti kan di lain waktu dia yang akan berlaku seperti itu, mendengarkan temennya. Eh kenapa nangis? Ya, iya tadi penselku patah. Terus, oh, jadi dia ceritakan dan itu sangat melegakan bagi anak. Itu di sekolah, makanya ada wali kelas, ada guru BK. Dan saya melihat guru-guru yang seperti itu sangat disukain oleh anak-anak. Dia berasa nyaman, ya kan, untuk bertemu dengan guru seperti itu.
1: Jadi sebenarnya kalau kita dipanggil guru BK atau menemui guru BK atas inisiatif sendiri, bukan berarti kita bermasalah begitu.
2: Betul.
1: Ya Bu Ina ya.
2: Nah anak-anak sekarang itu sadar itu.
1: Seperti itu ya.
2: Sadar itu bahwa ada anak yang kok kamu sering sih ke guru BK? Ya enak aja aku cerita katanya, kalau kan ada etika bahwa guru BK tidak akan membocorkan cerita ya, sama seperti konselor juga tidak akan membocorkan. Dan dia mungkin merasa nyaman seperti itu.
1: Jadi sebuah kode etik begitu ya Bu Ina.
2: Ya, nah itu kan bagus ya. Anak juga belajar dia belajar mencontoh. Nantinya diharapkan dia akan mencontoh. Itu kalau lingkungan sekolah. Kalau di masyarakat kan sebenarnya kita, nah kembali lagi ke orang tua. Kalau ke orang tua kan bisa aja misalnya anak-anak bisa nggak tolong, bukan bisa nggak, nak tolong dong misalnya kita antarin apa, makanan kah sepiring saja atau apa. Kenapa? Mungkin awalnya hanya sekedar, iya nih mama pengen ini aja bagi makanan gitu kan. Bisa juga kalau misalnya tetangga di sebelah rumah mau selamatan, bisa aja kita ajak anak, ayo kita ke sebelah yuk. Mau ngapain ya, gelar tikarnya kah atau apa,
1: adik bantu-bantu dikit
2: ya, bantu-bantu dikit gitu kan. Jadi belum lagi kalau ada yang meninggal dunia, ya kan, takziah. Itu kan juga sebenarnya melatih membiasakan.
1: Itu sejak kapan tuh Bu Ina harusnya kita membiasakan itu?
2: Saya melihat anak tetangga saya ada yang malah anaknya masih kecil-kecil.
1: Masih kecil ya. Itu terekam betul-betul ya di benak mereka ya.
2: Coba belum lagi kan kalau kita coba lihat itu si Ridho, mamanya kan meninggal. Kalau kita bilang bahwa gimana kalau kamu, kalau mama meninggal ya kan, mungkin tuh agak beda ya pertanyaan. Coba kira-kira gimana ya perasaan Ridho ya, baru kemudian kita apa yang bisa kita bantu ya. Apalagi saya ngelihat kemudian bagus buku-buku teks sekarang ya, di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang SMP itu saya lihat ada memang ada pembahasan tentang takziah. Dan itu tidak hanya sekedar dijelaskan apa itu takziah, tapi juga dijelaskan kenapa takziah itu secara sosial bermakna bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
1: Jadi sekarang ada kurikulumnya begitu ya Bu?
2: Iya, jadi tidak hanya sebatas definisi pemahaman saja, tapi udah mulai
1: seperti diulas betul begitu.
2: Diulas, ya. Jadi ada kalau kurikulum sekarang tuh namanya deep learning ya, pembelajaran mendalam, tidak hanya sekedar menghafal, tapi kemudian kalau malah ada laporan apa yang kamu lakukan, bagaimana perasaanmu setelah melakukan takziah. Nah, belum lagi kalau bisa lebih jauh kan, misalnya ikut salat jenazahnya.
1: Jadi sudah dia. Kadang kalau kita zaman dulu belum ya.
2: Belum. Tidak. Makanya saya bilang ya, bagus itu kurikulum sekarang itu. Tidak hanya sampai pada
1: itu pendidikan apa? Pendidikan agama atau
2: saya
1: bagaimana
2: Bu? Itu ada di materi pendidikan agama Islam
1: untuk dan SMP.
2: Untuk SMP.
1: SMP.
2: Okay. Kapan takziah harus dilakukan, sebaiknya dilakukan, kemudian kenapa kemudian kita kadang ada memberikan amplop.
1: Iya.
2: Okay. Sampai begitu.
1: Apa di sana
2: jadi
1: penjabarannya?
2: Penjabaran tuh katanya kenapa kita harus datang? Jadi anak orang itu tidak sempat kemudian menangisi kepergian, tapi kan dia ini ada teman, apalagi kalau kita tuh suka nanya ya kemudian kenapa sakitnya apa, ya kan? Jadi dia kemudian cerita, oh iya, padahal mamaku kam kado garing-garing,
1: tiba-tiba,
2: jadi dia bisa. Kalau orang Banjar itu apa mahali-hali, jadi nggak dia nggak sempat sendirian di kamar menangis, paling nggak ya kan?
1: Jadi merasa ditemani tempat ada, begitu
2: ada
1: ya.
2: Orang
1: ya. Ya. Baik Bu Ina, jadi sebenarnya untuk kita ketakziah itu bukan bukan semata untuk si mayit gitu ya, jenazah, ya, tapi untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk penghiburan begitu ya, Bu Ina ya, untuk menghibur. Baik Bu Ina, karena waktu kita ini sebenarnya apa dampaknya nih Bu Ina jika seseorang tumbuh tanpa memiliki rasa empati?
2: Nah, itu apa ya? Itu kayak orang nggak ngerti aja dia hidup sendiri di dunia. Nah itu juga mungkin poin yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Ini kan lahir tahun 97 sampai 2012 itu kan anak-anak kita ya. Bahwa kita nih bukan hidup di tengah hutan. Di tengah hutan pun kita kan masih memerlukan tanaman, perlu makan. Jadi karena kita nih sebagai makhluk sosial perlu hidup dengan orang lain, dan kita tidak tahu kemudian suatu hari kita akan mengalami musibah juga. Ya, walaupun kita selalu berdoa mudah-mudahan terlindungi ya.
1: Amin.
2: Tapi tetap kita harus menanamkan empati ini, karena dunia ini kan bukan surga ya. Jadi pasti ada masalah, pasti ada musibah. Walaupun di sisi lain tentu tidak cerita sedih melulu. Ada rasa gembira, mungkin misalnya dia baru dapat hadiah, itu kan juga perlu berempati ya. Jangan sampai kawan kita senang dia ranking 1 atau dapat juara apa, lalu kita diem nengokin aja. Jadi apa ya? Awkward apa sih? Malah membingungkan reaksi kita itu kan. Jadi
1: jauh-jauh memberikan apresiasi begitu. Ya.
2: Betul. Jadi tentu saja empati ini bukan terhadap sesuatu yang menyedihkan, tetapi juga perlu yang menyenangkan. Jangan sampai muka kita datar aja ngelihat teman kita apa dapat hadiah atau apa ya kan.
1: Nampak banget kita di sana merasakan ketidaknyamanan ya, karena kita tidak mendapatkan prestasi itu begitu. Betul. Ya Bu Ina ya.
2: Iya, kita kan jadi orang akan berpikir kenapa dia ini iri atau apa.
1: Kalau masa-masa itu memang jiwa kompetisinya memang sangat kuat ya.
2: Ya.
1: Tapi tidak hanya usia itu ya, banyak juga masih orang-orang yang mungkin sudah berusia sangat lanjut masih ada jiwa kompetisi yang mungkin secara tidak sehat begitu.
2: Betul.
1: Ya Bu Ina ya. Bu Ina, apa langkah sederhana nih Bu yang bisa dilakukan generasi Z setiap hari untuk melatih empatinya Bu?
2: Apa ya? Pertama mungkin mereka tetap harus didamping ya. Mereka tidak akan tahu bahwa empati itu perlu kalau mereka tidak paham. Jadi mungkin kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai tetangga perlu mungkin pertama-tama memberi contoh dulu kali ya. Memberi contoh bahwa kita belajar untuk mendengarkan, memberikan contoh kepada mereka bahwa mendengarkan itu bermanfaat untuk melegakan. Nanti kan kalau mereka cerita terus didengerin, iya ternyata enak ya kalau didengar orang. Nah itu kan memberikan contoh ya.
1: Kalau model utama tuh orang tua di rumah begitu ya.
2: Betul. Kemudian baru mungkin kalau bisa sampai merespon, walaupun kita tidak bisa memberikan jalan keluar yang menyelesaikan, tapi paling tidak memberikan insight atau pencerahan kepada mereka. Oh iya ya, aku bisa begini ya sebenarnya gitu. Jadi ini closing ya.
1: Iya. Kalian silakan Bu Wina.
2: Jadi Gen Z yang hidup tahun 9 yang lahir tahun 1997 sampai 2012 tadi itu hal alami ya. Kita enggak bisa langsung kemudian generasi ini tutup deh. Gitu ya. Enggak usah dilihat. Itu enggak bisa, itu hal yang alami dan kita tidak bisa nafikan itu. Nah, sekarang dengan segala kelebihan mereka itu kita bisa manfaatkan untuk kemajuan. Walaupun ada hal, sisi negatifnya, walaupun ini tidak seluruh Gen Z seperti ini. Ada hal yang mungkin harus kita kawal ya. Kawal yaitu bagaimana agar generasi Z ini tetap peduli terhadap lingkungan mereka, sosial mereka. Nah, tentu saja keluarga, guru, dosen, anggota masyarakat itu memiliki peran untuk bagaimana membantu para Gen Z ini, mendampingi mereka agar tumbuhlah rasa empati itu. Itu kita dengan tadi, contoh teladan tadi.
1: Terima kasih banyak Bu Ina ya, sudah memberikan ilmunya, pencerahannya kepada kita semua, karena ini sangat penting sekali.
2: Padahal saya berharap dari pemirsa ini banyak pengalaman.
1: Mereka banyak menyimak saja nih, seperti Mbak Nurat Mirajima juga dari YouTube RRI Pro 1 Banjar. Pasti cuma menyimak, katanya terima kasih Mbak Nurat Mirajima, padahal kita juga ingin mendapatkan pertanyaan. Nanti kita diskusikan begitu ya Bu Ina ya.
2: Apalagi masukan.
1: Masukan itu lebih baik lagi. Baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bukan penduduk Republik Indonesia ini bukan penduduk yang jangan sampai malah kehilangan empati begitu ya Bu. Mudah-mudahan setelah ini akan tumbuh terus rasa empati itu yang ada di hati. Dengan tentunya dengan pelan-pelan yang dimulai dari rumah begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Ina Mutmainah MA sudah meluangkan waktunya di sini di Lentera Kehidupan.
2: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih banyak juga
2: pendengar dan manfaat ya.
1: Sangat bermanfaat Bu Ina, terima kasih banyak. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa, sampai di sini Lentera Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Informasi malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berpitik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan. Mana yang prioritas? Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disue untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumuslah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanist Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Sabi Alonso.

mereka di Asia, salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Mimbar Agama Kristen. Kali ini untuk edisi 7 Agustus 2026 bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH dengan kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26.
2: Sungguh kami bersyukur malam hari ini telah naikkan pujian penyembahan kepada-Mu dengan segenap hati, dan kini kami boleh membuka hati untuk mendengar sabda-Mu. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik dalam hidup kami di dunia ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap melakukan apa yang Kau kehendaki. Kiranya kebenaran firman-Mu malam hari ini meneguhkan hidup kami sebagai umat pilihan Tuhan untuk menaruh iman dan harap penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya saudara, malam hari ini renungan kita diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36. Kitab Yehezkiel 36, kita akan membaca ayat 25 dan ayat yang ke-26. Yehezkiel 36, kita akan membaca ayat 25 dan ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Berbahagia bagi kita yang berkenan merenungkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya. Ya saudara, ini adalah prinsip hidup orang beriman yang dekat dengan Tuhan, yang memahami arti karya dari hidup anugerah. Karena tidak semua orang memahami akan arti anugerah dalam hidupnya. Tidak sedikit mereka yang sulit untuk hidup dalam rasa syukur. Mereka sungguh-sungguh dalam hidupnya hanya menjalani kehidupan secara rutinitas tanpa arah dan tujuan selain duniawi. Hal yang rohani itu hal yang adalah satu minggu sekali, itu pun kalau sempat, kalau ada waktu, kalau aku mau, ya. Tidak menjadikan satu kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Tidak menjadikan satu kerinduan untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Padahal di dalam ayat 25 dikatakan dengan jelas, kamu akan kuberikan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Maka hal yang pertama, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan memahami arti grace daripada Tuhan atas hidupnya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Maka dari itu saudara harus paham ini. Kenapa? Di ayat 25 jelas Tuhan mencurahkan kepada kita air yang jernih yang akan mentahirkan kamu. Karena tidak semua apa yang menjadi ciptaan Tuhan dalam dunia sekarang ini yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang menjadi sulit untuk mereka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena keduniawiannya sudah begitu kuat. Hal-hal yang terjadi dalam hidupnya dikuasai oleh hal dunia. Apapun aspek hidupnya, selalu pertimbangannya hal dunia. Jabatan, kehormatan, kekayaan. Apakah kita mungkin bisa menjadi seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani? Bahwa sesungguhnya ketika Yesus berkata kepada Bapa di dalam pasal yang ke-26 di Injil Matius itu, Yesus berkata apa? Kalau boleh cawan ini berlalu, lalukan. Tapi jangan itu kehendakmu yang jadi. Sulit menghadapi situasi kehidupan, tapi apakah kita mampu di dalam menjalani hidup ini meletakkan semua dasar langkah hidup kita pada kehendak ilahi? Ini gak gampang, saudara. Tetapi kita harus memulainya. Maka sadari hal pertama yang Tuhan telah nyatakan adalah mentahirkan saudara dan saya dari segala kenajisan. Karena ini pemisah. Ini yang menjadi jurang antara hidup manusia, dunia, dengan Tuhan. Terpisah jauh. Karena dosa itu yang menjadi penghalang, yang menjadi pemisah jarak antara kita dengan Tuhan. Padahal tadi dikatakan melalui pujian, Tuhan itu sesungguhnya hanya sejauh doa. Nah, bagaimana saudara menyikapi kalau Tuhan itu hanya sejauh doa? Tidak bisa kita hanya berdoa-berdoa tanpa memahami arti anugerah. Bahwa saudara dan saya sudah ditahirkan, diampuni, disucikan dari segala kenajisan. Terhadap apa? Berhala. Tuhan telah mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Coba, ada berapa banyak kita yang masih pegang berhala? Ya. Apa itu? Ya. Hobi, kesukaan, ya. Melebihi segala. Kalau ukurannya, gampangnya begini. Kalau saudara punya segala sesuatu dan saudara sulit untuk melepaskan, dibanding saudara melangkah untuk Tuhan, maka itu berhala. Karena apa? Keterikatan hidup kita pada sesuatu itu ternyata jauh lebih besar daripada keterikatan kita dengan Tuhan. Maka ingat, Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Dan Tuhan telah mentahirkan itu semua. Sekarang saudara menjadi milik Tuhan. Inilah hidup dalam anugerah, ditebus oleh darah Kristus, dicurahkan oleh air yang jernih, ditahirkan dari segala kenajisan. Dan sekarang kita menjadi milik Tuhan. Maka sekarang kalau saudara menjadi milik Tuhan, maka dimensi hidupmu ada di dalam dimensi roh, rohani, bukan di dalam dimensi duniawi. Memang kita hidup dalam dunia, tapi rohaninya ini jangan sampai kalah. Kalau rohaninya ternyata lebih kecil daripada dunianya, maka saudara sedang masih terikat dalam keberhalaan. Makanya di dalam ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nah, ini dimensi hidup kita di dalam dimensi roh sekarang, bukan dalam daging lagi, tapi di dalam roh. Nah, hati itu menjadi pusat jiwani kita. Maka yang diselamatkan Tuhan itu jiwanya. Nah, jiwa dan roh inilah yang disebut dengan hati dan roh. Nah, karena itu saudara, perhatikan baik-baik, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak ilahi dalam kehidupan rohani kita? Besar mana dengan hal yang dunia? Lebih berat mana?
0: Kalau saudara tidak bisa melepaskan atau merasa ada beban yang berat untuk melepaskan itu, maka saudara sedang diikat oleh keberhalaan. Contoh sederhana aja, HP, ya, tanpa kita sadari, ini ternyata lebih berat ketinggalan HP. Ya, ketinggalan HP itu lebih berat. Maka kalau sudah ketinggalan HP, waduh, ya alasannya macam-macam. Beli bisa lewat HP, nggak usah lewat dompet. Ya, sekarang pakai apa ini? Kris. Ya, tersimpan di situ, bisa bayar pakai kris. Ya kalau ada saldonya, kan gitu. Kalau ada yang jadi masalah kan di situ. Ya kris-kris aja di. Kalau di scan ternyata nggak ada saldonya, ya sama juga bohong ya. Ya penting memang, tapi coba saudara, keterikatan kita dengan HP itu tidur, ya berbantal HP sekarang, ya kan? Nggak bisa meletakkan HP di meja itu. Apalagi di ruang tamu, saudara tidur di kamar, HP-nya ada di ruang tamu. Waduh, saudara gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena itu. Nah, ini menjadikan bagi kita terikat dalam keberhalaan. Itu contoh sederhana itu. Ya. Maka saya senang kalau kemudian ada gerakan di gereja ini, setiap kita yang masuk gereja ini, jangan lupa bawa Alkitab, ya. Bawa Alkitab ini maksudnya, bukannya yang elektronik gitu ya. Jadi kalau ketinggalan HP di rumah ya sudah, di sini masih ada Alkitab gitu. Ya. Ada berapa banyak saudara yang kemudian kalau nggak bawa Alkitab rasanya, aduh, ketinggalan Alkitabnya ada. Sekarang kan santai gitu. Ini tanda kita dikuasai oleh zaman, hati-hati. Padahal Tuhan katakan, jangan kau menjadi sama dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu, karaktermu, hatimu, berubah. Ya. Nah, hal yang kedua ini penting. Yang pertama, jangan sampai saudara terikat oleh dunia, keberhalaan, untuk bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara harus memiliki hati yang bersih, yang baru. Ya. Hati ini jiwa. Jangan diikat oleh dunia. Nah, yang ketiga, saudara harus hidup di dalam roh. Dimensi rohnya di mana? Ini penting, saudara. Hal yang rohani, kalau saudara baca dalam Galatia 5, dibanding dengan hal yang kedagingan, ya, daging dan roh, hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Ayat 16 itu daging, sampai ayat 21 itu hal kedagingan. Tapi hal yang di dalam roh itu ayat 22, 23, 24 ya, dari Galatia pasal 5. Jadi jangan sampai kita ada di dalam daging. Ya, ayat yang ke-16 itu hal kedagingan. Jangan. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam dimensi roh. Bukan berarti saudara kemudian cara hidupnya apa ini? Berhalusinasi. Ya, ngawang itu apa ya? Melayang gitu ya. Enggak. Ya. Artinya hidup di dalam roh, kekuatan kuasa roh itu jauh lebih besar daripada apa yang menjadi kekuatan daging kita. Memang kita masih hidup dalam daging, tetapi ini harus lebih kecil kedagingannya daripada rohnya. Jadi hidup kita ini terkena dimensinya daging dan roh. Kalau 100% itu adalah diri saudara yang terdiri dari daging dan roh, sekarang dominannya yang mana? Kalau 60% rohnya, maka 40% 10% daging. Jangan dibalik. Dagingnya 60-40 roh. Contoh doa malam. Berat juga doa malam ini. Ya, enak di rumah lah. Ini dagingnya lebih besar. Ya. Apalagi kalau ibadah minggu. Mau berangkat, mau melayani, oh, langkahnya berat. Coba saudara, pertimbangkan ini dalam diri saudara sendiri. Didominasi apa diri saya ini? Didominasi roh ataukah didominasi daging? Pertimbangannya dalam diri saudara, diri sendiri, bukan orang lain, bukan penilaian orang lain. Ya. Orang lain nggak bisa menilai saudara, kecuali Tuhan. Sepertinya saya rohani hidupnya, tapi dagingnya kuat. Ternyata lebih mendominasi. Kedagingannya 70% daripada sabar dan marah, ternyata lebih besar, lebih kuat marahnya daripada sabarnya. Sabarnya kecil. Gambarannya gitu pertimbangannya. Nah, saudara, ini yang perlu kita pahami pada malam hari ini. Apakah kita di dalam kekuatan kuasa roh? Kalau saudara hidup di dalam roh, maka enak. Kalau Roma 8 ayat 26 dikatakan roh itu akan berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Maka di situ sampai pada ayat 28, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau saudara hidupnya dalam dimensi roh. Jadi dimensi roh itu bukan kemudian saudara menyepi, bertapa, menjauhi segala sesuatu, masuk ke dalam gua yang gelap gulita, saudara sendiri di sana. Enggak. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kita harus tetap keluar. Tapi kekuatan kuasa roh yang menguasai tubuh kita harus lebih besar daripada dagingnya. Maka di situ hidup saudara menjadi hidup di dalam anugerah. Orang tidak bisa hidup dalam anugerah karena dagingnya ternyata lebih besar, lebih berkuasa daripada roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dia tidak sadar bahwa sudah ditebus oleh darah Kristus, hidupnya sebetulnya sudah kudus, disucikan, dikuduskan, dikhususkan sebagai milik Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang baru, jiwa yang baru, semangat yang baru di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, rohnya, roh Allah berkuasa atas dirinya, atas hidupnya. Segala sesuatu boleh terjadi, masalah, persoalan, tantangan, tapi jangan kecilkan arti roh Allah yang ada dalam diri. Ingat, dalam 2 Timotius pasal yang ke berapa? 1 ayat yang ke 7. Roh yang ada padaku itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita harus punya konteks ini. Nah, yang keempat, bahwa hidup dalam anugerah Tuhan tidak hanya sekedar hidup dalam kesucian, memiliki hati yang baru, jiwa yang penuh semangat, gairah rohani, dan hidupnya yang ketiga dikuasai Roh Kudus. Maka yang keempat, kehendak ilahi harus menjadi yang utama dalam hidupnya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena di sini dikatakan jelas, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
3: Jadi kehendak Tuhan harus menjadi dominasi dalam hidup saudara. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi yang keempat, bahwa kehendak ilahi harus menjadi yang paling utama dalam hidupnya. Sekalipun doaku tidak terjawab, tapi kalau itu kehendak Tuhan, itu lebih baik. Adakah kita punya konsep, prinsip hidup yang seperti itu? Maka kalau saudara punya prinsip, konsep hidup yang seperti itu, saya yakin saudara sedang hidup di dalam anugerah Tuhan. Maka inilah yang menjadi empat poin penting bagaimana hidup dalam anugerah, yaitu ketika saudara menjaga hidup dalam kesucian, kekudusan. Yang kedua, dengan jiwa hati yang sungguh-sungguh lembut, hati yang baik dan didominasi oleh Roh Kudus dalam segala aspek hidupnya. Dan yang keempat, kehendak Tuhan adalah yang paling utama dalam hidupnya. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Skala prioritasnya adalah kehendak Tuhan. Dan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, kehendak Tuhan itu yang paling utama. Bukan orang yang menyebut kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, mari kita menjadikan kehendak Tuhan itu paling utama dalam hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang, firman Tuhan tetap yang utama. Walaupun aku sedang dalam tekanan, firman Tuhan tetap yang aku lakukan. Segala sesuatu dalam hidup di dunia ini boleh berubah, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan bagi kami untuk hidup dalam anugerah ilahi. Supaya demikian kami boleh memahami arti kekudusan hidup, kesucian diri. Itulah yang penting. Dengan hati yang bersih dan hidup dalam dominasi Roh Kudus dan melakukan kehendak ilahi yang paling utama dalam hidupnya, maka kami masuk di dalam hidup anugerah ilahi. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu, kami mengucap syukur, Engkau telah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat-berkat-Mu telah Kau curahkan dan limpahkan bagi kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan melindungi dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak drama radio produksi teman-teman dari RRI Banjarmasin dengan judul Soal Rasa Tetap Indonesia.

0: Wah, akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Katanya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak kebarat-baratan gitu ya.
3: Alah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja. Tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya kebarat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silakan. Tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, Pren?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi. Reni diperankan Rahma Hudayanti. Andi diperankan Yedi Yulistiadi. Ibu Wati diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kurang lebih 45 menit ke depan kita sudah di ngobrol bareng komunitas di mana nanti kami ingin mengajak Anda untuk bergabung di sini di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silahkan nanti di kolom komentar dan juga di WhatsApp, telepon juga di 0511325162 dan 0811531410. Ya, senang sekali bisa menemani Anda dalam ruang berbagi inspirasi, kreativitas dan pengalaman dari para pelaku komunitas maupun profesi yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kita akan mengupas bagaimana mesin jahit bukan sekadar alat untuk membuat pakaian, tetapi juga menjadi sarana berkarya, membangun usaha, hingga melestarikan kreativitas di tengah perkembangan dunia fashion. Ya, kita sudah hari ini, malam hari ini, sudah hadir bersama kita ada Novel Lisna Reza atau akrab disapa Echa, sudah tidak asing lagi. Selamat malam Echa, apa kabar?
9: Malam.
8: Senang sekali bisa jumpa Echa lagi nih ya.
9: Iya, terus karena tetap.
8: Dan malam hari ini kita bicara mengenai temanya singkat saja mesin jahit.
9: Mesin jahit. Los banner kita berpendaran kedinget kita membahas mesin jahit nih.
8: Nah, padahal dunia fashion ini tergantung dari mesin ini. Ya, Cak ya. Luar biasa nih Echa nih. Mungkin ada juga yang saat ini sedang
9: lagi menjahit
8: ya. Dari mungkin awal sejarah dari mesin jahit ini akan dihadirkan oleh Echa dan kita akan lebih banyak tahu ya, Cak ya. Iya. Nah, ini bisa diceritakan nih Cak bagaimana awal mula tertarik menjadi desainer busana dan mengenal mesin jahit. Echa, silakan.
9: Nah, jadilah pengertian singkat mesin jahit. Jadi mesin jahit itu alat yang digunakan untuk menyatukan dua bagian atau lebih tekstil lah, otomatis. Bisa kain, bisa kulit, pokoknya menyatukan dua bahan, terutamanya itu untuk tekstil. Fungsi utamanya itu untuk menyatukan bagian-bagian kain, membuat jahitan rapi dan kuat, habis itu mengolah kampung, mengolah kelim, dan lain-lain tadi. Soalnya dulu tuh sebelum ada mesin jahit, orang menjahitnya tuh pakai tangan, jahit tangan, ya pakai jarum dan benang. Nah, tapi kalau yang menjahit pakai tangan itu tuh lambat. Lambat loh dan ngalih prosesnya. Jadi pas abad ke 18-19 tuh mulai orang tuh menciptakan alat sehingga mempercepat proses menjahit yang pakai tangan tadi tuh. Nah, ada yang mengolah mesin jahit tuh, salah satunya tuh kayak Thomas Sain, itu tuh pas tahun 1790 membuat rancangan awal mesin jahit. Awalnya tuh untuk kulit. Untuk menjahit kulit karena akan lebih susah daripada kain. Habis tuh ngalihnya namanya dibaca Bertram Lee Timotier 1803, inya tuh mengembangkan lagi mesin jahit tadi itu supaya pakai rantai. Jadi kan dulu amunnya suah melihat tuh pian mesin jahitnya yang beengkolnya tuh di higa, yang di sini. Yang belum beengkol di batis. Yang kayak ini kayak es puter.
8: Di ininya kan di yang apa seperti apa tuh yang bulatannya tuh ya Cak ya.
9: Kan ada yang besinya. Putar jadi higanya tuh. Nah, di situ tuh ada kayuhannya. Nah, awalnya kan kayak gitu. Habis itu dikembangkannya lagi pakai rantai. Pakai rantai itu supaya kau pakai yang batis tuh, ini batis. Habis itu pas tahun 1846 oleh Elias Howe itunya mengembangkan mesin jahit dengan sistem lock stick. Nah, itu yang mengolahnya jadi dasar saking mesin jahit modern. Mm-hmm. Lockstick nih ini, backtack menyejir kita tuh, misal kayak mau ulangi jahitan. Mm-hmm. Jadi mesin jahitnya tuh kok jahitannya tuh kok beundur sorak, pincek mundurnya, saking mau ulangi jahitan supaya kuat. Nah itu, habis tuh ada Isaac Merritt Singer. Nah ini nama belakangnya tuh Singer, jadi kita tahu sudah. Inyanya mau olah
8: brand yang sangat terkenal ya Caya.
9: Inyanya mau olah mesin jahit itu lebih praktis dan jadi lebih populer lah, terutama untuk produksi rumah tangga. Nah itu tadi yang tokoh-tokoh dibalik pembuatan mesin jahit tadi.
8: Jadi ada tiga orang itu ya Ca?
9: Empat.
8: Ah, ada empat ya.
9: Okay. Ada Thomas, ada Beth Thermley, ada Elias, ada Isaac. Tadi Isaac Merritt Singer. Nah, itu tadi yang tukang olah. Habis itu kita ada jenis-jenis mesin jahit. Mesin jahit manual. Ini nih yang biasa ada tuh di rumah Nini kita. Mesin jahit bahari yang di engkol. Kita nih belakangan ini mati lampu, nanti terpakai banner mesin jahitnya nih keluarkan lagi. Mesin jahit ini yang pakai roda. Nah ya, cirinya tuh nyekar pakai listrik, tapi ada beberapa sudah yang dimodifikasi pakai listrik, kayak ditambahi dinamonya, tapi masih bisa pakai engkol kayak ini, kayak motor hybrid. Kayak sepeda listrik yang awal-awal yang bisa bekayu, bisa digas. Nah gitu. Kecepatannya tuh karena terlalu cepatnya lambat lah. Misalkan kita kehancapannya kan terpaculan.
8: Oh, jadi itu kelemahannya begitu ya,
9: Caya? Kelemahannya, kerennya halus loh, kayak sepatunya tuh tak halus. Yeah. Jadi misalkannya kita kehancapannya bahkan terhambur. Habis itu ada mesin jahit listrik. Nah mesin jahit listrik nih pakai dinamo atau motor listrik tadi. Lebih cepat daripada manual, karenanya pakai listrik lah. Mengoperasikannya tuh lebih mudah, tinggal jajak jalan ya. Kalau yang bengkol tadi tuh, kan ini bengkol kayak ini loh, kayak apa sih? Ya kayaknya kayak ayunnya tuh. Kalau misalkannya ayunannya tuh kada pas, tebulik, tebulik mesin kan kayak ini loh. Tersetop nih, tegana ke apa? Mbak tuh kita asai pulang, tersalah ayun, tebulik, pagat, benang.
8: Eca sudah pernah mencoba.
9: Sudah. Sudah rancak makanya mesin-mesin itu.
8: Sudah hatam ya, Caya.
9: Hatam sudah. Nah, habis itu ada mesin jahit elektronik atau komputer. Ini biasanya mesin jahit bordir. Jadi ada pilihan jahitannya. Jadi jahitannya tuh kada cuma lurus. Kalau yang mesin jahit manual tadi tuh kan hanya cuma ada lurus kayak gitu. Ini ada jahitan zigzag, apa yang berbentuk-bentuk itu. Nah, habis itu pengaturannya tuh lebih mudah. Beberapa tuh ada yang otomatis. Kayak misalnya ada yang pakai layar. Habis itu kita masukkan file gambarnya. Habis itu kalau mau olahkan stikernya, kayak bordir logo yang kecil-kecil tuh biasanya tuh. Nah,
8: itu sudah sangat maju ya, Cak ya.
9: Iya. Itu yang mesin jahit elektronik atau komputerisasi. Habis itu ada mesin jahit industri. Nah, mesin jahit industri ini kayak mesin jahit manual, tapi nggak pakai mesin. Samanya cuma bisa jahit lurus, tapi nya dirancang untuk produksi dalam jumlah besar. Kalau mesin jahit kayak portable atau yang manual tadi itu, kalau kita kelajuan tentunya akan rapai, nggak akan kayak capek jarnya. Nah ini mesin jahitnya lebih kuat, karenanya lebih ganal juga lah, awaknya lebih ganal kayak itu. Nah, dan mesinnya tuh lebih ganal, dannya lebih cepat, apa berjalannya tuh laju kayak itu, ngegasnya tuh lebih nancap. Nah, tapi nya cuma bisa satu jahitan, cuma bisa lurus aja.
8: Tidak bisa macam-macam, siksak tidak bisa ya, Caya.
9: Siksak ada bisanya. Nah, itu tentu jenis-jenisnya. Habis itu ada bagian-bagian dari mesin jahit. Kayak misalkannya tuh, ya paling utama ada jarum. Jarum ini beda-beda setiap mesin. Kayak mesinannya mesin, ukuran jarum tuh berbeda. Habis itu kepala jarumnya tuh berbeda loh. Habisnya kepala jarum tuh setahu ulun cuma ada dua lah. Ada yang gepeh, ada yang pipih. Nah tuh tergantung mesinnya. Kadang beda merek.
8: Gepeh, pipih beda ya, Cak?
9: Ini kan bulat nih, kepala jarum. Ada yang bulat, ada yang gepeng. Oh iya lah, gepeng lawan pipih sama. Iya, salah-salah ibu tuh. Ini kan bulat nih. Bulatnya ada yang kayak apa sih, yang rata satu bagian. Nah ini beda tuh, beda merek mesin jahit, beda jarum. Walaupun biasanya tuh jenis mesin jahitnya tuh sama nih, tapi mereknya beda. Itu bisa beda juga jarumnya yang dipakai. Habis tuh hadap jarumnya tuh beda juga. Hmm. Ada hadap jarumnya tuh yang ke depan. Biasanya tuh mesin jahit portable hadapnya ke depan.
8: Yeah.
9: Jarumnya berhadapan kita. Kalau mesin jahit high speed, hadapnya di samping, lubangnya di samping. Nah, itu kalau misalkannya kita tersalah, itu beda-beda. Biasanya beda merek mesin jahit, beda andakannya tergantung mesin jahitnya. Kalau misalkannya kita tersalah andakan hadap jarum, benangnya tuh pagat. Benangnya pasti akan pagat. Dan itu kadang kayak kesalahan yang paling umum lah dilakukan kalau misalkannya kita hanya ganti mesin jahit atau kita pakai mesin jahit lain ampun kita seorang atau bahkan pakai mesin jahit kita seorang tapi kita kada ingat andakan jarumnya. Nah, itu biasanya tuh kayak kenapa lah pagat terus lah, dicek seberatan jalur, bujur sekalinya jarumnya salah hadap. Nah, di situ biasa tuh yang hal kecil tapi rancak tertinggal.
8: Ternyata tidak semudah itu, tidak ya Caya. Ini baru sampai ini nih, baru bagian-bagian mesin jahit ya Caya. Oke, bisa dilanjut Caya.
9: Habis itu ada sepatu mesin. Nah, sepatu mesin nih macam-macam bentuknya, tapi umumnya itu ada sepatu biasa yang kita sampai sepatu biasa tuh. Ini ukurannya beda-beda. Kalau misalkannya yang mesin manual, itu sepatunya anggapannya paling halus lah di antara mesin-mesin lain. Nah, mesin high speed itu ukurannya tuh sama kayak manual, tapi kayak apa lah, ini kan batis lo, batisnya menapak ke kain. Habis itu ada yang ini apa nih, betis, ini batis. Apa telapak, telapak batis, telapak batis. Jadi itu ada yang batisnya tuh, nah itu biasanya tuh beda ukurannya, teganal yang kalau mesin industri. Kalau misalkannya mesin portable, betis, telapak batisnya tuh lebih lebar. Karenanya sekalian ini loh buat jahit jikjak. Nah, jadinya perlu yang lubang sepatunya tuh ganal supaya kada terkena sepatunya, jadi kada patah jarumnya. Habis tuh jenis-jenis sepatu mesin tuh beda-beda lagi. Ada yang untuk resleting, itu beda lagi jenis sepatunya. Ada untuk resleting biasa dan resleting Jepang tuh beda. Resleting Jepang tuh kayak kotak box. Karenanya ini resleting Jepang itu kan kita perlu kita buka loh resletingnya kayak dibilak pernah. Supaya kan jahitan resleting Jepang tuh kita sambat juga kayak resleting sembunyi.
8: Jadi tertutup.
9: Jadi kita perlu menjahitnya tuh serapat mungkin dengan rel resleting. Nah, jadi kita perlu sepatu khusus untuk menjahit itu. Karena kalau nyepakai sepatu biasa, kita kada kawa parak-parak ke rel rel resletingnya itu. Itu yang paling ini paling rancak. Ya minimal lah kalau nya hendak menjahit kita paling kada punya sepatu ini tadi. Sepatu biasa tuh datang dengan mesinnya.

0: tuh sepatunya tuh agak lucu, kayak segi empat panjang. Habis tuh di belakangnya tuh kita andak kancing kita. Jadi kancing kita di belakang tuh nya otomatis terukur kan. Diandak loh kalau misalkannya kayak mesin portable. Ada sudah picikannya tuh. Segit.
1: Sudah kayak otomatis,
0: otomatis ya,
1: ya.
0: Jadi kita tinggal jajak gasnya jalan seorang. Ukurannya sudah menyesuaikan dengan kancing yang kita andak di belakang sepatunya. Nah kayak gitu jadinya otomatis terolah tancap. Habis tuh kalonnya apa namanya apa tuh sepatu pasang lubang kancing. Kancing tuh kita andak di sepatunya. Ini kayak begapit. Kayak begapit kayak ini nah kayak ini.
1: Bentuknya seperti itu ya.
0: Persis kayak gini. Kancingnya kita andak di tengah. Habis tuh kena pasangnya dijahitnya seorang. Jahitnya seorang sih kayak tuh. Itu tadi sepatu-sepatunya lah yang umumnya. Banyak lagi tapi karena kita bahas lagi tuh. Khusus untuk sepatu karenanya banyak.
1: Jadi untuk sepatu saja banyak ya ininya pembahasannya Cak ya.
0: Habis itu ada fit dog. Oh nih fit dog namanya.
1: Apa tuh Cak?
0: Sagin merenggang menggerakkan kain. Kan ini sepatu. Kan ada di bawah tuh yang kayak gigi-gigi yang ini bergerak kayak ini.
1: Di bawahnya itu buat buat yang masang apa tuh di ininya di dalamnya tuh kayak skoci apa tuh?
0: Iya di situ di bawahnya itu kan skoci kan di bawahnya lo.
1: Skoci di bawahnya.
0: Ini yang di atasnya.
1: Oh di atasnya.
0: Yang menggerakkan kain. Omongnya gerida itu karena bergerak kain tergumpalinya. Ternyata itu namanya fit dog. Lun menyambatnya fit tuh apa yang rancak kok. Ini batis jarlun itu tuh jalanan. Karena tahu ngarannya.
1: Istilahnya fit dog ya Caya.
0: Rancak tuh membawa ke servis tuh ditunjukkan orang paham.
1: Nah kalau servis bisa dilanjutkan lagi dulu Cak.
0: Habis tuh ada needle plate atau tempat kain saat proses menjahit. Ya wadah kita segin mandak kain pas menjahit tuh kayak apa sih mejanya. Habis itu ada bobin. Nah bobin ini wadah benang. Kayak kan nanti ada skoci. Kalau kita rancak tuh nyampainya skoci dan kumparan. Apalagi kalau kita di Banjarnya skoci dan kumparan. Rancak skoci, skoci ya sudah kayak lengkap. Skoci dan rumah skoci. Nah bobin case nih tempat duduk tempat duduk bobin atau rumah skoci. Tadi skoci itu yang ada spool benangnya.
1: Spool benang.
0: Rumah skoci itu yang bobin case tadi tuh. Habis itu ada thread guide atau untuk yang mengarahkan jalannya benang. Habis itu ada thread take off lever untuk itu untuk mengatur atau menggerakkan tarikan benang. Jadi kayak ulun menyambat rancaknya tuh tension karena di mesin ulun tuh tulisannya tension. Jadi kayak tegangan benangnya tuh hendak apa sih namanya hendak kencang kah atau kadang di situ kita mengatur. Itu biasanya diatur kalau kita mengubah jenis jahitan. Nah, habis itu ada hand wheel itu untuk menggerakkan jarum secara manual. Iya yang di higanya sini yang bulat roda. Yang kalonnya dulu tuh iya tuh yang pakai apa nih yang engkolan higa itu. Nah, itu. Habis ada pedal. Pedal tuh untuk mengatur jalannya mesin. Nah, habis itu ada motor.
1: Di bawah kaki tuh ya, Cak.
0: Di bawah kaki gasnya jarum. Gas dan rem. Habis itu ada motornya itu untuk menggerakkan mesin. Mesin listrik lah, dinamonya. Nah itu tadi bagian-bagian dari mesin jahit pada umumnya. Habis itu ada prinsip kerja mesin jahit. Nah yaitu ya segini memasang apa untuk memasang jalur benang, habis itu benang dimasukkan ke jarum, habis itu kain diandak di bawah sepatu mesin. Nah kayak itulah. Habis itu ada jenis jahitan dasar. Nah yang paling dasar itu jahitan lurus yang biasanya tuh semua mesin jahit pasti ada. Jahitan zigzag yang kiri kanan nih biasanya tuh cuman ada di mesin jahit portable. Habis itu ada jahitan obras nih ada di mesin obras. Biasanya pakai jahitan
1: tersendiri ya Cak ya,
0: beda mesin.
1: Beda.
0: Karena kalau yang mesin jahit biasa kan dia pakai satu mesin satu jarum. Kalau misalkannya jahitan obras ini pakai tiga jarum. Nah jahitan obras ini ia tusuk peston. Kalau kita manual tusuk peston capek loh dibuat dibuatlah mesinnya. Jadinya kayak untuk menyambut benang untuk membuat tusuk peston itunya perlu tiga jarum.
1: Tiga jarum
0: tiga benang.

0: Nah, habis itu ada jahitan dekoratif. Jahitan dekoratif nih kayak ya hampir kayak jahitan bordir, kayak mesin bordir kayak gitu. Nah, habis itu ada mesin jahit yang umum digunakan dalam tata busana. Itu mesin jahit lurus untuk menyatukan bagian pakaian. Habis itu mesin jahit zigzag itu untuk membuat kayak ya bordiran, ombres, atau mesin jahit wartable lah. Karena di situ yang paling penting kita terpakainya tuh untuk membuat lubang kancing, untuk membuat bordiran, atau misalkannya obrasan kepepet pakai zigzag itu bisa. Mesin obras itu yang penting lah, yang paling penting yang mesin jahit lurus lawan mesin jahit obras tadi. Kalau misalkannya ada mesin jahit portable bisa juga. Nah, itu tadi tuh untuk apa macam-macamnya. Abis itu kita ke merek-merek mesin jahit. Nah, nih merek-mereknya nih, karena rancang tuh kita kada ingat dengan jenis-jenisnya tuh, kita cuma ingat mereknya. Nah, yang paling rancak ada tuh ada Singer. Singer ini khusus di mesin jahit rumah tangga. Kayak misalkannya mesin jahit portable itu kebanyakan Singer. Kayak dan Singer ini sudah banyak nih anak-anak Singernya yang lain, yang harganya tuh kan Singer mahal loh.
1: Kita tahu Singer paling mahal ya, Ca. Kalau merek itu
0: paling mahal kan, paling mahal untuk mesin jet portable.
1: Untuk portable.
0: Karena kayak spesialis di portable. Jadinya ada kayak anak-anak anak-anak mereknya itu yang harganya lebih murah kayak gitu, tapi sama-sama portable juga. Ya beda pang ketahanan. Ya itu mesin jahitnya. Dia fokus ke mesin jahit rumah tangga. Kayak portable tuh kan kawa jahit lurus, kawa lubang kancing. Nah, ibaratnya
1: lebih banyak gunanya begitu ya, Caya.
0: Tapi kalau kita untuk industri atau misalkannya menjahit setiap hari dari pagi sampai malam atau sampai sore, nah itu mesin jahit portable karkawa tersanggupnya capek. Bisa capek mesin jahitnya.
1: Apalagi yang jahit ya.
0: Bujuran bisa capek.
1: Oh iya.
0: Bisa capek. Bisa rancak lah bahari itu waktu kuliah, apalagi kayak masa-masa hendak apa sih akhir semester, semua tugas dikumpul kan tuh mulai menjahit tuh dari pagi sampai malam. Mesin jahitnya capek. Mesin jahitnya capek tuh kayak jahitannya kan mau bagus. Ibaratnya tuh kayak ini semua nih baik-baik aja nih. Jalur benangnya bujur, skoci di bawah bujur, tegangan benangnya bujur, tapi pas dijahitakan kan bagus.
1: Nah, kalau mengatasi mesin jahit capek ini bagaimana, Ca?
0: Dia makan, istirahat kan?
1: Oh, didiamkan. Kira-kira berapa jam, Ca?
0: Berapa jam lah? Sejam, satu jam atau setengah jam kayak
1: satu,
0: gitu. Nah,
1: setengah jam sampai satu jam.
0: Soalnya ulun pernah perasaan ulun aja kayak capek. Dan ulun tanya ke dosen ulun, kenapa nih? Kan lagi kepepet. Kenapa mesin jahitnya ini kadang mau? Masih itu jadi dosen ulun. Iya, mesin jahitnya capek. Berarti dasar bujur ada mesin jahit capek.
1: Mungkin dia lelah gitu.
0: Lain ulun aja kayak itu, lain anggapan ulun aja kalau nyetuh capek.
1: Baik.
0: Nah, kalau mesin jahit industri tadinya kan pencapaian. Kita yang menjahit yang capek.
1: Kitanya yang capek ya. Mungkin sudah dirancang ya, Cah, apal industri sudah. Karena industri kan harus besar terus-terusan ronnya, harus produktif
0: kan
1: terus.
0: Kan biasanya kalau yang mesin jahit portable itu perintilan di dalamnya tuh plastik. Plastik. Jadi kalau misalkannya ianya lebih ringan, karenanya kan untuk diangkat-angkat, dipindah, bisa diangkat-angkat, bisa dipindah-pindah. Jadinya lebih ringan. Bagian dalamnya tuh lebih apa sih? Ya plastik lah semuanya itu. Makanya ianya bisa kada tahan lawas tuh najanya, karenanya panas loh. Kalau panasnya harus istirahat gitu. Nah, kalau nya high speed itu rata-rata dalamnya tuh semuanya besi. Jadi ibaratnya kalau nya jalan sudah dipakai lawas, ianya ya baik-baik aja masih.
1: Jadi lebih bagus yang besi itu ya, Caya, yang daripada itu, yang plastik ya. Tapi juga harganya pasti lebih.
0: Harganya ya beda juga.
1: Beda. Itu untuk apa, mesin jahit industri tadi ya, Caya?
0: Itu mesin jahit industri. Nah, kalau mesin jahit industri itu ada mereknya tuh Juki. Juki yang terkenal lah. Juki, habis itu ada Tipikal. Kalau Tipikal ini, tapi Tipikalnya selain di industrinya ada juga di mesin obrasnya. Nah, habis itu ada Jack. Jack ini sama mesin industri juga. Ini ada juga mesin obrasnya. Nah, itu tadi kalau yang industrinya ada tiga. Tiga. Ulun lagi sekolah SMK tuh ulun menyaksikan tahun ulun Juki. Tahun semalam, rasanya dua tahun semalam tuhnya Tipikal. Habis itu yang tahun ini tuhnya Jack. Kayaknya mencobai ketiga-tiganya, atau mungkin karena Juki ini sudah lawas. Jadi diganti.
1: Tapi masih bisa, mesin jahit ini jarang apa rusak begitu ya, Cak?
0: Kalau mesin jahit industri iya jarang rusak.
1: Jarang rusak. Tapi kalau yang rumahan ibaratnya portable begitu ya.
0: Portable ada masa pakainya tadi.
1: Ada masa
0: tuh.
1: Pakai.
0: Kalau ulun makai di rumah tuh yang Juki.
1: Yang Juki.
0: Sampai ini masih baik.
1: Yang Z begitu ya.
0: J.
1: Oh J. Oh J. Memang Juki. Oh.
0: Juki biasa. Lain Juki karena kadang nyambat, karena bisa nyambat Z.
1: Oke. Jadi untuk sudah berapa tahun digunakan, Cak?
0: Kalau yang di rumah tuh berapa tahun lah kayaknya tuh ini 2026 5 tahunan bisa.
1: 5 tahunan dan jarang sakit gitu.
0: Jarang, iya jarang sakit.
1: Jarang sakit ya.
0: Jarang sakit. Walaupun lawas karena dipakainya masih ya baik kayak itu. Nah, asal ya dikasih minyak, kasih minum lah.
1: Tergantung di perawatannya, Cak ya.
0: Perawatannya iya. Kalau punya mesin jahit industri itu perawatannya tuh sebelumnya kada seribet mesin jahit portable. Karena kan ya cuma satu stick kan, cuma lurus aja. Nah, jadi ya cuma satu lurus itu aja yang kita baiki. Kalau misalkannya portable kan jahitan lurusnya ini baik. Hendak menjahit cik-cik kita harus membujurkan tensionnya lagi dan kadang lah biasanya tuh yang putarannya itu dol. Kayak kadang mau lagi anda kita putar yang kayak apa aja. Karena tuh ubah, nah biasanya tuh itu masalahnya di mesin jahit.
1: Oke, jadi itu masalahnya ya.
0: Iya, kalau mesin jahit yang cuman lurus kan cuman satu aja loh. Jadi kalau kada kayak ibaratnya tuh sekali kita baiki putaran tensionnya tuh di situ, sudah jangan digatuk-gatuk kawan nih.
1: Oke. Cak, ada yang ingin bergabung dengan kita, Cak?
0: Boleh. Baik,
1: ya silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ada
2: Ica kan
1: ya? Iya, sama Ica di sini. Ada Imi ya, Bang Imi ya?
2: Iya.
1: Oke, Bang Imi di mana, Bang?
2: Di Belitung Darat.
1: Di Belda. Oke, silakan Bang Imi.
2: Kebetulan kita nih profesinya penjahit.
1: Oh, iya, pas banget pakai nih ketemu sama Eca.
0: Mesin apa, Pian?
1: Silakan berdialog dulu sama Eca.
2: Tapi penjahit Tuha.
0: Oh, penjahit Tuha nih biasa mesinnya yang apa keluaran Jepang kah, jangan-jangan Pian yang bagus tuh?
1: Yang keren banget ya.
2: Iya, mesin pakai Genomi.
0: Nah, Genomi.
1: Tahu aja Eca. Silakan, silakan Bu Emi.
2: Aku pakai Genomi itu, Cak, sejak tahun 85 sampai sekarang masih.
0: Nah, lo,
1: luar biasa.
0: Bagus benar tuh.
2: Karena sudah berprofesi sebagai penjahit sejak tahun 76.
1: Mantap. Dari 76 ya, dari 76, waduh. Oke.
0: Ini mesin jahitnya lo, keluaran Tuha, keluaran Bahari itu lebih bagus daripada keluaran sekarang.
1: Kayaknya bahan-bahannya itu lebih bagus ya ininya.
0: Apa sih yang dalamnya itu masih dalamnya besi. Iya lo.
2: Iya. Itu anota. Dulu tuh kan belinya enggak ada di pasaran.
0: Dari Banjar.
2: Iya.
1: Jadi langsung dibarang dari Jepang semua gitu ya.
2: Dari Jepang asli.
0: Oh, mantap lagi itu.
2: Enggak ada.
1: Sampai sekarang masih bisa dipakai Bang Imi.
2: Masih.
1: Wih, luar biasa.
2: Ini ya lagi aktivitas.
1: Keren banget. Iya, tanya aja Cak lagi ngapain aja gitu. Jahit. Lagi jahit apa gitu Bang Imi?
0: Jarum tadi itu cuman belum tersambat.
2: Tapi ada jarum itu tadi yang Ica salah.
0: Kenapa jarum?
2: Ada yang bulat.
0: Itu salah sambat tadi tuh, Kak.
2: Kepalanya jarumnya bulat. Kalau yang industri itu kan bulat semua jarumnya. Kalau yang portable yang kayak Singer yang ada biasa tuh kan agak gepeh sedikit.
1: Oke, agak gepeh begitu ya.
0: Ulun rancang terbalik karena di rumah tuh ada yang
2: sebenarnya mesin portable, tuh enggak bisa capek aja. Ya.
1: Bisa.
2: Terus apa sama orangnya yang capek?
1: Nah, ecanya berarti.
2: Lalu mesinnya yang capek.
0: Bahari itu kayak ulun ingat lo kayak jahitan kita tuh mengumpati mood kita tuh, nah misalkan mood kita nih kada baik, lo menjahitnya haur pagar, kita jual lah pian.
1: Kok bisa ya?
2: Itu anut. Itu Cak, penyakit wanita jadi penjahit.
1: Oh, beda kalau sama laki-laki. Ya Bang Imi.
2: Kalau laki-laki kan dia sudah bisa membetulkan sendiri.
0: Kalau
2: kalau perumpuan gunting meja tumpul dia beli lagi.
0: Kapala kata ulah tukang apa namanya tukang servis mesin ulun tuh laki yang taruh Bang Imi.
1: Jadi tidak ada perempuan karena mungkin lebih sabar ya kalau laki-laki ya.
0: Bisa.
1: Bang Imi ya. Bang Imi boleh tahu enggak untuk Bang Imi punya berapa mesin jahit di rumah?
2: Ada 5.
0: Oh, banyaknya.
1: Yang paling
0: apa
1: ini
0: aja tuh?
1: Apa aja katanya Eca?
2: Jeromi semua.
0: Jeromi semua. Ih, harap ya.
2: Cuma obrasannya aja yang ada butterfly, ada
1: butterfly. Nah, butterfly juga ada.
0: Butterfly lah. Ya. Ulun mesin obras tuh pakai Pegasus dari nenek ulun tuh mesinnya. Jadi ulun kayak
2: kalau Pegasus tuh kalau yang asli mahal lagi.
0: Pegasus, ih.
2: Pegasus. Pegasus tuh kan ada yang aslinya.
0: Apa bedanya asli lawan yang palsu ya?
1: Punya Eca kan asli ya?
0: Soalnya ulun kada
2: harganya.
0: Soalnya ulun kada suah menemui orang pakai mesin obras Pegasus. Jadi kayak
2: kalau kita kalau dari penjahit 80-an tuh ndak ada lagi Ca yang namanya Pegasus. Itu Pegasus semua, asli semua. Makanya dulu tuh penjahit tuh enggak ada punya mesin obras. Karena harganya mahal.
1: Mbak Imi boleh tahu enggak nominalnya berapa kalau satu mesin jahit, apalagi yang tadi ya yang disebut yang dari Jeromi Jepang tadi tuh.
0: Jeromi.
2: Yang Jeromi ini sekarang kosong, Mbak.
0: Ada lagi lah diolahnya.
2: Kalau 2 jutaan.
1: Kalau zaman dulu belinya berapa
2: zaman tuh? Zaman dulu waktu tahun 85 tuh saya beli 35 aja.
1: 35.
2: 35.000.
0: Eh, murahnya.
1: Tapi dikali kurs sekarang ya. Enggak. Emas berapa dulu ya? Emas berapa dulu zaman dulu tuh Bang Imi? Ada berapa 20.000 enggak? 20.000 belum ya?
2: Belum.
1: 1 gram belum berapa ya dulu ya?
0: Itu masih uang
2: saku. Murah itu sekitar.
1: Kalau sekarang sudah berapa tuh Bang Imi?
0: Kamunya sekarang di ibarat berapa lah?
2: Oke. Dek sekarang Mbak, namanya aja yang banyak uangnya, tapi kalau sudah dipecahkan sedikit jadinya. Kalau dulu uangnya sedikit tapi banyak hasilnya.
1: Mau tanya ke Bang Imi nih, untuk perawatan mesin jahit ya, agak rumit nggak Mbak Bang Imi? Sudah berapa?
2: Nggak juga, kalau jenis Jeromi ini nggak ribet, asal diminyaki ya, jangan kurang minyak.
0: Ini bujur.
1: Minyaknya kalau minyak apa dulu ya?
0: Minyak mesin.
2: Ada,
1: minyak mesin khusus minyak ya. Minyak mesin. Bukan minyak goreng ya, Bang Ima.
2: Lain.
1: Ya.
2: Lain minyak kita.
1: Jadi seru. Kalau Bang Imi apa ya yang menjadi apa kebahagiaan dalam menjahit itu?
2: Ya,
1: sekarang lagi menjahit Bang Imi ya?
0: Menerima uang.
1: Mungkin karena di situ
2: itu sudah itu nomor satu.
0: Itu pasti nomor satu ya. Menerima upahannya.
2: Tapi ada yang ada juga yang anunya Ca.
0: Apa?
2: Dikejar. Tapi enggak diambil.
0: Ai.
2: Nah, itu.
0: Rancak itu tuh.
1: Itu sensasi kesel tuh berarti ya.
0: Isuk dipakai biar.
1: Ternyata
0: sekalinya isuk udah ada mau ambil-ambil suara sudah begadang.
1: Aduh, itu pas pada saat itu ada kejadian apa tuh Bang Imi yang pernah yang bikin ibaratnya sampai bikin nangis lah rasanya kan ibaratnya dengan mesin yang tiba-tiba
2: Bapak. Kita ini kan sebagai penjahit kan bisa juga kada sesuai dengan maksud orang. Ya disitulah kesedihannya kita.
1: Oh, sedihnya di situ dukanya ya.
2: Orang Imi tidak sesuai dengan maksudnya. Kayak kita begini.
0: Sekalinya
2: ya maunya itu. Dia begitu.
0: Asa handak nah kayak peger maksud pian nih.
1: Ya corang itu. Pernah gak ngomong begitu ya?
0: Handak pang tapi kada sampai kesampaian.
1: Jadi ternyata ya menjahit itu tidak mudah ya Bang Imi ya. Ya Cak juga ya. Jadi gak, memerlukan keterampilan khusus juga. Enggak
2: mudah-mudah aja. Ya.
0: Yang kada mudah
1: bagi jatuh. Yang bisa ya.
2: Ya yang enak nih kayak Eca nih kan.
1: Eca.
2: Ya bagian desain aja. Kalau
1: jadi kalau Eca enggak jahit langsung ya Eca ya.
0: Jahit langsung beberapa baju itu ulun jahit langsung.
2: Kayak biasanya kan kalau perempuan tuh gawiannya sedikit upahnya larang.
0: Jahitan lakian gin juga. Upahnya larang
1: kalo, meja.
2: Upahnya larang.
1: Kalau untuk bahan jeans itu kan itu apa tuh yang
0: sepatunya
1: khusus itu?
0: Sepatunya lain.
1: Oh, sepatunya gitu.
0: Iya. Sama mesin setelan mesinnya tuh lain. Jadi kalau misalkannya kita
1: tapi dari mesin yang sama.
0: Mesin industri.
1: Mesin industri. Ya. Jadi tidak bisa mesin portable biasa tuh tidak bisa
0: ulun digunakan. Pernah memaksakan dannya kan mau menjahit.
2: Lelah. Kalau mesin hitam aja mungkin enggak bisa, tapi kalau Jeromi masih bisa.
0: Jeromi masih bisa lah karena
2: masih bisa.
0: Jeromi
2: tapi kalau waktu yang tebalnya itu jangan digas.
0: Iya pakai engkol tangan.
2: Iya, pakai engkol tangannya aja. Bisa ini aja.
1: Lagi padam listrik ini sempat enggak pakai yang engkol?
2: Bang Imi. Kalau sudah padam listrik guring aja lagi.
1: Jadi betul-betul menghambat ya, menghambat
0: jujur, kada tuntung
1: produktivitas. Oke.
2: Musim les pajah nih, Pak. Kesian tuh. Mm. Ponakan saya tuh banyak betul kerjaannya.
0: Iya lo tahu.
2: Di Martapura tuh. Kadang-kadang mau kerjaan anak buahnya kan ada 8. Pas mau kerja mati lampunya.
1: Ada 8 itu berarti 8 mesin jahit disediakan ya, atau
0: 8 mesin jahit.
1: Harus mesin.
2: Ya, dia pakai industri semua.
1: Oh, pakai industri semua.
0: Nah, bagus tuh kalonnya
2: industri. Bahkan semua. Bordernya pun dia pakai yang komputer yang 12 anu itu, Cak.
0: Yang tinggal picit.
2: Iya. Yang
0: yang
2: bro sekali bikin tuh bisa 12 baju, Cak.
0: Oh. Yang apa sih yang
1: minta sama papa.
0: Yang budur. Ma andaknya kan dede itu gagal.
1: Oh, tempatnya lagi ya begitu.
2: Dia pakai mesin. Bawanya aja pakai alat berat ya.
1: Oh, pakai. Oh, ternyata harus memerlukan memang industri ya kan.
2: Harus memerlukan seperti, tempat.
1: Ya,
2: mungkin 15 meter panjangnya.
0: Ya, oke. Okay. Di mana tuh ya? Di kampung
1: ruangannya harus
0: kampung
1: besar.
0: Melayu tuh ada itunya pakai mesin apa mesin bordir yang sekalinya 5 panglunin itu. Jadinya sekali 5 jahit
2: ya. Anu 12 ya.
0: 12 lah panjang banar tuh lah. 12 mesin betatai.
2: Kan seru bisa banget, border timbul bisa. Segala macam bisa. Jadi kendalanya tupang kesiannya mati lampu nih.
1: Sampai sekarang masih ya Bang Imi ya?
2: Apanya?
1: Masih ya mati-mati lampu nih pada
2: masih kalau di Martapura masih. Oh,
1: masih berarti.
2: Kalau di Banjarnya agak kurang sedikit nah.
1: Eca di tempat Eca aman.
0: Tadi mati.
1: Oh, tadi mati. Berarti masih.
2: Kalau di Belitung tidak mati bang beberapa hari ini.
0: Maka kalau mesin jahit ganal kayak mesin jahit tadi itu yang 12 lo itu kan ada setelan di komputernya. Kalau mati lampu itu tuh restart tuh.
1: Terubah berarti semuanya gitu ya.
0: Jadinya kalau nyala harus mengulangi pulang. Nah, itu makanya kenapa rancak pabrik-pabrik tuh karena kalau mati lampunya, karena kalau tersetop. Karena kalau tersetopnya tuh restart pulang.
1: Ada ini nggak ada persediaan ini ya Bang Imi genset begitu haruskah begitu?
2: Gak bisa gensetnya Mbak kecuali yang
1: nggak bisa. Sama
0: yang ganal tuh lah.
1: Seperti deret ini ya yang besar ya. Ada pakai satu kamar khusus ya.
2: Iya.
0: Berat banar itu.
1: Nah ini kan kasihannya untuk apa yang punya profesi penjahit ya kan.
0: Semua profesi.
1: Semua profesi sebenarnya sih.
0: Hampir semua profesi perlu listrik.
2: Iya.
1: Jadi untuk sementara untuk seperti apa customer begitu ya. Bagaimana untuk menjelaskannya begitu Bang Imi kalau dengan
2: kondisi. Iya dimaklumi ya.
1: Dimaklumi ya.
2: Lampu-lampu tuh sudah jauh mengadu ke Muhyiddin, tetap ya.
0: Tetap ya, kan menyala lah.
1: Jadi ya mudah-mudahan setelah ini bisa selesai semuanya ya.
2: Okay. Terima kasih banyak.
1: Bang Imi dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Imi, ada yang ingin disampaikan silakan untuk
0: jangan
1: mesin jahit.
0: Lampu, jangan mati lampu. Deadline dekat.
1: Mesin jahit ibaratnya favorit untuk yang digunakan apa kalau Bang Imi?
0: Genomi
1: tadi ya, nggak ada yang lain ya.
2: Sejak tahun 80 pakai Genomi.
1: Sejak tahun 80 lah. Ya. Oke. Baik. Bang Imi terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih, Eca? Sama-sama ini ya. Keren sama-sama banget ngobrolnya. Bisa dilanjut lagi, Ca, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi.
0: Habis itu tadi tuh ada brother. Brother tuh yang mesin jahit komputer tadi yang bisa yang dipakai sidin tadi tuh bisa mereknya brother. Yang sagin bordir yang tinggal pakai yang pakai komputer. Nah, itu brother yang terkenalnya. Habis itu ada ya Pegasus tadi, mesin jahit obras. Nah, habis itu ada Kansai spesial itu untuk mesin jahit industri jenis cover stick atau mesin jahit khusus yang banyak digunakan dalam produksi pakaian khusus. Habis itu ada Bernina, ini mereknya asal dari Swiss, dikenalnya dengan mesin jahit untuk kebutuhan rumah tangga. Kayak misalkannya jahitan bordil, quill, atau kerajinan, nah itu mereknya ini. Habis itu ada Praf, itu mesin jahitnya pakai ini sagin produk jahitan kayak quilting dan kebutuhan tekstil.
1: Oke. Eca, ada yang bergabung dengan kita lewat WhatsApp, Ca. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Teo.
0: Mas Teo nih, semua udah juga.
1: Mau tanya nih, katanya kapan waktu yang tepat untuk beralih ke mesin jahit industri atau high speed? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Gimana nih, Ca? Kapan beralih?
0: Kalau nyulun pribadi tuh kalau saat waktu lu kuliah lu pakai mesin jahit portable, karena nyaman dipindah-pindah, bisa diangkat-angkat, jadi lu ke kampus tuh menjahit pakai portable. Sama enggak, dan itu kan apa namanya, segin olah kayak satu mesin tuh ada semua kayak itu, nah jadi itu pas untuk yang masih pelajar itu pas pakai portable, karena harganya lebih murah juga. Tapi pastinya hendak ke apa namanya lah, hendak begawi bujur kayak gitu, nah itu sudah bisa untuk pindah ke industri, sudah mulai pindah ke industri itu sudah boleh, karena kan pakai portable tadi tuh, apalagi portable yang keluaran Wahini tadi tuh nya karena tahan lawas gitu, nah dijahitnya kadangnya pacul, inget soalnya.
1: Jadi lebih berkualitas yang zaman dulu ya, Cak ya.
0: Zaman dulu bagus, tapi barat. Lu inget apa sih bahar itu? Kayak menjahit bahancep-hancep, kan ada rumah skocinya itu tahambur tuh paculan.
1: Itu sangat mengganggu mental health kita ya, Cak ya.
0: Ngakak si Ulun, kayak aduh kasihannya mesin Ulun.
1: Lebih dibawa ketawa aja ya, Cak.
0: Aduh, kayak, kan kadang boleh marah loh, kalau marah tadi itu jahitannya rusak.
1: Ternyata ada ini, ada apa, ada semacam chemistry begitu. Suasana hati bisa,
0: kayaknya
1: bisa berpengaruh
0: dari
1: ya.
0: Ini sih, kayak kan sesuai dengan mood, jadi pas kita menjajak gas mesinnya tuh kada stabil, apalagi kalau misalkannya mesin yang engkol, karena pas kita emosi, pas kita happy tuh engkolannya beda.
1: Jadi berarti harus dijaga moodnya,
0: dijaga
1: ya kalau
0: jadi
1: kalau
0: jangan
1: mau
0: marah kayak gitu. Okay. Nah jadi itu pas mulai handak kayak ke mulai apa begawi bujur, mulai mulai buka usaha jahitan, nah itu bisa dipertimbangkan untuk ganti ke mesin jahit industri. Nah itu tadi, karena jahitannya lebih stabil juga.
1: Okay, begitu ya Mas Theo ya, dari Jawa Tengah. Terima kasih banyak, dan waktu kita sudah sampai di ujung-ujung nih, silakan apa yang bisa disampaikan, disimpulkan, silakan aja.
0: Iya, paling apa sih? Oh ya, jangan lupa kita merawat mesin jahit.
1: Merawat.
0: Iya, mesin jahit paling kada tuh kalau misalnya kita pemakaian rutin, seminggu sekali tuh adalah kita kasih minyak. Dia perlu minum.
1: Oke, dia perlu minum ya.
0: Perlu minum, kita bersihkan juga. Karena kalau misalkannya kotor, kualitas jahitannya tuh kan berpengaruh. Ini bisa apa sih namanya, kalau kita racak nyambat tuh tergumpal di bawahnya atau benangnya pagat. Nah, itu karena mesinnya kotor. Dan itu paling jarang atau paling jarang kita ingat segin membersihkan mesin tadi. Apalagi kalau misalnya mesin obras tuh yang banyak debu. Nah itu kita
1: harus
0: karena semakin kita jaga, itu semakin lama lah jangka jangka pemakaiannya. Soalnya kan mesin jahit
1: usia produktifnya ya, Caya.
0: Iya, mesin jahit keluaran tahun sekarang nih, dengan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya itu belum tentu lebih bagusin tahun depan. Kayak tadi Ampun Sidin yang Janome itu dari tahun apa 75
1: tahun, beliau menjahitnya mulai tahun 1976 dan dari tahun 1985 tuh ya.
0: Apa tahun 85
1: 80-an.
0: 80-an lebih bagus kan kualitasnya daripada yang tahun sekarang. Nah, jadi pasti perawatannya juga kan. Nah, jadi itu yang harus kita jaga tuh. Kita harus menjaga perawatan mesinnya tuh.
1: Oke, baik. Eca, makasih banyak Eca sudah hadir di sini memberikan kita wawasan yang bagus sekali tentang mesin jahit yang ternyata tidak semudah itu ya, tidak sesimpel itu. Kita maunya pengen yang jahitannya ini gitu, ternyata tidak semudah itu ya, Eca ya, dari dan kita memang harus menghargai para desainer-desainer kita seperti Eca ya, yang memberikan kita ibaratnya tuh tampilan yang bagus begitu, dengan sesuatu yang banyak prosesnya begitu ya, Cak ya. Baik, terima kasih Nova Lisna Reza, Eca sudah hadir di sini, yang selalu hadir di Jumat malam ya, memberikan kita wawasan mengenai dunia fashion. Terima kasih Eca, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sampai di sini ngobrol bareng komunitas, selamat malam, sampai jumpa.

0: Pendengar masih ingat aksi nyata kita di tahun 2024 saat menghijaukan pesisir Banua dengan 7.400 bibit mangrove. Tahun 2026 ini gerakan Sehat Diri Bumi Lestari kembali hadir dengan langkah yang lebih jauh. Aksel Virtual Run 2026 Reforestasi siap mengajak kamu berlari sekaligus menanam kebaikan untuk bumi Kalimantan Selatan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, mari kita satukan langkah. Misi kita target 1000 pelari jarak 7,6 km di mana setiap 10 km secara kolektif sama dengan satu bibit ulin. Untuk menghijaukan kawasan Tahura Sultan Adam Mandiangin, siapkan sepatu larimu dan pastikan aplikasi Axel by Bangkalsel sudah aktif di smartphone kamu. Pantau terus Instagram @bangkalsel agar tidak ketinggalan info pendaftaran, door prize, jersey serta PR package eksklusif.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Hai, selamat malam semuanya, apa kabar? Senang banget rasanya saya bisa nemenin pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya. Kita sudah di Melody Memory malam hari ini dan diawali oleh siapa ya, Mutiara dari Selatan kalau nggak salah sih, sebutannya begitu ya, untuk seorang Andi Mere Matalata dengan lagunya Kau Lelaki. Oke. Ya, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Lagu-lagu yang boleh di-request adalah Sesal dari Ricky, Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores featuring Ria Angelina, Mengintai dari Tirai Kamar. Ih, siapa tuh? Eksis ternyata ya. Ada Cry Me a River dari Justin. Ah, masa sih ini masuk ke yang benar? Kita ini kayaknya masih ini deh, ini masih terlalu muda kayaknya lagu ini ya. Oke, Justin, ya kan? Oke dah, oke, kita lanjut ke Desak dari Ahmad Dhani dan Andra and the Backbone. Ada Work of Heaven dari Padi, ada Hanya Segenggam Setia dari Rahmat, Terlena dari Ramana Purba, ada Julie Covington dengan lagunya I Don't Know How to Love Him. Kemudian ada Ariati dari Tantowi Yahya. Kalau lagu Ariati ini kayaknya agak berbau-bau, bau apa ya? Bau masakan. Berbau-bau kayak keroncong, tapi bukan keroncong juga sih ya. Oke, nanti kita dengerin aja kalau ada yang request ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bang Ali, betul?
1: Pinandu benar.
0: Tahu dong sama Bang Ali. Bang Ali apa kabar, Bang?
1: Dalam kelambu udah
0: nah. Oh, udah mau siap-siap tidur ya Bang Ali ya. Oke, baiklah. Bang Ali di Alu-Aluh ya kan?
1: Iya, Alu-Aluh.
0: Oke, Bang Ali mau lagu yang mana nih, Bang?
1: Lagu apa? Nggak dua deh.
0: Yang Hanya Kau di Hatiku?
1: Nah, ya itu aja.
0: Oke, baiklah.
1: Dalamnya Lon Barikan, Alawas sudah masuk.
0: Oke, siap-siap. Aku
1: nggak ada, Alawas sudah masuk.
0: Bang Alinya ya. Oke.
1: Ya, salam menyeberatan. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali ya. Dari Alu-Aluh. Oke, berikutnya. Silakan yang mau gabung. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar, Put?
2: Kabar, alhamdulillah,
0: baik. Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik aja. Kenapa?
2: Kabar baik,
0: ya. Kabarnya baik, alhamdulillah, Put. Putri,
2: ya, mari. Anaknya habis mati lampu tadi.
0: Nah, kan masih ya?
2: Ini, tapi ini saya nyala, Pak, nah.
0: Berapa jam, Put?
2: Sekitar kurang lebih 2 jaman lah.
0: 2 jaman ya, aduh. 2 jaman okay. Berarti 2 dekade dong berarti ya. Ih, jahat banget sih ya yang matiin lampu. Oke deh. Ya deh, kalau gitu Putri mudah-mudahan gak. Tapi udah nyala kan sekarang ya, atau masih?
2: Ini udah nyala nih.
0: Oh, udah nyala, alhamdulillah. Putri mau request gue apa, Put?
2: Itu darinya yang Hanya Segenggam Setia kak tadi.
0: Hanya Segenggam Setia. Ih, tahu banget. Hanya Segenggam Setia, baiklah. Kita puterin ini, buat Putri ya. Oke, makasih ya Put ya.
2: Ya, buat Maika, terima kasih
0: atas waktunya. Sama-sama Putri. Halo, Maika. Amin. Ya Rabbal Alamin buat Putri juga. Kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengerin Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores featuring Ria Angelina. Setelah itu lanjut Hanya Segenggam Setia dari Rahmat ya, untuk Bang Ali yang ada di Alu-Alu dan juga untuk Putri yang ada di Karangintan.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini.

0: Jadi setidaknya cuma segenggam aja gitu ya, nggak banyak sih kalau cuma segenggam ya. Ya udah kalau gitu, kalau dia punya segenggam aja, kalau rasanya nggak cukup, cari yang punya sepiring mungkin, sepiring setia atau yang sekarung setia atau yang segudang setia gitu ya. Oke deh. Silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak
1: yang di Jalan Tembus.
0: Mbak Yanti, apa kabar Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Yanti sehat-sehat ya.
1: Ini apa laginya lagi
0: Mbak Yanti, mau lagu yang mana? Mau lagu dari Padi, mau dari Ricky, mau dari Axis, Whitney Houston, Ahmad Dhani, Ramona Purba, Julie Covington, atau Tantowi Yahya? Mau yang mana nih Mbak Yanti? Tadi,
1: ulang kalau itu ada ini, kalau judulnya kada tahu.
0: Enggak apa-apa. Oh, lagu. Oh, mau disebutin kayak judulnya jadi, juga.
1: Tinggi judulnya aja.
0: Lagunya kayak Sesal, jadi. mengintai dari tirai kamar, terus ada I Have Nothing, ada Kuldesak, Terlena, I Don't Know How to Love You, ada Ariati. Nah, mau yang mana? To Love
1: yang
0: Him.
1: Tadi yang nomor satu tadi apa?
0: Yang nomor satu berarti Padi ya, World of Happen ya.
1: Ya, ya.
0: Oke deh, baiklah. Nah, Mbak Yanti, terima kasih Mbak.
1: Inggi, salam dulu.
0: Boleh, boleh.
1: Buat semua, Inggi, buat si apa tuh yang di Kota Baru. Mbak Munah. Mudahan sehat selalu. Mbak Ica juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti dari Jalan Tembus Pramuka ya. Jalan Tembus kilometer 6 Pramuka, sama aja sih ya. Oke, terima kasih. Lagunya sudah ada tadi yang di request juga oleh Eja ya, yang ada di Istanbul. Saya sudah siapin Padi dengan World of Happen ya. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Siapa di mana?
2: Dengan Bang Daniel.
0: Bang Daniel di Amuntai, apa kabar Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Bang Daniel di Amuntai. Mau request lagu apa nih Bang?
2: Lagunya lagu apa lagi nanti kita ya?
0: Lagunya mau yang mana?
2: Lagunya
0: ada Sesal, ada World of Happen dari Padi, mengintai dari tirai kamar. Kemudian ada I Have Nothing dari Whitney Houston, Kuldesak dari Ahmad Dhani, Terlena, Ramona Purba, I Don't Know How to Love Him dari Julie, dan juga ada Ariati dari Tantowi Yahya. Mau yang mana?
2: Terlena aja ya, Mbak Ica.
0: Terlena, oke. Okay. Nanti lagunya ditunggu ya. Tunggu antriannya ya.
2: Sapet tangan berbuncu empat.
0: Cakep.
2: Cabuncunya sudah dilipat.
0: Cakep.
2: Mbak Ica, selalu sihat.
0: Amin, cakep.
2: Takkan putus dunia akhirat.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Daniel, sehat-sehat juga ya.
2: Ya, assalamualaikum Mbak Ica. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Daniel yang ada di Amuntai. Kita dengerin dulu Padi untuk Eja ya. Setelah itu ada Ricky untuk Mbak Yanti yang ada di Jalan Tembus tadi ya. Lagunya Ricky kan ya, oke. Okay. Setelah itu nanti tapi tunggu dulu untuk Bang Daniel ya, tetap di sini di Melody Memory.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, okay, dari Ki dengan sesal ya. Sesal kemudian gak ada gunanya katanya. Jadi kalau biar kita gak nyesel sesuatu sebelum kita lakonin, sebelum kita lakukan gitu ya, harus dipikirin dulu ya. Jangan udah ngelakuin baru mikir, itu tuh salah ya, kebalik. Jadi pikir dulu, katanya ada pepatah tuh, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian gak ada guna. Oke, okay, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Oh ya, Kang Ujang mau request Haryati. Kang Ujang tadi udah request padi ya, mau lagi boleh. Oke, okay, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, Herman?
1: Iya.
0: Yes. Herman di mana, Her?
1: Di rumah.
0: Hah?
1: Lagunya apa aja?
0: Oke, lagunya ada dari Julie, ada dari Axis, Whitney Houston, Ahmad Dhani, Ramona Purba, Tantowi Yahya. Mau yang mana nih?
1: Axis aja, Nak.
0: Dari
1: Exist.
0: Exist, oke. Okay. Mengintai dari tirai kamar. Apa itu? Kucing atau cicak? Oke, okay deh. Mau dikirim buat siapa boleh? Halo? Herman? Nah, Herman kemana nih? Herman udah nggak ada kayaknya nih ya. Oke, terima kasih Haria sudah gabung di sini. Silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Halo, selamat malam. Halo, nggak ada, putus. Oke deh, coba lagi silakan. Sekarang kita langsung aja deh dengerin lagunya ya. Tadi juga ada yang request, ada Kang Ujang tadi yang udah request Ariati di Melody Memory.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Melodi Memori. Ada Ariati dari Tantowiah ya, tadi yang di request sama Kang Ujang Fadil ya. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat malam.
1: Selamat
0: malam, dengan Abah Kalbi. Oke, Abah Kalbi, apa kabar nih?
1: Kabarnya sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi mau request lagu apa?
1: Lagu dari anak Ahmad Dhani Palestina.
0: Ya, mana?
1: Ahmad Dhani apa?
0: Ahmad Dhani, Kul Desak.
1: Iya.
0: Ya. Oke, siap. Kita akan puterin lagunya ya.
1: Berita Najena.
0: Beca. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya untuk Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi dari Tanah Bumbu. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Kak Ica.
0: Iya, halo, saya. Siapa di mana?
2: Ica.
0: Hah?
2: Ica.
0: Ica. Ica di Bone.
2: Iya, betul.
0: Ica, apa kabar, Ca?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ica lagi sedih ya?
2: Enggak, kan udah tidur, bangun lagi.
0: Oh, dikirain suaranya nangis padahal baru bangun tidur ya. Ica, Ica mau request lagu apa, Ca?
2: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya ada dari Whitney Houston, I Have Nothing. Kemudian ada Terlena dari Ramona Purba, ada Julie Covington dengan I Don't Know How to Love Him. Mau yang mana nih?
2: Apa aja, ikutan aja.
0: Ikutan aja, dari Whitney aja ya? Mau gak?
2: Ya boleh.
0: Oke, okay. Siap-siap, oke, okay.
2: Ya, Ica.
0: Sama-sama, makasih ya, Ca.
2: Ya.
0: Oke, okay. Ada Ica di Bone, menjadi penelpon terakhir saya malam hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di sini ya. Saya udah langsung aja pamit dari frekuensi ya. Tapi setelah ini, saya masih tetap nemenin teman-teman yang ada di TikTok. Oke, okay, ada Bu Fatimah Umar nih. Assalamualaikum Bunda Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut live sama Bunda Ica. Oke, okay. Nanti lagu Whitney Houston spesial deh untuk Bu Fatimah Umar ya. Dan juga untuk Ica tadi di Bone yang baru bangun tidur. Aduh, pasti sulit banget tuh tidur lagi tuh ya. Aduh, kasihan banget Ica. Oke, mantap lagunya katanya Mbak Rubiah. Oke, buat Mbak Rubiah juga ya, masih pemadaman bergilir, air juga masih bergilir. Terima kasih. Aduh, begitu banyak ujian kita ya Mbak Rubiah ya. Sabar ya Mbak, sama-sama kita harus bersabar nih. Oke, kita dengerin Ahmad Dhani, setelah itu ada Whitney Houston. Sampai jumpa di Melodi Memori yang akan datang. Bye-bye.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budak. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budang dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Penjermasin

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Banjarmasin Malam.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
0: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Mumpuk.

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Renungan malam jangan berhenti berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silakan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia, menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Banjarmasin pagi bersama saya, Uliana. Baik pendengar, sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Sad ayat 27 sampai dengan 33, dibacakan oleh Mi'rajul Wahyudi dan Sari Tilawah Yuniar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah tiba azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk anda. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah. Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Dedi Dores, Rahmat Mega, Sajadah Ka'bah menyapa Anda di menit ke-33 tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Baik, pembuka kebersamaan kita dengan satu informasi dari portal rri.co.id. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel. Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut dijadwalkan tiba di Kota Banjarmasin pada Minggu 9 Agustus 2026. Kedatangan Menak RI ini bertepatan dengan semarak rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-76. Selama berada di Banua, Menak dijadwalkan akan mengikuti dua agenda besar keagamaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel, Muhammad Tamrin, menyebut agenda pertama berpusat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pertemuan silaturahmi tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 700 tokoh dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terbaik.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita diberikan kesehatan dapat bersua dan berkumpul kembali, tentunya di pagi hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Edisi hari ini pendengar, Sabtu 8 Agustus 2026. Menyapa Anda tentunya dengan tema tanda-tanda orang bahagia dunia dan akhirat. Sebelumnya kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325 1562 serta WhatsApp Pro 1. Kuliah subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Ahmad S.Ag. M.Fir.I. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat ya? Baik, sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah baik. Ustaz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di sesi interaktif, silakan Ustaz untuk memberikan pengantar tanda-tanda orang bahagia dunia dan akhirat. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajman amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa bila min syaitan rajim yarfa'na wa lajina amanu minkum wa lajina utul ilma darajat. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma yuridillahu bi khairan yufaqih fi dina wa kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar rahimahullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga pengikut sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Pendengar rahimakumullah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 14 tanda-tanda orang itu bahagia dunia akhirat. Yang pertama adalah orang yang memelihara sholat lima waktu. Memelihara sholat lima waktu. Lebih-lebih kalau bisa dengan cara berjamaah. Karena orang yang memelihara sholat lima waktu itu, dalam sebuah hadis dalam kitab pada ilusual disebutkan, dia akan mendapatkan lima keuntungan, lima fadilah, yakni pertama rezekinya diberkahi, yang kedua orang yang melaksanakan sholat lima waktu dibebaskan dari siksa kubur, yang ketiga menerima catatan dengan tangan kanan, yang keempat melaksanakan sirat secepat kilat, yang kelima masuk surga tanpa hisab. Ada hadis lain menyebutkan, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid, melangkahkan kaki pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, jadi dia melangkah kecuali satu langkah dihapuskan dosa, langkah berikutnya dinaikkan derajatnya, dihapus dosa, dinaikkan derajatnya, dihapus dosa, dinaikkan derajatnya, kan begitu. Ada selain mengatakan syaratnya dua orang berjamaah lebih disukai Allah daripada 8 orang, 4 orang sendiri-sendiri. 4 orang yang berjamaah yang diimami oleh salah seorang antara mereka itu lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah daripada 8 orang sendiri-sendiri. 8 orang yang berjamaah lebih disukai Allah daripada 100 orang sendiri-sendiri. Makin banyak jamaahnya, makin dicintai, makin disukai Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi satu kali sholat berjamaah dilipat gandakan 27 kali. Maka orang yang menjaga sholat itu, maka Allah akan menjaminnya, nah, dia di dalam surganya Allah Subhanahu. Nah ini yang pertama tadi, orang yang tanda-tanda, karena dia dengan memelihara sholat itu berarti hidup dia lapang, nyaman, damai. Dunia dalam aturannya, bukan dunia yang mengatur dia. Nah, kalau dunia yang mengatur kita, maka kita ini akan kesusahan-kesusahan. Tapi kita yang mengatur dunia, maka kita adalah bahagia di dunia dan insya Allah juga berbahagia di akhir. Ini tanda-tanda ya. Jadi tanda-tanda orang tuh sembahyang rajin, lima waktu berjamaah, ya kan, sudah belum sampai waktunya sudah siap. Berarti dia lapang kehidupan dunia nih. Sebab dunia ini kalau di kapung-kampung ya ada sampainya juga. Nah, itu. Jadi sembahyangnya kada bolang kambingan. Nah, kada bolang hadangan. Nah, kalau bolang kambingan tuh ya mehan sembahyang, kada kalau bolang hadangan nih parai sembahyang. Yang kedua, orang yang tanda orang berbahagia itu orang yang mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak berguna, ya kan? Apalagi maksiat yang tidak berguna aja kada digawi, kada dikerjakan, apalagi yang maksiat yang membuat murka Allah. Cuma kadang-kadang yang tidak berguna itu yang rame. Kerasaan siang, kerasaan malam, ya kan? Kalau bisa menghandle itu, wah ini orang bahagia dunia. Karena sesuatu yang berguna itu pemanfaat dunia dan akhirat. Kalau menggali tidak berguna itu tidak ada manfaatnya untuk dunia dan tidak ada manfaat akhirat. Jadi habis digawi itu sama nol lagi. Jadi itu. Yang ketiga, nah, orang yang berzakat. Orang yang berzakat ini bahagia, Pak. Kalau kita nih kawan ngeluarkan zakat itu bahagia banget. Nah, kita antar duit kita, harta kita kepada tetangga kita yang miskin. Oh, lapangnya luar biasa. Berarti harus sugih nih. Nah, jadi kami dulu pendengar sekalian diajari oleh guru Bahar itu waktu belajar fikih nih. Nah, doa ketika ketemu babul zakat. Apa itu? Ya Allah, ulun sudah belajar kitab ini. Jadi jangan dimatikan ulun sebelum ulun mengamalkan pelajaran ini. Alhamdulillah kawan-kawan kami yang punya niat itu semua sekarang sudah berzakat mal. Jadi bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ya udah zakat mal. Allah beri kemudahan untuk mendapatkan harta yang lumayan itu kan. Asalkan sungguh-sungguh belajarnya. Nah, ketika mengeluarkan zakat tuh baru ingin berzakat tuh udah lapang hati, masya Allah. Kemudian waktu niat lapang lagi. Waktu membagikan zakat kita, oh, zakat siapa? Zakat harta. Alhamdulillah, kamu untung. Bahagia banget kita. Mat orang-orang senang nerima zakat kita. Bahagia di dunia sudah bahagia kita, lapang. Seolah-olah kita ini orang terkaya di dunia. Nah, apalagi di akhirat, insya Allah. Nah, itu. Kemudian yang keempat ya, orang yang ciri-ciri bahagia itu yang mampu menjaga kemaluannya. Nabi katakan siapa yang mampu menjaga di antara dua bibir dan dua kaki, maksudnya dua paha, berarti lidah dan kemaluan, maka Nabi katakan aku yang menjaminnya masuk surga. Bahkan orang yang dilindungi Allah itu, salah satu orang yang dilindungi Allah itu adalah Nabi katakan ada tujuh gulungan yang dilindungi Allah adalah warajulun da'atuhum ra'at tamansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak, digoda perempuan ya, cantik lagi punya kedudukan, wah, bungas besi kedudukan, artinya orang berduit nih. Tapi dia mau berkata inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ini artinya tidak mudah tergoda dan menggoda tentunya. Jadi orang seperti ini bahagia nih, masya Allah. Kalau orang mudah tergoda, masya Allah, sudah punya istri, sudah punya suami, tergoda dengan yang lain. Nah, ini ciri-ciri kehancuran dia ya. Yang kelima, ciri orang bahagia dunia akhirat ini adalah orang yang mampu menjaga amanah, tanggung jawab terhadap jabatan kedudukan dia. Jadi orang seperti itu, walaupun tidak kaya, walaupun tidak posisi yang sangat penting, dia bahagia, pasti bahagia. Apalagi punya jabatan, mampu menjaga amanah itu benar-benar, tidak terkena virus-virus yang lain, maka insya Allah orang itu bahagia. Dunia bahagia di akhirat. Dia tidak bermasalah di dunia, tidak punya masalah di akhirat. Nah, kemudian yang keenam adalah orang yang zuhud. Zuhud itu ya kurang tertariklah dengan dunia. Bukan tidak menarik, kita ini mesti tetap menarik dunia ini. Siapa kalau hendak punya mobil mewah, mobil hanyar, kendaraan hanyar, ya kan? Tetapi tidak menjadikan itu tujuan dalam hidupnya. Boleh kita punya kendaraan mewah, boleh punya kendaraan baru, mobil baru, rumah baru, selama itu dalam kurir kemampuan kita. Kemampuan kita, bukan keinginan kita. Orang banyak yang terjebak dalam ekonomi ini kadang menginginkan sesuatu itu sesuai keinginan, sehingga kemampuan tidak mampu menjangkau dia, akhirnya terpuntal hidup. Nah, zuhud itu adalah solusi. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, duluni ila amal ida amitu ahabani Allah wa ahabani nas. Ya Allah, tunjukkan pada saya suatu amalan, suatu yang bisa saya amalkan, ya, yang dengan mengamalkannya itu saya dicintai oleh Allah, dicintai manusia. Dicintai Allah, dicintai manusia. Kalau Allah cinta, manusia cinta, tentu bahagia dunia akhirat. Nabi katakan, qala izhad bid dunia, kamu berzuhud daripada dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Dan kamu berzuhud apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan cintai. Kada marabuti ampun orang, kada mengambil ampun orang. Hak kita, milik kita lah yang kita nikmati. Nah, itu. Cuma mengasihkan kehendak nih, ya Nabi, diberi satu lomba emasnya, hendak lomba emas lain lagi. Diberi bini seikung, hendak bini yang lain lagi. Inilah. Jadi zuhud, ya. Kemudian yang ketujuh, dengar rahimakumullah, orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menjadikan ibadah maksud hidup dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada-Ku. Maka apapun yang dia lihat, dia dengar, posisi apapun dia, semuanya diniatkan ibadah. Membantu orang, ya kan? Ibadah tuh. Berkhidmat kepada orang lain. Itu beribadah. Bagaimana memudahkan urusan lain, orang lain, juga ibadah. Jangan sampai punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Mesti dibalik, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Itu dalam hidup ini. Kalau dalam melayani orang, dalam berkeluarga juga, dalam bermasyarakat, hidup kita ini tujuannya adalah bagaimana menyenangkan orang lain. Sebab menyenangkan orang lain juga menyenangkan Allah, dan itu masuk bagian ibadah. Yang kedua, kita maksud di dalam ibadah ini adalah rajin beribadah kepada Allah. Salat, zikir, selawat, istighfar, dan amal-amal lain. Yang ketiga, orang ibadah maksud hidup itu adalah dia senantiasa suka belajar, ya, suka belajar, duduk di majelis-majelis ilmu agama. Dia luangkan waktunya untuk duduk di majelis-majelis ilmu, menambah-nambah pengetahuan kita, ingin mengerti apa yang dikehendaki Allah, apa yang dilarang oleh Allah, tentu dengan ilmu pengetahuan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah ada yang bertanya nih. Yang kedelapan, ya, yaitu wara'. Nah, wara'. Wara' itu apa? Berhati-hati dari segala yang haram. Baik makanan, baik daripada harta benda, berhati-hati. Karena di zaman Nabi itu orang yang berjalan di atas yang subhat itu ya sekali-kali jatuh kepada yang haram. Nah, kira-kira demikian pengantar hari ini. Kita dialog, silakan.
0: Sambil sharing ya, Ustaz.
1: Iya.
0: Ya,
1: baik.
0: Baik, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, silakan Pak Masri di Jorong.
2: Enggak ya, tapi kirimi baju dulu.
0: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ya, maaf lagi, makanya minta kiriman banyak itu karena ini kamar banyak sudah banyak Bapak.
1: Oke.
2: Banyaknya habis. Oke. Ini pengertian menjaga sholat itu pada waktunya itu seperti apa Ustaz? Oke. Jadi kan ada juga dikatakan bahwa siapa yang menjaga sholat mantra subuh dan isya itu juga utar, itu juga ada juga mantra begitu utar. Nah itu aja minta penjelasannya, itu aja masih boleh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Pak Masri 0811511410. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pinandu kah Pak Ustaz?
1: Oh, Pinandu. Ini
3: jalan yang merah
0: muda. Oh, yuk. Enggih, kabar baik kabian Bu Aja.
3: Alhamdulillah, Pak Sukurilah sehat baik semuanya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cukup lengkap Pak Ustaz tataran pintulina penjelasannya. Tapi jerpian harus menyenangkan hati orang, maka itu. Tapi pian lah ulun berpikiran gitu, sebabnya ada pang, maka itu tuh. Anu jar, kasihan janda di sebelah itu jar laki ini. Ada janda di sini, jar kan, aku jem bahagiakan orang, jar. Sedangkan gini nang ada menangis, siapa?
0: Rupanya rumput tetangga tuh lebih hijau rupanya setelah.
3: Kan anak membahagiakan orang, jadi kisahnya tuh. Dan dia no, kada tahu lah bini ini menderita. Tabagi kisahnya tuh. Tapi kayak apa nak kayak itu membahagiakan, bahagiakan tuh kan istilahnya tuh jangan babinya tuh ngambil bini tuh sama pada seorangan ini babinya ngambil bini. Tapi jar aku mamanya ke depan aja menyenangkan hati orang aja jar. Mana sanang bini?
0: Bini di rumah makan di kerokot bidawang.
3: Enggak yang soalnya nak itu tuh salah anunya jurang tuh salah kaprahnya kayak itu nah.
0: Nih, Ustaz,
3: kalau menyenangkan hati orang tuh dari apakah kayak itu?
0: Iya, ini dimungi ya kalau wajah lah.
3: Iya, ini kan dibarinya cinta-cintanya yang untuk bini diberikan banget gitu kan. Bagaimana kayak itu tuh hati kita bibinya ini rasanya kada nyaman terang. Tapi lelaki entunya kadang kanang tuh hatinya nak itu tuh. Jaka kawah nah 3-4.
1: Alhamdulillah. Ulun sekung jawai.
0: Jar Ustaz sekung aja sidin jar kedua ni banyak-banyak jar.
3: Jadi sidin itu tahu nang hati sakit bini itu tahu aja sidin. Nang yang itu tuh Ustaz saya enggak tahu apa kayak itu nah. Tahunya tuh ambil itunya aja menyenangkan orang jar. Nah itu aja yang tahunya. Kada tahu yang menyakiti hati orang.
0: Artinya menyenangkan orang boleh tapi ada batasan kayak itu kah?
3: Nah. Maksudnya tuh kan kita nih bini ada, nah ya pak, kecuali izin bini. Jadi ayo hajar bini, enggak ada izin bini, jangan enggak itu.
0: Artinya izin juga batasannya juga ada.
3: Nah makanya amalnya ini banyak yang kayak itu tuh. Kadang bininya aja kada tahu, sudah lawas tahu aja juga ada yang madahkan. Jadi kayak piu mata sinya Tuhan.
0: Ini jangan-jangan nih
1: menyenangkan orang tapi tidak ada yang tersakiti kan itu maksudnya.
0: Iya,
3: itu kan harusnya tuh nah. Tapi pas tetai lah nyelenggaran di kampung banyak lah. Kadang bininya selingkuh, lakinya sibuk berusaha kan ada juga.
1: Ada juga tuh banyak juga.
3: Iya haram apa? Iya haram jurulun karena kita ini kan milik laki gitu. Tapi ngalihai pang istilahnya tuh mungkin nggak ada paham gitu aja ulun memandangkan. Kalau orang paham artinya itu kada boleh pasti kada mau. Apa yang dicari hidupnya kebaikan. Tapi kada kalau pang ulun madahi orang karena ulun belum jadi orang berbeda nerama ya ulun. Biar aja ulun tadi ingat-ingat sorang-sorang ulun. Nah bagaimana tuh Pak Ustadz ulun nih kedua nih mama dahi orang. Memangnya tahu ulun orang tuh selingkuh. Nah, atas keterangan Pak Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berat nih, Ustaz Tayenggi. Ini harus duduk bujur-bujur nih.
1: Pastilah, Nek.
0: Pastilah, Ustaz Tayenggi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Sehat, Pak Muas?
4: Alhamdulillah. Siapa namanya sehat sehat itu insya Allah akan sehat juga seberat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Situ berdulu kalau makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Belum kada mengikuti nah, kada sempat mengikuti anu pengantar pian tadi nah. Cuma ulun mendengar tadi menjaga kemaluan jar. Jadi ulun mohon izin mengangkat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 artinya aja Ustaz lah. Ini ada handap Jepang. Oke. Pertama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Ya, berikutnya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, dan serta orang yang memelihara sholatnya, dan mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiga dulu gini Ustaz lah.
1: Nggih.
0: Biar kada anu, biar nyaman lancar anu jar jawabannya, terutama Ibu Haji Salasiah tadi. Silakan Ustaz.
1: Pertama adalah Pak Masri ya di Jorong ya. Pengertian menjaga sholat ya. Waktu itu gampang kimiasnya tuh. Orang menjaga gawang sepak bola tuh nah. Sudah masukkah dijaga sebelum masukkah? Nah, tak. Kalau sudah masuk melepahin jaga kan. Nah, jadi orang yang menjaga sholat itu sudah siap-siap melakukan sholat sebelum waktunya. Sudah waktunya sudah berarti ngerjakan. Sebab orang yang beruntung itu juga diantaranya adalah orang yang betul-betul sholat itu diperhatikan dalam hidupnya. Yang penting sholat, sholat penting, yang penting sholat. Anda kan terbalik tuh. Nah, yang penting sholat membebani beberapa aja. Kemudian ada Al-Quran inna sholata kan alal mu'minin kita bermaqota. Sholat itu atas orang yang beriman itu sudah ditentukan waktunya. Berarti kita tahu udah jam sekian sholat. Jadi ada persiapan. Tadi ada menyinggung sembahyang subuh dan isya ya Pak Masri ini. Nabi mengatakan dalam sabda beliau, barang siapa sembahyang isya berjamaah maka dia seolah-olah sembahyang setengah malaman. Kemudian barang siapa sholat subuh berjamaah maka seolah dia sembahlah yang sholat semalaman suntuk. Ada hadis digabungkan, barang siapa sholat isya dan subuh berjamaah seolah-olah dia sembah yang semalaman suntuk. Wah, jadi luar biasa nih. Umar pernah mengatakan, saya lebih suka sholat subuh berjamaah ketimbang semalaman sembahyang sunnah atau sembahyang tahajud. Jadi penting, jadi sholat fardu ini penting. Nah ini, jadi menjaga sholat kita siap diri untuk sholatnya. Walaupun dengan pekerjaan dan aktivitas apapun sibuknya, kita tetap untuk menjaga sholat itu. Nah, Hajjah Salasiyah nih. Nah, ini ingin menyenangkan orang, tapi ada yang tersakiti. Kadang-kadang memang poligami itu ada dalam Al-Qur'an ya. Itu sudah keniscayaan, tetapi bukan perintah. Nah, ada hal yang sekis orang nih kalau hendak banyak, dan ada juga yang ingin sendiri ya kan, satu. Nah, cuma dalam rumus matematika orang poligami itu kadang-kadang tidak sinkron. 1 tambah 1 kan 2 dalam matematik. Tapi dalam poligami 1 tambah 1 bisa jadi 1. Karena nang bini tuha bondor ya kan, bini. Atau teman saya pernah 1 tambah 1 sama dengan 0. Saya katakan ya. Pian poligami kah? Ustaz. Kadis, kenapa? Nang ada 0 ya Sidin. Kan Mbah Bini Tuha minta cerai kan kada terus bini anu belum cerai. Jadi 1 tambah 1 sama dengan
0: jong.
1: Nah, itu. Tetapi ya poligami juga solusi dari hal-hal yang mungkin dalam tanda petik ini. Ya,
0: kesajian poliandri,
1: Ustaz. Ya itu bahaya banget tuh. Kadang-kadang hidup laki-laki ini atau perempuan sama juga. Laki-laki ini kalau lawan bini orang, wah pemurah banget.
0: Murah senyum.
1: Murah duit juga. Tapi lawan bini pemalar kan ada orang tuh. Tiap hari makan siang dengan kawan-kawan kantor ya kan. Di warung, di rumah makan. Bini seorang 2 minggu harus dibawa ke warung makan.
0: Di rumah aja.
1: Di rumah aja. Ada juga perempuan. Nah, terbalik sih gua. Melawan laki orang lembut. Bagus baharanya. Laki seorang pamamayan. Jadi semua ada plus minus ya. Kalau mau poligami juga ya tentu harus terukur. Bukan hanya mengandalkan nafsu saja, ya nafsu syahwat aja harus terukur bagaimana bisa berlaku adil. Ya. Kalau ibu selesai kuni ulun, ulun ini belum, boy, belum.
0: Belum sampai. Dong,
1: belum sampai makamnya untuk poligami. Karena ada perjanjian sebelum perkawinan itu satu untuk selamanya. Kecuali. Dia meninggalkan saya atau saya meninggal dunia ya itu karena kami berjuang dari nol dari tidak punya harta ya kan tidak punya rumah kawin itu
0: artinya ada artinya ada perjalanan hidup
1: ya Satya. Bahkan punya kendaraan pun nggak punya bu waktu nikah tuh nggak punya kendaraan sangat sederhana kontrak rumahnya pun nggak punya wisi jadi ke wisi tetangga dulu kan hidupnya setelah sukses misalnya kan harus apalagi sudah jadi dokter jadi dosen Nah, ternyata ada istri sukses, ada istri perjuangan. Nah, itu menyakitkan jadinya. Kecuali istri saya yang nyuruh. Nah, kalau disuruh raju pada sidan lagi. Tapi tidak mungkin itu terjadi.
0: Raju pada truknya.
1: Raju terbatas itu belum terjadi. Jadi menyenangkan, jangan menyenangkan orang lain, tapi ada yang tersakiti itu maksud ibu ya. Banyak juga menyenangkan orang, ada yang tersakiti. Kemudian pemuas ya. Pemuas ini sama dengan judul saya sebenarnya. Jadi inti dari ciri orang bahagia itu ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 tadi memelihara sholat juga, menjauhi dari hal-hal yang tidak berguna, berzakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah. Nah itu memang Al-Quran ya yang kita ambil memang Al-Quran orang bahagia ini. Jadi sebab kebahagiaan ini mesti ada dua faktor yang menjadi dasar utama ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.
0: Baik, terjawab ya semua. Pak Muas, Bu Haji Salasiah, Pak Masri di Jorong juga. Baik, ini ada juga yang bergabung melalui YouTube. Ustaz, dibacakan dulu ya darinya Pak Rustam Effendi di Batola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menanamkan sikap suka bersedekah? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Pak Muhdar 77. Ustaz, kayak apa kisahnya dunia akhiratnya bahaya jua lakiani mun lawas parai? Kalau rumput tetangga benar-benar hijau jar Jersidin.
1: Siapa tadi Pak?
0: Pak Muhdar. Dan juga buat Tabaru Muas bujur benar ulun apa nih? Lagi di luar. Ini beliau komen Pak Muas tadi ya. Baik. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Hani.
5: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Panjang umur bahagia selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan tausia kita ini dipahami dan diterima amal ibadah kita.
1: Amin. Oke, sama-sama. Amin.
5: Baru saya monitor ini Pak Ustaz. Saya monitor di RRI Pro 1 Kendari, mereka tolak saya. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Karena saya ini niat silaturahim apa yang sudah diberikan kepada kita ini Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya muhasabah diri Pak Ustaz.
1: Nggih.
5: Okay. Ya. Apa gunanya ini kita umat muslim? Kita itu selalu melakukan ibadah salat apapun itu di baca terutama itu pas malam kemudian kita baca Al-Fatihah. Yang sudah ditanamkan dalam iman kita itu adalah Al-Fatihah Pak Ustaz. Dan saya itu diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena pertama ini Pak Ustaz, suami saya menzalimi saya karena dia memiliki ilmu perempuan. Dia sampai menikah itu Pak Ustaz sampai 9 kali. Saya sabar mungkin ya Allah takdirku yang kau berikan pada saya. Saya selalu itu bertakwa kepada Allah, mencari ridha-Nya Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Allah, saya diberikan wahyu yang bermanfaat, saya lakukan saja yang tidak bermanfaat. Yang sama pertanyakan Pak Ustaz, apakah kita sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat ketakwaan kepada semata-mata hanya mencari ridha-Nya. Dan saya ini Ustaz, demi Allah, saya ini selalu dimanfaatkan oleh sesama teman, sesama muslim. Dia saya itu ikhlas tulus silaturahim. Mereka memanfaatkan saya seakan-akan saya lahan dunianya mereka. Dan saya itu menjauhi semua karena saya melihat apa yang mereka lakukan itu tidak ada disyariatkan dalam Islam dan diturunkan oleh Nabi sunnah-sunnahnya itu untuk kebaikan. Bagaimana orang seperti itu Pak? Dan saya bukan membenci dan bukan saya menjauhi. Saya ini HP itu RRI digital itu saya monitor kebaikan-kebaikan yang saya cari. Bagaimana sifat saya itu Pak Ustaz? Apa saya berdosa menjauhi mereka Pak Ustaz? Karena itu saya biasa silaturahim tanyakan kabar, apa kabar dan bagaimana dan sementara apa. Tetapi seakan-akan mereka memanfaatkan saya Pak Ustaz. Kadang saya itu video call, mereka keluarkan itu di wajah-wajah mereka itu seakan-akan saya ini dipermainkan. Bukan saya membenci demi Allah, saya menjauhi Pak Ustaz. Yang pertama, yang kedua, bagaimana orang yang menghafal Quran itu di luar sana mengajarkan itu tidak dengan syariat Islam, mereka itu melakukan di gejek itu Pak Ustaz, ngompreng, apakah itu tausiah Pak Ustaz? Dan di dalamnya saya melihat mereka bermaksiat itu di dalamnya, apa saya berdosa melihat mereka? Dan saya itu selalu beristighfar kepada Allah apa yang saya lihat itu Pak Ustaz. Dan setiap saat saya bekerja apapun itu saya selalu membuka HP itu, apa yang ada saya download itu Yasin dan saya tanamkan dalam iman untuk menjauhi semua itu. Terima kasih Pak Ustaz pencerahan ayat kita ini yang umat muslim, yang mengaku umat muslim itu yang tidak disunat oleh Nabi itu melakukan perempuan tidak dinikahi tanpa wali. Dan itu bagaimana dosanya seperti itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya buat Indah Ulia. Minta maaf apabila terlalu panjang pertanyaan saya. Mohon maaf. Saya monitor ini dari Banjarmasin karena mereka terima saya dengan ikhlas. Jadi saya sering gabung di Mutiara Pagi Banjarmasin. Mudah-mudahan yang penyiarnya RRI jangan menolak apabila orang bertanya itu. Seperti RRI Pro 1, RRI Kendari itu Pak, mereka tolak-tolak saya seakan-akan saya mengejar dunia. Mohon maaf, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin. Insyaallah.
0: Dari Bunda Hani yang di Sulawesi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pinandu elo.
0: Pinandu lah.
6: Nggih, Pak Ustaz. Jadi tadi pertanyaan pertama Pak Ustaz teh ketawa ulun.
0: Kenapa?
6: Anu kada terasa langsung tersenyum aulia.
1: Pak,
6: anu tatakunan Masri. Nang kayak pemenjaga salat. Jadi sada menjawab spontan pakai safety.
0: Ya. Oh, inggi pakai helm safety.
6: Nah, itu ulun mah anu. Iya kalau.
0: Inggi. Nah, jadi, itu, Bang.
6: Oh, jadi julun subhanallah. Kenapa pikiran Saddam itu spontan kayak itu nah. Menjaga sholat itu pakai sopdan, pakai safety. Ya lo keamanan. Nah, terutama posetnya keamanan diri ya lo. Keamanan pola pikir, keamanan hati, keamanan niat. Nah, itu maksud tulun tuh safety-nya itu. Artinya memperhatikan sebelum waktunya. Nah, sebagaimana penjelasan pian. Nah, itu posetnya jadi julun jangan disalahartikan pulang safety itu. Ya kalau Pak Ustaz.
0: Lain safety opinion Pak lah.
6: Jadi mudah-mudahan Pak Ustaz. Jadi orang yang berbahagia di dunia aja dulu Pak Ustaz lah. Karena di akhirat kita belum sampai ke sana Pak Ustaz teh. Di dunia aja. Jadi kalau bagi ulun Pak Ustaz lah, pertama kita hidup itu berkecukupan. Kemudian kadada hutang, kada korupsi, suka menolong orang. Nah, suka menolong orang tuh orang bahagia, kita ikut bahagia Pak Ustaz teh. Nah, makanya kan jadi dalam hal istilahnya apa itu ulun sering melakukan itu Pak Ustaz, tapi ini mohon maaf bukan pamer. Nah, Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Pak Ustaz teh. Artinya ulun berusaha minta ampunkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan umat Islam sedunia di buncu mana aja Pak Ustaz teh. Nah, jadi jangan kita seorang aja. Lalu nang membaca panang siapa kita ini terbuat juga di situ. Kalau-kalau jarulun kita aja nang mengaku sebagai umat, tapi Rasulullah kada mengakui kita kayak apa Pak Ustaz. Nah, itu pertakunannya Pak Ustaz teh juga tuh sekaligus tuh. Nah, sekaligus sharing, sekaligus betakun Pak Ustaz. Nah, jadi ulun mohon pencerahan pian.
1: Nggih.
6: Terima kasih Pak Ustaz.
1: Nggih, sama-sama. Sehat selalu pian.
6: Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat siapapun orangnya, termasuk Ustaz sekeluarga dan sebagainya, kemudian presenter apa dan sebagainya. Di barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan untuk dijawab Ustaz. Kayaknya ngebut nih jawabannya.
1: Pertama ke apa supaya ini Pak Rustam Effendi ya. Suka bersedekah.
0: Bagaimana menanamkan sikap suka bersedekah?
1: Nah, salah satu dari ciri orang bahagia kan suka bersedekah nih. Nah, tapi belum sampai saya bacakan. Jadi suka bersedekah aja caranya itu ada sadar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuh orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sabatu yuzul mulai wa majla ila dzillu, ya kan? Nah, di antaranya ada warajun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfara tamur zamalumatun piku yamini. Orang suka bersedekah diam-diam sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Nah, caranya bagaimana? Tentu ada persiapan. Nah, misalnya kita merupakan duit, duit ini kalau kita bersedekah buat cilingan belanja itu 5.000 gak asalkan asal kesedikitan, tapi buat kecilingan 5.000 itu segegenalan ya kan. Nah, maka caranya kita siapkan dulu ini yang kami lakukan ya. Di jadi kita borong duit, nah borong duit harga 1.000, harga 2.000, harga 5.000 ya, kalau banyak banyak hurufannya ya kan. Nah, letakkan di tempat yang kita siapkan, nanti kalau ada sholat berjamaah, ada cilingan lewat, kita sudah siap nih, tahu udah. Nah, setiap cilingan lewat, kutak impak sih kita isi latihan. Nggak usah banyak-banyak dulu, dari 1.000 atau dari 500 kah. Nah, nanti akan terbiasa, sehingga sampai kita merasa kalau kada cilingan tuh kada abdul sembahyang kita, kada asa, kada puas kita. Nanti akan terbiasa sendirinya. Nah, kemudian misalnya kalau kita punya mobil, di mobil letakkan 100 atau 50.000 duit harga ribuan tuh. Atau 2.000 lebih baik lagi. Setiap ada orang minta cilinga, minta wakaf, maka kita timbai 1.000 kah, 2.000 kah. Terima kasih. Mudah-mudahan pian selamat dalam perjalanan. Murah rezeki, selamat dunia akhirat. Nah, itu kalau sampai ke hulu sungai di Kalsel ini, nah itu mah 20-30 tuh. Sekali Allah kabulkan, bahagia kita. Bahagia kita dunia dan akhirat. Nah, bahkan seorang non-muslim pernah meneliti bahwa ternyata orang bersedekah itu betul-betul solusi untuk bahagia di dunia. Pernah beliau saya baca buku Dale Carnegie ya namanya. Dia dalam keadaan bersedih banget. Suatu ketika dia lihat anak-anak nangis, lalu saya merasa dia mahar kantongnya di bahasa Banjarnya. Nah, ternyata ada gulaan permen, nah gula batu lah bahasa Banjar. Nah, dikasih kepada anak itu. Dan anak itu berhenti menangis. Nah, maka beliau seorang profesor ya kan, tentu apa yang beliau pikirkan? Saya tadi melihat anak nangis, ingin memberikan sesuatu menghentikan tangisannya. Saya sudah mulai bahagia. Ketika saya mencari sesuatu di kantong saya, menemukan sesuatu, bahagia lagi. Setelah saya menyampaikan, memberikan kepada dia sesuatu, ternyata lebih bahagia lagi. Nah itu. Jadi latihan, biasakan kita berimpak sedekah. Sahabat Nabi tanya, Rasulullah, kami takut mati. Maka bagaimana supaya ketakutan mati ini berkurang? Maka ujar Rasulullah, banyaklah kirimkan hartamu ke negeri akhirat. Oke, kira-kira itu ya. Ini Pak Muhdar nih yang lawas parah ini kah? Nah, ini tentu kalau kita punya istri, punya suami ya saling melayani itu aja. Kalau tidak sayang melayani, maka ada yang tersakiti di antara mereka, ya kan? Nah, bagi istri melayani suatu wajib, ya kan? Bagi suami juga melayani istri, memenuhi kebutuhannya juga wajib. Jangan bini orang dilayani, bini seorang kada. Nah, sama juga binian.
0: Salah Ustaz.
1: Binian laki seorang kada dilayani, laki orang dilayani jangan juga. Atau parai lalu kada dilayani. Nah, ini penting. Karena tujuan kita berkuat untuk memberikan kebahagiaan kepada lawan jenisnya masing-masing, apalagi lawan jenis yang halal itu kan. Itu ada nih banyak pertanyaan di dalamnya ya kan. Kenapa itu kan banyak tuh. Ini Ibu Hani nih banyak nih pertanyaannya. Di antaranya silaturahim, ya kan, silaturahim jenabi menahab ayus terpilihkan sepilih asari pelajaran rahimah. Jadi orang yang silaturahim itu jenabi siapa yang suka dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya hendaklah bersilaturahim, itu penting. Apakah orang suka dengan silaturahim atau tidak, ya kan? Tentu kita juga introspeksi diri kita sendiri, kenapa orang tidak suka, ya kan, itu penting juga. Kemudian muhasabah, penting muhasabah tuh. Karena menghitung-hitung dunia kita hitung, untuk akhir juga kita hitung. Apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Maka tentu dengan belajar ilmu agama. Ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, maka kita tentukan, tanya diri kita, terus kita duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian, kita orang muslim ini penting, punya manfaat bagi orang lain. Jadi salah satu usia orang bahagia itu adalah keberadaan kita itu punya manfaat bagi orang lain. Bagi yang terdekat dengan kita pun jauh. Terus ada lagi yang menikah 9 kali. itu nanti tanya psikologi suami itu apa, ya kan, itu penting.
0: Ada apa dan kenapa gitu.
1: Ya, itu ya. Tentu bukan hanya agama yang jawab, tapi psikologi akan menjawabnya. Iya. Oke. Sebab perempuan juga sama, Bu. Kalau sumpah suami laki, dia punya suami lagi, laki bahasa itu, secerai ataupun meninggal suaminya, kalau dia kawin lagi, itu ada tanda-tanda. Kalau dia cerai lagi, mesti kawin lagi.
0: Oh gitu.
1: Gitu, itu ada kebiasaan ya, bukan satu. Bila dia cerai, mesti kalau kawin lagi. Nah, saya punya keluarga yang sudah 11 kali menikah, dia perempuan. Nah, sampai tua, sampai nenek-nenek sudah, mesti nikah lagi, ya itu. Itu ada psikologinya juga.
0: Psikologi ya, Ustaz, ya. Perlu diperiksakan tuh ya, Ustaz.
1: Terus ya, apakah diberikan wahyu? Jadi setelah Nabi Muhammad wahyu tidak ada lagi, Ibu Hani, yang ada tuh ilham. Nah, jadi wahyu itu hanya berakhir di zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada pemikiran ilham itu namanya ilham namanya. Fa alhamaha wujuraha wa taqwa. Terus dimanfaatkan orang lain. Dimanfaatkan orang lain ya, kita penting juga waspada dalam kehidupan kita ini. Tentu Ibu kalau sudah tahu ya kan, apa maksud orang baik dengan kita, apa maksud berkawan dengan kita, maksud bersahabat dengan kita, tentu kita harus bisa membaca juga. Terus menghafal Quran ya, bermaksiat misalnya. Nah itu kan kita lihat, sebab siapapun itu juga manusia. Ya, kebetulan menghafal Quran, kami ustaz. Jadi ustaz juga manusia, penghafal Quran juga manusia. Tentu perlu diberi nasihat, diperbaiki satu sama lain. Terus yang Pak Sadam yang terakhir.
0: Pak Rustam Effendi.
1: Pak Ustaz apa?
0: Menanamkan sikap suka bersedekah.
1: Ya tadi sudah.
0: Sudah ya. Oke. Pas Adam terakhir ya.
1: Iya, dibiasakan. Kita kumpulkan duit, dihurupakan duit di rumahnya. Mana ada duit pecah, sisihkan nanti untuk kita sedekahkan. Bagus lagi kalau kita bersedekah pecah, 10.000, 20.000. Kalau hari Jumatnya 100.000.
0: Iya.
1: Kemudian apalagi 50.000. Apalagi jadi ustaz. Jadi ustaz celengan dilewati, kadang buat dua. Ustaz kan Jumat harus kan contoh suatu hasanah. Iya kan ustaz dapat amplop tuh. Khotbah itu bukan, maaf nih, bukan profesi. Jadi jangan jamaah aja mesti, ustaz juga sih ya maksudnya.
0: Sama-sama ya biar adil.
1: Iya, nggih. Terus pas ada bahagia di dunia. Jadi di dalam kitab apa namanya Bulughul Maram itu ada doa paling banyak nabi itu harapan hati nabi dunia itu apa akhirnya semuanya benar. Di dunia hasanah itu ada lima ya paling minimal orang katakan kalau salah satu dari lima atau kelimanya ada pada semua bagus nih. Di dunia hasanah pertama adalah tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat panjang kalau dijelaskannya biar banyak duit tapi kada sehat. Kada bahagia itu dunia. Yang kedua adalah rezeki yang cukup. Rezeki cukup beruntung itu banyak. Banyak bisa aja, makin tinggi gaji, makin banyak hutang kan bisa jadi itu. Jadi rezeki yang cukup. Cukup itu berkah dari berkah. Berkah itu dari takwa. Walau anna lalu qura amanu wa taqaw wa fatahna alaihim barakatim samallahu. Yang kedua, yang ketiga bahagia di dunia ini adalah istri yang pasangan yang soleh atau salehah. Istri yang soleh. Kemudian yang keempat, anak yang soleh dan saleha. Yang kelima, tetangga yang baik. Nah itu. Dan beliau tadi statement akhir, penting kita mendoakan Allah beri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastur umat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jibur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting kita doakan. Kita doakan orang lain untuk diampuni, pasti doa kita juga Allah akan ampuni kita di balik itu. Kita doakan orang dapat rahmat, insya Allah kita juga dapat rahmat. Ya, kemudian kita doa agar aib kita sembunyikan, aib orang muslim sembunyikan, maka aib kita disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira demikian ya. Sudah baik. Waktunya
0: sudah. Alhamdulillah sekalinya sampai sudah Ustazlah. Alhamdulillah sudah terjawab semua karena waktunya juga terbatas mendengar. Insyaallah yang belum sempat mungkin besok bisa kembali lagi untuk bergabung di kuliah subuh ya. Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada kesimpulan yang dapat kita petik dari tema pagi ini Ustaz.
1: Baik, kesimpulannya adalah bagaimana kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kebaikan kepada orang lain, terus menuntut ilmu dan saling mengajak kepada kebaikan, maka kita akan terpelihara daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustaz. Di lain waktu bisa kita bersua kembali di acara kuliah subuh. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Sabtu 8 Agustus 2026, bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Ahmad S.A.G. M.Fir.I. dengan tema Tanda-tanda Orang Bahagia Dunia dan Akhirat. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi. Saya Uliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi, dan tentunya menyapa dengan senyum dan keceriaan. Semoga hari Anda menyenangkan ya, menikmati suasana akhir pekan dengan bahagia bersama keluarga. Siaran Pro 1 dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Seperti lagu Elo, Berry Ipang, Lala Carmela, buka semangat baru, buka juga semangat baru untuk Anda hari ini. Menyapa dengan informasi berikutnya, pendengar dari Banua, pemerintah kota Banjarbaru mulai merealisasikan pembangunan Jalan Lingkar Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek strategis ini diawali dengan pengerjaan tres jalan baru yang menghubungkan Jalan Purnawirawan Kelurahan Palem menuju Jalan Guntung Manggis sekaligus membuka akses tembus Liang Anggang Bati-Bati. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, Sisihkan waktu beberapa jam. Angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
5: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Warga Kalimantan, sudah masuk bulan Agustus, semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 juga sudah terasa banget di mana-mana. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi sama merdeka dari bahaya listrik. Kita jaga lingkungan bersama PLN lewat 5 langkah mudah. Yang pertama, buat yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul bambu, tolong diperhatikan jarak amannya. Pastikan berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya semua aman dari bahaya tersengat arus. Yang kedua, mari merdeka dari sambungan listrik liar. Karena kemerdekaan sejati itu taat aturan, jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang listrik, dari tiang PLN untuk menerangi gapura kampung. Ambil dari sumber resminya biar warga selamat. Ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari menumpuk banyak colokan atau adaptor buat sound system dan juga lampu. Ini penting untuk biar panggung bebas dari resiko korsleting. Yang keempat, nanti pas hari H mau keluar rumah seharian buat seru-seruan nonton lomba panjat pinang, pastikan dulu perlengkapan listrik seperti setrika, TV, rice cooker sudah dicabut colokannya, supaya nanti hati tenang dan rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang kelima terakhir, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Kalau Anda mengalami tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, tidak perlu ragu, segera buka aplikasi PLN Mobile dan laporkan keluhannya. Lapor cepat, layanan pasti, profesional dan juga cepat. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Waktu Indonesia Tengah, pendengar, akses Jalan Veteran Sungai Lulut, Banjarmasin resmi kembali dibuka untuk lalu lintas pada Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan ruas jalan dilakukan lebih cepat dari target 10 Agustus 2026 oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Kalsel yang dipimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalimantan Selatan. Untuk informasi lengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: transmisi gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: Ragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Sabtu 7 Agustus 2026. Pemko Banjarmasin gratiskan ratusan anak masuk ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Akses jalan veteran Sungai Lulut yang sebelumnya amblas kini telah resmi dibuka sementara. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
2: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana, kemudian festival sayang anak oleh korban anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
3: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
4: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal yang lain, itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak untuk lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
5: Sarana edukasi juga bang lah?
4: Ya, sarana edukasi lah.
3: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
1: Akses jalan veteran Sungai Lulut yang sebelumnya amblas kini telah resmi dibuka sementara. Meski sudah bisa dilalui, arus lalu lintas di kawasan tersebut masih berada di bawah pengawasan ketat tim konstruksi. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Ruas jalan veteran Sungai Lulut Kota Banjarmasin resmi kembali dibuka untuk lalu lintas kendaraan pada Jumat kemarin. Pembukaan akses ini berlangsung lebih cepat dari target awal, yakni 10 Agustus 2026. Meski progres konstruksi sudah mencapai 90%, ruas jalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Robi Cahyadi, menegaskan kondisi badan jalan masih dalam tahap pemantauan intensif.
7: Tapi karena permintaan dan desakan masyarakat, sudah begitu sangat memerlukan untuk akses tersebut, maka kita bersama-sama dengan Forum Lalu Lintas, kita sepakat bahwa akan dibuka hari ini dengan catatan. Jadi kita ada melakukan pembatasan. Pembatasan dari pembebanan angkutan maksimal 6 ton. Lebih ke atas kita alihkan ya Pak. Kita alihkan ke Jalan Pramuka atau ke Jalan Ayani.
6: Pembukaan akses jalan ini pun disambut hangat oleh warga setempat. Salah seorang warga, Fitri, mengaku sangat terbantu karena aktivitas sehari-hari dapat kembali lancar setelah sempat terhambat akibat penutupan jalan.
8: Dibuka yang bulan. Penting dibuka. Kita kan kalau nggak dibuka kita langsung itu Pak. Itu kira-kira 1 jam Pak. Kalau ke sana kalau kita keluar dia kalau antar anak kan kita ke Jalan Manggis Pak. Jalan Manggis ada yang ke TPI Keramat itu makan waktu 1 jam. Di sana juga macet. Ya doakan Pak semoga lancar.
6: Sementara itu Dinas PUPR akan melakukan evaluasi secara berkala selama 30 hari ke depan. Hal ini guna memastikan potensi penurunan badan jalan akibat beban kendaraan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: 1, 2, 1, silakan yang dibacakan.
10: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value That Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
11: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada 3 pilar. 3 pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
10: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
12: Angka sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transparansi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 disemarakan dengan Lomba Madihin yang digelar di Sbud Porapar Kota Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin pada Sabtu kemarin. Ajang bertema melestarikan Madihin menjaga warisan Banjar ini menjadi wadah pembinaan serta regenerasi Madihin muda agar seni tradisi Banua tetap lestari. Dalam ajang tersebut, puluhan pemadihin dari berbagai pelosok Banua saling adu kebolehan untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka. Persaingan sengit antar peserta menjadi bukti bahwa seni tutur Banjar tersebut masih memiliki daya pikat kuat. Dari persaingan ketat tersebut, pasangan dua Podok berhasil keluar sebagai juara pertama. Duet Jaini Rashid dan Sam Ani mengaku tak menyangka bisa mengharumkan nama kampung halaman mereka, Desa Podok, Kecamatan Alu-Alu.
13: Dan alhamdulillah kami bisa mengangkat nama desa kami, yaitu Duo Podok. Kami kelahiran dari orang desa yang bisa bersaing di tingkat kota dan alhamdulillah meraihkan prestasi yang luar biasa.
14: Rekan kami sangat senang bisa berpartisipasi menjadi bagian di 5 abad Kota Banjarmasin. Harapan kedepannya tentunya semoga kesenian Madihin ini terus lestari dan tentunya pemerintah Kota Banjarmasin selalu mengadakan ini.
13: Iya.
0: Cas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat sekaligus menghapus stigma terhadap gangguan kesehatan mental, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihu menggelar Plasmob Kreasi Penggiat Jiwa dan Lomba Senam berbagai rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalsel yang ke-76. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
15: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihu menggelar Plasmob Kreasi Pegiat Jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihu Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian puncak peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Sambang Lihu sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Patrul Jana Muhyiddin, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan senam dan plasmob bukan hanya menjadi aktivitas olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi langkah awal untuk membangun jiwa yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Jadi Kalimantan Selatan sebagai semangat untuk terus menjaga kebugaran fisik dan mental secara bersama-sama.
16: Ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihu, bersama masyarakat dan peserta plasmob mengadakan senam lomba bersama yang dalam rangka memperingati memeriahkan hari jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga.
15: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihu, Yudi Rizwandi Nora, menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Dari target 1.000 peserta, jumlah pendaftar mencapai 2.226 orang. Sebelumnya, Rumah Sakit Sambang Lihu juga menggelar berbagai pertandingan olahraga antar instansi kesehatan sebagai rangkaian peringatan hari jadinya.
17: Senam sehat pada masyarakat yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kami undang untuk berkumpul bersama, bergerak, menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan kegiatan plasmob senam ini, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihu lebih dekat ke masyarakat, tidak dianggap sebagai rumah sakit yang angker lagi.
15: Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Sambang Lihu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat hidup sehat di Kalimantan Selatan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, cabang olahraga Sevet resmi bergabung sebagai anggota komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalsel. Kehadiran cabang olahraga bela diri asal Perancis ini diharapkan semakin memperkuat pembinaan atlet sekaligus menambah warna olahraga prestasi di Banua. Berikut laporan Robi Angga.
18: Kalau nanti rencananya kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk kita memperkenalkan olahraga ini di sekolah-sekolah.
19: Cabang olahraga Savate resmi menjadi anggota KONI Kalimantan Selatan. Penetapan ini ditandai pada saat pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov KONI Kalimantan Selatan pada 4 Juli 2026 lalu. Bergabungnya Savate menjadi langkah awal untuk memperluas pembinaan atlet sekaligus mempersiapkan cabang olahraga tersebut untuk tampil pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2029 mendatang. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Savate Indonesia Kalimantan Selatan, Johan Amin, mengatakan bahwa saat ini Savate telah memiliki kepengurusan di sejumlah kabupaten kota. Pihaknya pun menargetkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan segera memiliki kepengurusan agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih merata.
18: Melalui teman-teman bela diri yang ada dulu, klub-klub bela diri yang ada dulu, kalau nanti rencananya kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk kita memperkenalkan olahraga ini di sekolah-sekolah, karena ini kan jadi dasar nantinya mereka untuk persiapan kabupaten-kota itu, mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan bisa kayak porda, ya, mungkin mengambil dari situ kita akhir-akhir.
19: Selain memperluas kepengurusan, Pengprov PSI Kalimantan Selatan juga terus melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan Savate kepada masyarakat. Pembinaan atlet saat ini masih difokuskan melalui klub-klub bela diri sebelum nantinya dikembangkan ke lingkungan sekolah.
18: Kedepannya untuk Savate, kita ini kan sudah ada sekitar 6 kabupaten kota kan. Yang tereskakan tapi satu lagi masih persiapan untuk SK dari Korni ya Banjarbaru yang kita belum dapat rekomendasinya, tapi dalam waktu dekat mungkin Medan Baru sudah siap dan kita rencananya memang persiapan untuk forprop di Amuntai ASU. Nah, di situ sudah ada juga pengurus Savate-nya. Nah, kedepannya harapan kita Savate itu bisa membawa warna baru di dunia olahraga bela diri terutama di KONI.
19: Dengan bergabungnya Savate sebagai anggota KONI Kalimantan Selatan, diharapkan cabang olahraga ini semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Banua di berbagai ajang kompetisi. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Baik pendengar dan pemirsa, paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
20: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. DPRD Kalsel siapkan RDP atasi gejolak harga perunggasan Banua. Dan hadapi musim kemarau, DPRD Kalsel himbau warga jaga kesehatan. Paria DPRD kali ini kita awali dengan berita. DPRD Kalsel siapkan RDP atasi gejolak harga perunggasan Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK bersama Sekretaris Komisi 2 Haji Jahrian menerima audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dari PINSAR Kalsel terkait kondisi sektor perunggasan di Banua. Audiensi membahas gejolak iklim usaha perunggasan yang dinilai semakin berat akibat harga ayam dan telur yang belum kondusif. Para peternak juga menyampaikan dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional kandang dan meningkatkan beban biaya produksi. Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan, yakni menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha peternakan. Menurutnya, sektor perunggasan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan protein hewani sekaligus menopang perekonomian ribuan pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan harga dan berbagai kendala yang dihadapi para peternak. Hadapi kemarau panjang, DPRD Kalsel himbau warga jaga kesehatan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Nur Fajri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kabut asap yang mulai mengintai sejumlah wilayah. Menurut Nur Fajri, musim kemarau tidak hanya meningkatkan resiko terjadinya karhutla, tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, warga diminta lebih disiplin menerapkan pola hidup sehat agar tetap bugar selama kondisi cuaca ekstrim berlangsung. Selain menjaga kebugaran, Nur Fajri juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah tersebut dinilai penting terutama ketika kualitas udara mulai menurun akibat kabut asap yang dapat memicu gangguan saluran pernapasan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan tersebut dinilai menjadi tanggung jawab bersama demi meminimalkan resiko bencana. Komisi 2 DPRD Kalsel perjuangkan sumur bor untuk keberlanjutan pembudidaya ikan. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah ke kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan di Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau perkembangan budidaya ikan haruan sekaligus menyerap aspirasi para pembudidaya mengenai berbagai kendala yang dihadapi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Haji Suripno Sumas, mengapresiasi semangat masyarakat yang terus mengembangkan budidaya haruan sebagai komoditas unggulan daerah. Menurutnya, potensi ekonomi ikan haruan sangat besar sehingga perlu mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Dialog bersama pembudidaya mengungkapkan masih adanya sejumlah hambatan terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pasokan air sangat terbatas. Selain itu, pembudidaya juga menyampaikan kebutuhan pakan, kolam pembesaran, fasilitas pembenihan, hingga sumur bor sebagai sumber air alternatif. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusti Hartono, menyampaikan pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa 1.000 ekor bibit ikan haruan untuk setiap kampung penerima bantuan serta jaring apung. Ia berharap dukungan tersebut mampu meningkatkan produksi masyarakat dan untuk usulan pembangunan sumur bor dapat segera terrealisasi untuk mengatasi persoalan ketersediaan air. Variade Parde kali ini kita akhiri dengan berita. Soroti retakan jalan veteran DPRD Kalsel minta penutupan total jalan selama perbaikan. Beredarnya video retakan pada badan jalan veteran KM 5,5 Kelurahan Sungai Lulut, Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, sejumlah anggota Komisi 3 melakukan peninjauan langsung ke lokasi Senin 3 Agustus 2026. Anggota Komisi 3 DPRD Kalsel Rosya Nur Bahri menilai retakan tersebut harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, kondisi itu dapat mengindikasikan adanya persoalan struktur tanah yang berpotensi memicu longsor apabila tidak segera ditangani secara maksimal. Selain menyoroti retakan, Rosen menyayangkan masih adanya pengendara yang nekat melintasi di area proyek. Menurutnya, kendaraan yang memasuki lokasi pekerjaan justru menghambat proses perbaikan dan mengurangi keleluasaan kontraktor. Lebih lanjut, anggota DPRD Provinsi Kalsel Ahmad Syarwani menilai partisipasi masyarakat juga menjadi kunci kelancaran dalam proses perbaikan. Berharap masyarakat tetap mematuhi peraturan untuk tidak melintasi proyek tersebut agar pengerjaan segera selesai tepat waktu demi keselamatan bersama. Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ruas jalan veteran yang menghubungkan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ditargetkan kembali dibuka pada 10 Agustus 2026. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
2: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Banua Pagi.

0: 4410. Rosatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan inspirasi ya. Wah, ini lagunya enak nih, bergoyang ya, buat Anda yang mau olahraga pagi-pagi bergerak, boleh deh bergoyang bersama Mata Band ya. Masih informasi dari Banua pendengar, dengan kepemimpinan yang progresif, Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabi terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, yakni sebagai langkah strategis mewujudkan konektivitas antar wilayah sekaligus pemerataan pembangunan. Salah satu proyek prioritas yang kini memasuki tahap awal pengerjaan adalah pembangunan trase jalan lingkar selatan yang menghubungkan Jalan Purnawirawan Kelurahan Palem menuju Jalan Guntung Manggis serta Jalan Tembus Liang Anggang Bati-Bati. Nah, selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, pagi ini kami mengajak Anda bersama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Fitma Surya. Fitma, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Izin saya Fitma Surya. Perakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin akan menyampaikan informasi terkait perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah. Untuk angin hari ini diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius pada dini hari hingga 34 derajat Celcius pada siang hari. Untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 45 hingga 95%. Dan untuk informasi perkiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih informasi terkait dengan jalan pendengar, ruas jalan veteran Sungai Lulut Kota Banjarmasin resmi kembali dibuka untuk lalu lintas kendaraan pada Jumat 7 Agustus 2026. Percepatan pembukaan jalur tersebut diambil atas pertimbangan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat atas akses jalan tersebut. Meski kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas, pengerjaan fisik badan jalan belum sepenuhnya selesai. Dinas PUPR Kalsel mencatat progres perbaikan baru mencapai 90% dan tetap dalam pengawasan ketat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Menikmati suasana pagi, terlihat nampak ya sudah ada peningkatan aktivitas mobilitas kendaraan baik roda 2 dan roda 4 untuk pagi ini. Diwarnai dengan antusias masyarakat juga untuk menikmati suasana pagi dengan berolahraga. Baik, untuk melengkapi kegiatan Anda hari ini, maka kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang kita dulu.